keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Mohon izin memperkenalkan, nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini pun saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasanya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBJ saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasanya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan BNBTS, jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah. Bahwasanya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk wisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat bumbu Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016, dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
1: Jadi ini tempat pembibitan kita, Mas.
2: Seperti
1: mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Ini bibit-bibitnya apa
1: ya? Ini dari tumbuhan Edelweiss-nya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu. Jadi gitu kan, memang
2: sudah mulai tumbuh berarti ya?
1: Sudah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwa bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang warna juga?
1: Bukan. Yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyatian yang di sebelah kita. Adalah tempat penyatian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya. Karena memang bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random aja. Nah, tapi sudah pasti dipastikan ribuan. Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya di sini sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, katakan seperti itu. Sampai kapan kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
3: 2-3 bulan.
2: Oh.
3: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu. Nah,
3: nanti kita pindah.
2: Berapa bulan
3: ada? Penyapihan ada.
2: Oke. Kita coba sekalian lihat. Oh ini
3: banyak banget nih lihat. Banyak, ya? Dilihat nih.
2: Ini juga?
3: Ini sudah, jadi sudah lumayan gede kali ini.
2: Oh.
3: Ini tumbuhnya pun juga random, ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai, itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti ini, nanti akan diambil?
3: Sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi sudah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Penyemayan, oke.
3: Okay. Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapihan.
3: Nah, ini tempat penyapihan kita.
2: Oh, seperti ini ya.
1: Ini udah ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih.
3: Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapi ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
3: Sendiri sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
3: Nah, nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana?
3: 20-30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini,
3: ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya.
3: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke. Okay.
3: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Ya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya telah penyapihan.
3: Penyapihan.
2: Ya. Penyapihan udah agak dewasa.
3: Sudah dewasa. Itu. Akar sudah kuat. Oh. Nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas? Ah,
3: sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini udah masih tahap penyapihan juga.
3: Penyapihan juga.
2: Oke.
3: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini di hamparannya langsung.
2: Ini sebenarnya dikasih ini fungsinya untuk apa?
3: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
3: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
3: Bukan, kalau kita di sini. Oh. Gitu, kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh ya?
3: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi. Pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
3: Terlalu banyak nggak bagus, terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
3: makanya kalau tanah kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Oh iya.
3: Ya, kalau di sini udah aman.
2: Oke, okay, fiber ya itu fiber, ya.
3: Kalau
2: okay.
3: Di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, masih boleh air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
3: Iya.
2: Okay. Itu. Yang udah siap.
3: Ya, siap
2: panen.
3: Siap
2: atau panen. Sudah panen?
3: Oh, ya, ini ya. Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
3: Nggak apa-apa.
2: Okay. Saya izin ya Mas Ali.
3: Ya sekalian tahu.
2: Maaf.
3: Nah, ciri-ciri bunga yang sudah tua nih.
1: Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini masih ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil, kemudian disemai.
1: Disemai di sana. Ini. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ya, maaf ya, saya tekan lagi. Ini memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita ambil lihat biji ya yang bagus atau
1: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini ini nggak semua bunganya ada bijinya. Jadi biasanya kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
2: Gitu.
1: Seperti itu karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
2: Oke. Yang keras atau apa gitu.
1: Ya,
2: jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
1: itu. Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga ya.
1: Yang awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul. Ini paling cepatnya bisa dilihat dengan yang lain kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih satu sampai dua tahun. Berbunganya
1: baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, gitu. Okay. Ini sudah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen. Kalau yang
2: siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul. Oke, okay. Kita lanjut yang lain yang di sebelah sana mungkin jenis boleh. Yang satunya.
2: Oh, ini banyak sekali mas.
1: Ya.
2: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
1: Ada tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, bukan bunga yang cantik. Soal kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan, biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Mana selain tadi?
1: Yang satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda, beda tuh jenisnya, yang sebelah sini.
2: Oh ini ya?
1: Nah, sama ini kan beda.
2: Oh iya. Sebelah itu. Ini javanica.
1: Ini javanica. Ini namanya visida namanya.
2: Visida.
1: Visida.
2: Oh.
1: Ya.
2: Ini yang lebih lama lagi.
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahun kan.
2: 2 tahun. Untuk bisa tumbuh seperti ini.
1: Bisa berbunga.
2: Waduh.
1: Gitu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing, jangan diambil karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi boleh tapi merusak jangan.
1: Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
2: Wis.
0: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
4: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri itu. Jadi dari sana cuman gini aja.
5: Aslinya.
4: Iya, aslinya kayak gini. Gini aja, terus nantinya dirangkai sendiri gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50, ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan, benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh mengetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini, karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.

Sahabat Budaya, Mongot atau Mongot Dela'ah, 30 menit dari jam 8 pagi. Apa kabar yang sudah mau jalan? Mau refreshing? Mau refreshing di satu tempat? Yang penting tempatnya aman ya. Yang pertama kalau mau refreshing, carilah tempat yang aman untuk keluarga. Kalau musim penghujan, jangan pergi di tempat yang air mengalirnya cepat, seperti ke mana itu yang ada di Lombongo sana ya. Takutnya pas lagi musim hujan, air bahnya turun ya. Tapi kalau musim kering kayak begini kayaknya aman ya, insya Allah. Tapi tetap berdoa. Jadi silakan untuk sahabat budaya yang mau jalan-jalan sembari dengar Pro 4 RRI Gorontalo, dia yang siap menemani dari studio.

orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: bisa dibully, Ma.
1: Bully? Apa itu bully?
0: Dikata-katai, Ma.
1: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
0: Hah? Sama sosmed, Ma.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
0: Ini loh, Ma.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: Perbincangan akhir pekan membahas topik. Saatnya bincang santai.
1: Bincang santai.
0: Perbincangan akhir pekan membahas topik secara santai di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Bincang santai.
0: Bincang santai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar juga pemirsa YouTube RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Bakri Potabuga hadir kembali menyapa Anda pagi ini dalam bincang santai untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026. Dan seperti yang sudah disinggung juga di awal pagi tadi, bahwa memang pada dalam bincang santai pagi ini pendengar, kita akan mengangkat topik tentang belajar tanpa henti, kisah orang dengan banyak gelar, pendengar ya. Dan sebentar juga akan ada sesi tanya jawab. Kami persilakan Anda bergabung sebentar melalui layanan interaktif kami di 0821-9664-8664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo, karena sekarang kita juga sedang live di channel YouTube RRI Gorontalo. Baik pendengar juga pemirsa, kalau bicara soal belajar, tentu seringkali identik dengan bangku sekolah atau ruang kuliah. Padahal belajar adalah proses yang memang tidak pernah selesai selama seseorang masih ingin berkembang. Dan tentunya pendengar dan juga pemirsa, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, kemampuan untuk terus belajar menjadi salah satu bekal terpenting, bukan hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga untuk menghadapi tantangan kehidupan dan juga dunia kerja yang terus berubah begitu ya. Nah pagi ini kita juga kita akan membahas seperti yang sudah disampaikan tadi, belajar tanpa henti, kisah orang dengan banyak gelar. Dan bersama kita telah hadir pagi ini di studio RRI Net Gorontalo, Dr. Bapak Haryanto T. Huntua, Esos S.E. S.H. M.M. M.H. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Kabar baik ya Pak ya?
1: Bakri, ya. Alhamdulillah kabar baik, apalagi Argentina menang ya.
0: Luar biasa. Tambah semangat lagi begitu Pak ya.
1: Yes, okay. Tambah semangat ya.
0: Oke, okay, tentunya kabar baik. Kalau enggak baik, enggak mungkin hadir di studio juga begitu ya Pak ya. Baik, dan pendengar tentunya informasi juga untuk Anda bahwa beliau merupakan akademisi yang dikenal juga memiliki semangat luar biasa dalam menempuh pendidikan ya. Jadi pendengar, di balik deretan gelar yang disandang, tentu ada cerita tentang perjuangan, pengorbanan juga, dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan ya. Namun lebih dari sekedar membicarakan jumlah gelar yang diraih, kita juga akan mengupas makna di balik semangat menuntut ilmu, bagaimana menjaga motivasi untuk terus belajar, serta mengapa pendidikan sepanjang hayat menjadi investasi yang tentu sangat berharga bagi setiap orang begitu ya. Jadi ya, semangat belajar sepanjang hayat adalah kunci pengembangan diri. Gelar akademik hanyalah salah satu hasil dari proses tersebut, sedangkan nilai utamanya terletak pada komitmen untuk terus menambah ilmu dan juga memberi manfaat bagi masyarakat ya. Baik pendengar, kami ingatkan untuk Anda sebentar akan ada sesi tanya jawab. Anda yang mau bergabung di layanan interaktif 0821-9664-8664, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Ini Pak Haryanto, kalau melihat perjalanan pendidikan Bapak, rasanya juga tidak terjadi begitu saja begitu ya. Pasti ada sebuah momen yang menjadi pemicu sehingga semangat belajar itu terus tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, banyak orang berhenti belajar setelah mendapat kerjaan karena ya mungkin karena ya udah kerja, ngapain juga mau sekolah atau melanjutkan sekolah begitu ya. Tapi beda gitu ya, justru Bapak terus kuliah begitu. Apa yang menjadi titik awal semangat itu Pak?
1: Oh, terima kasih. Yang pertama, ini berawal dari sebetulnya dari doa orang tua. Baik. Jadi ketika satu bulan menjelang kami di wisuda pertama di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Manado waktu itu, saya sampaikan, insya Allah 30 hari ke depan kita kumpul-kumpul lagi di Manado. Tapi ayah saya menyampaikan begini, sepertinya Bapak tidak bisa hadir nak. Saya pikir sibuk, tapi Bapak doakan kamu bisa dapat raih 5 gelar akademik. Dan itu diaminkan oleh ibu saya. Kemudian satu minggu menjelang wisuda, akhirnya ayah saya meninggal. Jadi di situ titik balik-baliknya. Kemudian selama 4 kali saya di wisuda, yang pertama dari Sekolah Ilmu Komunikasi Manado, kemudian saya mengambil ekonomi di UG, jurusan manajemen, dan lanjut S2 di UMI Makassar, kemudian mengambil S1 hukum di UGM. Itu ibu saya yang dampingi selama wisuda. Nah dari situ ibu saya sampaikan begini, tugas mama sudah selesai, karena mendampingi kamu untuk disudah. Tapi doa ayahmu itu, kamu itu bisa mendapatkan lebih dari 5 gelar. Makanya pesan mama, tetap kuliah, jangan lupa lanjut S3, kemudian permantap S2 hukumnya. Mungkin itu titik baliknya, dan ini baru saya sadari ketika di wisuda yang keempat, menjelang wisuda keempat, baru teringat doa ayah itu seperti itu, yang diaminkan oleh ibu. Itu titik balik.
0: Oke, ternyata memang doa orang tua yang sangat luar biasa begitu ya, dukungan keluarga juga begitu ya. Dan kalau kita mengingat kembali masa-masa menjadi mahasiswa, tentu tidak semuanya berjalan mulus begitu ya. Hampir setiap orang pernah berada di titik lelah atau kehilangan semangat gitu. Kalau mengingat masa kuliah pertama dulu, apakah Pak Haryanto juga pernah merasa ingin menyerah, kayak sudah mampu kita ini gitu?
1: Aduh, kalau cobaan-cobaan seperti itu, kemarin ketika mengambil S3 hampir tidak lanjut, karena ketika disertasi ada perubahan-perubahan yang harus diperbaiki, tesis-tesis yang tidak sesuai dengan teori yang digunakan.
0: Betul.
1: Apalagi disertasi yang novelty-nya tidak match dengan fokus dan subfokusnya. Jadi pasti itu stres ya. Tetapi kami disupport ya. Kami ada memiliki komunitas yang saling memberikan support, ada komunitas untuk membaca, kemudian ada komunitas runner, Gorontalo Runners, kemudian ada komunitas musik. Nah, tiga pilar ini yang mensupport kami untuk bagaimana supaya kita menghilangkan stres, jenuh, apalagi keluarga yang kuat. Jadi ketika kami kembali dari konsultasi kepada promotor ataupun dosen pembimbing, pasti istri saya sudah tahu itu, stres. Karena ada perbaikan-perbaikan, coretan-coretan. Nah, setelah selesai itu, istri saya bilang ditutup saja dulu, kita lupakan dulu yang studi, kita enjoy-enjoy untuk musik lagi. Jadi karena kita juga ada hobi main musik dengan istri dan keluarga, jadi disitulah yang untuk menghilangkan stresnya.
0: Oke, refreshing gitu. Jadi ya, membuat kita yang tadinya tegang kembali santai lagi begitu ya. Artinya santai tapi serius begitu. Dan menariknya, masyarakat seringkali menilai seseorang dari gelar yang dimiliki, padahal mungkin ada makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar tulisan di belakang nama begitu. Nah, menurut Pak Haryanto, apa sebenarnya makna sebuah gelar itu?
1: Kalau saya, itu memberikan kecerdasan kepada seseorang. Tetapi makin banyak dia mendapatkan gelar, dia makin lebih rendah hati. Di situ filosofinya. Jadi saya memilih program studi yang saya ambil, tentu ada tujuan-tujuan tersendiri.
0: Ada tujuan tersendiri.
1: Ketika saya lulus SMA, saya sama-sama dengan Pak Kesta harus kuliah di Stikom, karena impian saya jadi seorang wartawan kala itu.
0: Okay. Nah,
1: kemudian ketika reformasi, di saat reformasi kan pengamat-pengamat itu banyak bercerita tentang ekonomi Indonesia segala macam. Makanya saya ambil jurusan ekonomi. Nah, kemudian saya pikir ini kan proses perjalanan ini kan pasti ada akhir.
0: Betul.
1: Saya di dinas, jadi saya harus mempersiapkan untuk menjadi seorang advokasi itu. Saya makanya saya ambil S1 hukum, situ supaya ketika pensiun nanti saya sudah siap untuk menjadi seorang advokat. Di situ target-target yang saya impikan, karena saya memiliki dream book, jadi dream book catatan impian saya yang dari lulus SMA hingga saat ini, alhamdulillah sudah tahap demi tahap sudah terpenuhi.
0: Oke, dari artinya ada tujuan tersendiri untuk mengambil jenjang ini, berbeda-beda apanya namanya titel begitu ya. Artinya dari awal memang sudah dipikirkan, sudah dirancang begitu ya. Tidak, kan ada beberapa orang juga yang hanya wah ini SH, SE ini keren ini. Artinya sudah direncanakan semuanya begitu ya. Tapi kalau menempuh pendidikan di berbagai jenjang, tentu juga mempertemukan banyak orang gitu, pengalaman, bahkan mungkin kejadian-kejadian yang tidak terlupakan. Nah, pengalaman paling berkesan selama menjalani berbagai jenjang pendidikan ini seperti apa?
1: Yang pertama waktu saya S1 di komunikasi. Kan kebetulan saya tahun 90 dan 93 itu saya mahasiswa terbaik waktu itu. Jadi saya magang. Magang di salah satu media cetak kala itu, ada Cahis yang di Manado. Jadi saya sama-sama bisa mendampingi DPRD untuk kunjungan. Itu waktu S1. Kemudian yang di saat kuliah di Makassar, kami bisa bertemu dengan, kan waktu itu kuliahnya di UMI Makassar. Bisa bertemu dengan teman-teman yang yang lebih senior, kita bisa berdiskusi. Nah, akhirnya ilmu-ilmu yang kita dapatkan di ekonomi kita praktikkan. Ya, kita bagaimana membangun ekonomi keluarga dulu agar kuat, supaya kita harus memiliki investasi-investasi dulu agar ke depan di saat kita sudah berkeluarga. Karena waktu saya kuliah itu masih bujang, sehingga ketika sudah selesai kita belajar ekonomi, kita bisa praktekkan di lingkungan keluarga. Demikian untuk kuliah di hukum. Saya 18 tahun kerja di Humas DPRD Provinsi. Jadi perlu juga ilmu hukum untuk membackup penyusunan-penyusunan ranperda ketika ada kegiatan-kegiatan pembahasan ranperda itu dibahas di tingkat DPRD.
0: Oke, artinya ada tujuan tersendiri dari sekian apa namanya ilmu yang dipelajari ini, ada tujuan-tujuan tersendiri seperti yang sudah disampaikan sama Pak Haryanto tadi ya. Karena ini juga harus kita pertanggungjawabkan, tidak hanya sekolah seperti itu, tapi memang kita sendiri praktek pun tidak bisa begitu ya. Oke, baik, dan pendengar juga pemirsa, menit ke-15 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah, masih di Bincang Santai, Belajar Tanpa Henti, Kisah Orang Dengan Banyak Gelar. Untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan pertanyaan, silakan kami persilakan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821964864, boleh via WhatsApp atau juga melalui live chat di YouTube RRI Gorontalo. Anda boleh saksikan sekarang kita sedang live di channel YouTube RRI Gorontalo. Jadi untuk Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan dan juga menyaksikan, mungkin saat ini tengah kuliah di kampus A, mengambil jurusan A, dan mungkin ada punya rencana ingin melanjutkan lagi ke jurusan yang lain, fakultas yang lain, mungkin ada Pak Haryanto yang bisa menjawab pertanyaan Anda ya. Seperti apa tahapnya dan tujuannya bagaimana begitu ya. 0821-964-864 sembari nanti untuk menemani juga suasana aktivitas Anda atau akhir pekan Anda, kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Santai dengan topik belajar tanpa henti, kisah orang dengan banyak gelar ya. Masih dengan bersama narasumber kita pagi ini pendengar, Dr. Bapak Haryanto T. Huntua, SOS, SE, SH, MM, MH ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, layanan interaktif silakan 0821-964-864 via WhatsApp dan juga melalui live chat YouTube RRI Gorontalo. Baik, sembari menanti Anda yang ingin bergabung, saya kembali ke Pak Haryanto. Ini kan Pak Haryanto sering membuat banyak orang penasaran juga begitu ya. Waduh, luar biasa ini, banyak gelarnya begitu ya. Karena melanjutkan pendidikan ini bukan hanya soal biaya, tetapi juga soal mengatur waktu di tengah kesibukan begitu ya. Banyak orang juga yang penasaran bagaimana Pak Haryanto membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, keluarga, dan aktivitas lainnya.
2: Oh, jadi waktu kami kuliah ekonomi yang kedua itu, kita biasa nongkrong malam kan, okay. Dengan teman-teman. Jadi saya pikir daripada kita buang-buang waktu nongkrong
1: yang gak jelas,
2: tidak jelas, lebih bagus kita kumpul-kumpul di kampus. Baik. Makanya waktu kuliah S1 ekonomi itu kebanyakan kuliah malam. Kemudian yang saat kuliah S1 hukumnya, kita ambil kerja kuliah hari Sabtu Minggu. Jadi waktu itu kita dari pagi sampai malam kita kuliah untuk mengatur waktu. Begitu juga untuk S2 hukum dan S3. Jadi kebanyakan waktu yang kita gunakan adalah waktu-waktu yang tidak mengganggu pekerjaan tetap sebagai ASN itu.
1: Oke, karena sebagian banyak juga pekerja begitu ya, orang-orang pekerja semua begitu ya. Baik, ini kalau mendengar penyampaian Pak Haryanto memang kesibukan yang cukup padat juga Pak ya.
2: Iya.
1: Malamnya juga kuliah, siangnya kerja dan sebagainya. Artinya kalau melihat anak muda sekarang banyak ke hal-hal yang negatif. Artinya kalau mendengar penyampaian dari Pak Haryanto ini lebih ke hal-hal yang positif, artinya ke hal-hal negatif pun gak ada kesempatan gitu. Begitu. Oke, kadang memang lingkungan sekitar juga punya pandangan yang berbeda-beda. Ada yang mendukung tetapi tidak sedikit pula yang mempertanyakan pilihan seseorang untuk terus belajar. Apakah pernah Pak Haryanto mendapat komentar seperti untuk apa kuliah begitu, untuk apa kuliah terus gitu? Nah, kalaupun seperti itu, ini bagaimana Pak Haryanto menyikapinya?
2: Memang terkadang di lingkungan kerja ya.

0: kita berkorban dulu.
1: Okay.
0: Berkorban untuk meraih impian, menuntaskan semua yang menjadi impian kita.
1: Gitu. Baik, bersakit-sakit dahulu,
0: ya,
1: senang-senang itu. Kemudian. Iya. Oke, untuk Anda yang sudah bertanya di live chat, nanti sebentar saya akan tanyakan. Untuk Anda pendengar yang saat ini masih mendengarkan, juga kami masih persilakan 08219648664 ya. Nanti saya akan tampung pertanyaannya dan juga di live chat saya akan bacakan sebentar ya. Ada anggapan bahwa belajar itu ada batas usianya. Padahal sekarang kita melihat banyak orang kembali kuliah setelah bekerja, bahkan setelah pensiun begitu ya. Nah, menurut Pak Rianto, apakah usia menjadi penghalang juga untuk kembali belajar?
0: Saya berpikir kalau persoalan belajar ini tidak ada bedanya usia muda dengan yang tua.
1: Betul.
0: Cuma bagaimana kita meningkatkan kecerdasan kita agar waktu yang ada ini kita manfaatkan ini dengan baik-baik. Apalagi banyak sekarang sudah banyak fasilitas untuk kita mensupport kita kalau belajar kan.
1: Betul.
0: Sudah ada internetnya, sudah ada AI-nya, GPT-nya, sudah lebih mudah dibandingkan.
1: Betul.
0: Di zaman awal kita kuliah di tahun 90-an hanya gunakan mesin ketik.
1: Betul.
0: Kuliah sekarang sudah bagus gitu. Sekarang pun kalau meskipun saya sudah selesai S3, saya tetap buka jurnal untuk belajar-belajar.
1: Oke, jadi kalau menyambung apa yang disampaikan sama Pak Haryanto sebelumnya, di zaman dulu sama zaman sekarang sangat berbeda jauh,
0: berbeda,
1: gitu, Pak ya.
0: Berbeda jauh.
1: Zaman dulu itu bikin skripsi pun itu diketik.
0: Oke, mesin ketik.
1: Mesin ketik, gitu ya. Dan ya, untuk materinya pun untuk menyusun proposal dan skripsi itu butuh referensi buku yang tentunya kalau di Gorontalo sini nggak ada, kita harus pesan lagi,
0: pesan,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, sekarang sudah sangat canggih, gampang.
0: Sudah,
1: kita tinggal ChatGPT dan sebagainya.
0: Sudah ada jurnal juga yang
1: jurnal
0: harus kita
1: juga
0: baca.
1: Gitu. Sudah jadi begitu ya. Oke, intinya kalau sekarang dengan kemudahan teknologi yang ada, ya tinggal kemauan ya. Ya. Itu yang
0: tinggal harus kemauan kita yang betul, bagaimana ya, ingin maju.
1: Ya. Baik. Saya juga yakin bahwa pendengar juga pemirsa yang saat ini tengah mendengarkan juga menyaksikan kita pagi ini yang sebenarnya masih memiliki keinginan juga untuk kuliah lagi gitu, hanya saja masih ragu karena merasa sudah terlambat, sudah bekerja ya, untuk apa kuliah lagi, tapi ada keinginan lagi untuk melanjutkan begitu. Apa yang ingin Pak Haryanto katakan kepada mereka kalau ada pendengar yang ingin kuliah lagi tetapi mereka merasa kayaknya ini sudah terlambat begitu?
0: Saya rasa kalau urusan untuk belajar tidak ada kata terlambat. Jadi yang paling penting adalah kita jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Artinya kalau kita mau kuliah, bisa saja ada yang sudah lulus 3,5 tahun S1-nya, kita 5 tahun. Mungkin dia memiliki takdirnya, kita juga memiliki takdir dan jalan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokus. Semua kita yang kita dapatkan ini tidak ada yang instan. Ada perencanaannya. Kita harus memiliki dream book. Misalnya saya punya impian itu 25 tahun ke depan, dari tahun 90 ini ya, 25 tahun ke depan saya sudah harus memiliki 6 gelar. Dan alhamdulillah 23 tahun, harusnya lebih cepat 2 tahun ya, 23 tahun saya sudah mendapatkan 6 gelar akademik gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita, teman-teman harus menyiapkan ada dream book, buku-buku impian yang harus kita taati dan harus terukur. Itu.
1: Oke, luar biasa ya. Saya akan membacakan Anda yang sudah bergabung di live chat dari Dina di Limbuto, katanya apa pernah mengalami kejenuhan? Seandainya pernah, seandainya kalaupun pernah, apa yang menguatkan Bapak? Tadi juga Pak Haryanto sudah menjelaskan bahwa Pak Haryanto juga suka musik gitu ya, punya teman-teman komunitas gitu. Dan kalau soal kejenuhan, saya rasa itu manusiawi begitu ya. Dan jadi tinggal kita menyiasatinya, bagaimana biar kejenuhan itu kita siasati dengan hal-hal lain biar jenuhnya tidak bertahan begitu.
0: Iya, biar lebih semangat.
1: Iya,
0: artinya kalau kemarin saya jenuh ikut event-event lari lah gitu.
1: Event lari terus Pak Haryanto juga suka musik, main musik,
0: main musik. Ya.
1: Dari situ kejenuhannya agak terobatilah begitu ya. Dan kita lanjut lagi dengan tujuan kita yang tadi, begitu ya. Baik, 08219668.

0: 0811-8664-8664. Silakan peringat, di line telepon sudah tersambung. Ada Pak Muis di Limboto. Assalamualaikum, Pak Muis.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik Pak Muis.
1: Ya, menarik ini Pak disampaikan ini dalam hal pendidikan kita ini.
0: Iya.
1: Saya teringat orang tua dulu kita.
0: Iya, suaranya kecil. Halo? Pak Muis, halo.
1: Iya.
0: Iya, silakan.
1: Dulu itu teringat saya dengan orang tua dulu kita punya filosofi dan semboyan, katanya untuklah ilmu dari buaya sampai ke negeri Cina. Kira-kira ini yang linear dengan apa yang disampaikan ini, supaya ke depan anak-anak kita ini kita selalu memberikan motivasi, inovasi untuk selalu tidak luput dari apa yang tidak luput dari pendidikan ini, supaya ke depan anak-anak kita ini tidak ada yang menjadi anak-anak yang tidak memahami, yang tidak tahu membaca. Karena dulu itu saya waktu itu sekolah SD itu dari 60 orang itu mungkin cuma 20 orang yang boleh membaca, 40 orang yang tidak bisa membaca, tidak mengenal huruf. Dan ini yang perlu kita harus memberikan inovasi kepada anak-anak kita ke depan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari Pak Muis ini hanya sekedar menanggapi, yeah, begitu, menambahkan keluh kesah dari perjuangan dari zaman dulu menempuh pendidikan zaman dulu sampai zaman sekarang, yeah, gitu ya. Ya, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung kembali 0821-9664-8664 menit ke 35 dari pukul 9. Untuk Anda juga yang saat ini masih berstatus mahasiswa dan punya rencana untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, atau mungkin dari jurusan A dan berencana untuk melanjutkan lagi ke jurusan B, ini kebetulan ada Pak Haryanto yang juga melewati itu semua ya Pak ya. Yeah, yeah. Silakan Anda masih kami beri kesempatan untuk bergabung 0821-9664-8664. Tapi untuk itu kita akan jeda ya. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama Pro 1.
3: Akan suatu hal, milikilah rasa kecintaan yang tinggi akan suatu hal atau hobi. Misalnya seperti olahraga, aktivitas outdoor, melukis, bermain alat musik, menulis, seni tari, mengoleksi barang-barang unik dan sebagainya. Rasa kecintaanmu itu akan membuatmu menjadi bergairah akan sesuatu. Dan orang yang penuh dengan gairah akan terlihat sebagai orang yang bersemangat dan lebih hidup. Pribadinya akan tampak jauh lebih menarik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program satu dalam Bincang Santai, dan tentu dengan topik belajar tanpa henti, kisah orang dengan banyak gelar ya. Masih dengan narasumber kita pendengar, Dr. Bapak Haryanto T. Huntua, SOS, SE, SH, MM, MH. Untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di penghujung waktu menit ke-41 ya. Yang ingin bergabung memberikan pertanyaan 0821-9664-8664. Pak Haryanto, sekarang karena perubahan terjadi begitu cepat ya, teknologi berkembang, informasi juga terus bertambah, dan kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja juga ikut berubah begitu. Nah, di era sekarang ilmu berkembang begitu cepat. Kalau menurut Pak Haryanto, mengapa belajar sepanjang hayat ini menjadi semakin penting?
2: Oh, jadi semakin mudah kita mendapatkan sarana, fasilitas segala macam, itu yang harus kita manfaatkan itu dengan baik. Persoalannya sekarang adalah kita mendorong anak-anak muda kita untuk lebih gemar membaca, jangan cuma main-main handphone, begitu, jangan nongkrong, tetap kita arahkan mereka ke, silakan mereka main handphone, tapi harus mereka tetap fokus untuk memikirkan mereka punya tesis, mereka punya skripsi, begitu. Apalagi kalau misalnya ada benturan dengan dosen-dosen pembimbing, dengan promotor, ini yang harus kita berikan motivasi kepada teman-teman. Ingat, ini merupakan impian kita. Jadi makin kita jatuh, harusnya memiliki ilmu yang baru untuk bangkit lagi.
1: Oke, baik. Belajar ternyata tidak selalu harus berada di ruang kelas. Banyak juga pengalaman hidup yang justru menjadi guru terbaik bagi seseorang. Nah, selain pendidikan formal, apa bentuk belajar yang juga penting dilakukan setiap orang ini, Pak Haryanto?
2: Saya dulu punya cita-cita membangun rumah baca. Ya. Jadi rumah baca ini didesainkan untuk ketika kalau misalnya buku saya yang terkoleksi itu sudah lebih dari 5.000. Tetapi sekarang baru 4.000-an buku yang saya koleksi. Jadi saya mengajak teman-teman yang mahasiswa, kan dulu saya juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Gorontalo, ajak ke rumah diskusi, kemudian saya pinjamkan buku, coba kamu baca ini buku ini, kemudian kita diskusi apa kuncinya, apa intisari daripada buku ini. Jadi setiap teman-teman yang komunitas di, baik di komunitas lari, komunitas musik, kemudian komunitas membaca, saya banyak mengajak mereka untuk terus belajar. Artinya jangan kalau misalnya sudah selesai kita skripsi, sudah S1, baru kita berhenti. Tetap kita harus lanjut untuk terus belajar.
1: Artinya setiap ilmu yang ada harus diasah terus begitu.
2: Ya.
1: Baik, generasi muda hari ini, Pak Haryanto, memiliki kesempatan belajar yang jauh lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Tinggal bagaimana kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik. Nah, kalau diberi kesempatan berbicara kepada generasi muda Gorontalo, pesan apa yang paling ingin Bapak sampaikan tentang pendidikan?
2: Sekarang kan banyak beasiswa yang ditawarkan. Baik negara-negara donor, ada Kemendikbud, kemudian beasiswa unggulan. Nah, ini kita bisa gunakan ini dengan baik. Jadi tinggal bagaimana kita rajin mengakses untuk mendapatkan informasi program-program beasiswa. Nah, ini kita bisa manfaatkan dengan baik. Jujur sekarang karena saya ini anak saya di kedokteran, jadi saya bilang kalau mensupport supaya anak saya di kedokteran, saya sekarang berpikir untuk mengambil S1 psikologi gitu. Jadi semester berikut saya harus mendaftarkan itu.
1: Okay.
2: Supaya ketika anak saya sudah selesai jadi dokter, bisa berdiskusi dengan saya tuh.
1: Betul.
2: Terkait psikologi.
1: Psikologi,
2: jadi,
1: iya.
2: Jadi semua terencana itu. Artinya kita bisa jadi bahan untuk saling mensupport lah.
1: Kalau misalnya pendengar dan juga pemirsa saat ini mendengarkan juga menyaksikan, ada mungkin bertanya, emang boleh ya dari umur segini atau sudah bekerja tahap apapun itu masih bisa mengambil S1? Ternyata bisa juga.
2: Oh, Pak. Bisa. Jadi tidak menuntut kemungkinan. Bahkan ada yang lebih tua dari saya tetap masih ada yang mengambil S1
1: itu. Oke. Baik, jadi memang tidak ada kata terlambat begitu.
2: Tidak,
1: Pak,
2: ada
1: ya?
2: Kata terlambat.
1: Dan di kampus manapun masuk di S1 pun masih mereka terima juga.
2: Masih bisa.
1: Oke. Ya, baik. Pak Haryanto, ini perjalanan hidup Bapak tentu telah menginspirasi banyak orang juga. Sebelum kita akhiri perbincangan pagi ini, mungkin ada satu kalimat sederhana yang bisa menjadi penyemangat bagi para pendengar dan juga pemirsa. Kalau hidup Pak Haryanto dijadikan satu kalimat motivasi, kalimat apa yang ingin Pak Haryanto sampaikan?
2: Yang pertama, ada empat yang harus saya, jangan pernah kita bandingkan dirimu dengan orang lain. Okay. Gitu. Artinya, kenapa dia harus lulus 3,5 tahun, kita 5 tahun. Yang kedua adalah, gagal itu merupakan guru terbaik. Jadi ketika kita stres menghadapi dosen pembimbing, kemudian ada berbenturan dengan promotor segala macam, ini impian kamu bukan hanya tertunda, tetapi ini merupakan nikmat yang harus kita lewati. Saya bisa saja 23 tahun untuk mendapatkan 6 gelar akademik. Mungkin teman-teman bisa 10 tahun atau 5 tahun bisa mendapatkan apa yang menjadi impian mereka. Yang ketiga adalah, gelar itu harus memiliki adab. Baik. Itu artinya IPK bisa 4,0, tapi kalau sombong apa gunanya? Betul. Dibanding dengan IPK 2,7 tetapi memiliki rendah hati. Karena sekarang ini di dunia kerja orang-orang tidak butuh orang pintar lagi, tetapi memiliki, bagaimana dia memiliki adab. Kemudian yang terakhir adalah, belajar itu jangan menunggu lulus. Artinya meskipun kita lulus, tetap belajar. Saya sudah selesai S3, tapi masih juga membaca jurnal. Tetapi sekarang karena saya mempersiapkan untuk ngambil S1 psikologi, jadi jurnal-jurnal terkait psikologi itu yang saya baca sekarang, supaya ketika insya Allah anak saya selesai lulus di kedokteran, bisa kita berkolaborasi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
1: Oke, baik, luar biasa ya. Baik, ada pertanyaan terakhir di live chat juga. Selamat pagi dari Saiful Niki di Jakarta. Yang pertama, selamat kepada Bapak Haryanto Huntua atas segala pencapaiannya, dan sebagai teman tentunya bangga atas segala pencapaian tersebut. Semoga menjadi inspirasi dan juga barometer bagi kita semua. Sedikit pertanyaan, untuk 5 tahun ke depan, kira-kira poin apa saja yang di dream book yang belum terwujud?
2: Yang pertama, karena usia pensiun saya kalau tetap struktural tinggal 3 tahun masa dinas. Tetapi kalau misalnya beralih jadi dosen, berarti ini masih ada jangka panjang sampai usia 65 tahun. Jadi kalau misalnya 27 saya sudah beralih jadi dosen, jadi 8 tahun ke depan insya Allah bisa tercapai guru besar. Okay. Kemudian yang berikut, 5 tahun ke depan saya mempersiapkan untuk memiliki sebuah kantor advokat. Jadi bisa membantu masyarakat untuk bisa memberikan pendampingan hukum.
1: Baik.
2: Nah, ini yang 5 tahun ke depan ini yang saya desain. Di samping saya mempersiapkan anak saya sudah jadi dokter. Kemudian apa sih yang bisa mendukung dia untuk sebagai seorang dokter?
1: Oke, salah satunya tadi yang saya dikatakan tadi.
2: Saya harus jadi seorang psikolog.
1: Psikolog. Gitu. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Artinya memang seperti yang disampaikan sama Pak Haryanto tadi, bahwa memang semua ini dari gelar S1, S2 dan S3 ini semua sudah terarah begitu ya, dan sudah direncanakan juga begitu ya. Terima kasih buat Pak Niki tadi ya, yang sudah bergabung. Ada Pak Saiful Naki ya.
2: Okay. Oh, Saiful Naki ya.
1: Pak Saiful Naki yang tadi.
2: Teman SMA di Jakarta.
1: Oh, teman SMA. Luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di live chat YouTube RRI Gorontalo. Dan tentunya luar biasa perbincangan kita pagi hari ini, kita belajar bahwa pendidikan sejatinya bukan hanya tentang mengejar gelar, melainkan tentang membangun karakter, memperluas wawasan, dan juga menjaga semangat untuk terus bertumbuh sepanjang hayat ya. Kisah perjalanan Dr. Bapak Haryanto T. Huntua ini mengingatkan kita bahwa kesempatan belajar tidak dibatasi oleh usia, pekerjaan, maupun keadaan ya. Selama masih ada kemauan, selalu ada jalan untuk menambah ilmu dan juga menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih kepada Pak Dr. Bapak Haryanto T. Huntua sudah meluangkan waktunya.
2: Terima kasih.
1: Hadir juga di studio RRI Gorontalo atas waktu, inspirasi juga, dan juga pengalaman yang telah dibagikan kepada pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Gorontalo pagi ini dalam bincang santai ya. Semoga perbincangan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk tidak pernah berhenti belajar, karena ilmu yang kita miliki bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi bekal untuk memberi manfaat bagi keluarga, masyarakat, dan juga bangsa. Saya Bakri Potobuga beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa dalam bincang santai berikutnya.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai.

Belakangan ini, harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang semuanya. Untuk Anda, saya Aisyah hadir lagi di siang atau Gorontalo siang ini sampai nanti di jam 14 waktu Indonesia Tengah.

8 MHz. Aduh, manis lagunya dari Jaipongan ya. Ini Jaipongan Sunda. Nah, ini masyarakat Sunda yang dulu memang terkenal sebagai masyarakat yang tertib dengan perilakunya, terutama dalam memperlakukan alam. Kalau kita sekarang merasakan cukup panas ya, mungkin di daerah lain, berhubung juga daerah Bandung adalah daerah yang sangat dingin ya, kondisi alamnya memang seperti itu, karena memang berada di ketinggian ya. Dan bagaimana pula mereka, masyarakat yang ada di sana, memperlakukan alam. Ini yang dikatakan kehidupan masyarakat yang ingin berdampingan dengan alam. Jadi pendengar, ketika manusia yang hidup dengan alam, pastinya akan menjaga alamnya itu sendiri. Kecuali ya, merasa menang sendiri, gak mau sadar akan kehidupan yang sebenarnya ini adalah kehidupan yang baik yang terjalin antara manusia dengan makhluk lain. Nah, makhluk lain ini yang seperti saya katakan, makhluk yang berada di yang hidup berdampingan dengan manusia, bukan makhluk gaib ya. Ya, makhluk gaib juga ada yang berdampingan dengan manusia. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita seringkali bicara soal kebiasaan, ada yang katanya pamali. Nah, pamali ini adalah salah satu satu kepercayaan, satu hal yang diyakini oleh masyarakat dalam keberlangsungan hidup zaman dulu hingga sekarang yang masih tertata baik. Pamali ini namanya, tapi ini adalah sebuah strategi yang dibuat oleh, sebenarnya oleh karuhun Sunda dahulu demi menjaga keamanan hidup pada zamannya itu. Jadi jadi sebuah kultur yang benar-benar harus ditaati. Pamali kalau dilanggar gitu. Saat ini masa yang akan datang juga seperti itu. Kalaupun dilanggar, maka tidak dijamin kenyamanan hidup manusia di zamannya saat ini dan masa akan datang. Itu kayak sebuah patokan seperti sumpah ya, yang harusnya tidak dilanggar. Namun sangat disayangkan saat ini masih banyak yang tidak paham, bahkan tidak tahu apa itu pamali. Ini kita kutip dari rri.co.id bahwa seorang budayawan Sunda dan founder Bumi Dega, Abah Uci namanya, beliau berpendapat bahwa bisa dilihat dari bagaimana masyarakat ini saat sekarang sudah tidak tahu lagi dengan adanya loweng larangan. Loweng larangan itu artinya suci atau disucikan, sampai seolah-olah semua boleh dipakai untuk kehidupan. Nah, hal ini besar kemungkinan karena banyak masyarakat yang sudah tidak memahami lagi pesan-pesan dari leluhur. Semua ini sesungguhnya adalah sebuah strategi dari leluhur untuk kehidupan di masa akan datang. Gitu. Sehingga strategi ini akhirnya akan menghasilkan masyarakat yang rukun, damai, gemah, ripah, loh, jinawi. Jadi betapa strategi leluhur masyarakat Sunda lewat pamali. Ini sebenarnya pamali ini istilah Sunda yang harus dipahami dan terus dilakukan, karena ini akan bisa menjaga kesejahteraan hidup. Maka tidak herannya pendengar, kalau pemahaman tentang pamali ini sudah dibiarkan, tidak ada lagi yang membangkitkan gitu. Kalau dikutip lagi, pada zaman dahulu pamali ini dilakukan untuk menjaga alam karena ada rasa takutnya ketika masyarakat dahulu melanggar pamali. Contoh ya, misalnya masyarakat dahulu tidak ada yang berani masuk area loweng larangan karena takut akibat jika melanggar pamali tersebut. Hanya dengan kalimat mun suluh geus
menang satanggungan tanggali deui ka tukang bisi aya nuturkan itu katanya. Jadi kalau ada yang mengambil kayu bakar di daerah leungan larangan, sudah penuh satu tanggungan. Jangan melihat lagi ke belakang karena akan ada yang mengikuti. Padahal maksud itu adalah karena manusia memiliki jiwa keserakahan. Kalau sudah mengambil satu tanggungan, ketika melihat lagi ke belakang dengan pepohonan yang masih banyak di belakang sana, ya pastinya akan tergiur dan dia nanti akan ngambil lagi satu lagi dan satu lagi. Akhirnya hutan akan cepat gundul dan bencana pasti terjadi. Itulah yang mungkin didasarkan pada sebuah kata istilah atau sebuah pamali yang harus tidak boleh dilanggar oleh masyarakat.

0: Agensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bilik-bilik Cinta Muhammad ditulis oleh Dr. Nizar Abbasyah, penulis lahir di Damaskus tahun 1946. Selain bertahun-tahun belajar langsung kepada para ulama terkemuka di Damaskus, ia juga meraih gelar sarjana sastra dari Universitas Damaskus dan magister di bidang yang sama dari Universitas Punjab Lahore. Kemudian ia berhasil menjadi doktor bidang sastra Arab kontemporer di Universitas Azerbaijan. Selain bidang sastra Arab, kepakarannya juga diakui dalam bidang sastra Prancis dan sejarah Islam. Kini aktif menjadi penasehat kebudayaan, penerbit Dar Al-Fikr, guru besar Sirah Nabawiyah di Akademi Al-Fat Al-Islami, serta mengajar di berbagai perguruan tinggi di Syiriah. Telah menulis lebih dari 40 buku tentang sejarah, sastra atau novel, buku-buku pengajaran bahasa Arab untuk orang-orang non-Arab, dan buku Sirah Nabi Muhammad. Di antara karyanya yang telah diterjemahkan dan disambut meriah oleh pembaca tanah air adalah Bilik-Bilik Cinta Muhammad dan Sekolah Cinta Rasulullah Dr. Yunasril Ali. Apa yang dilakukan Rasulullah sehari-hari di rumah? Bagaimana beliau berinteraksi dengan semua istrinya yang memiliki watak dan perilaku berbeda? Bagaimana beliau menghadapi sikap-sikap spontan mereka? Apa yang beliau obrolkan?

0: sekanak-kanak hingga detik-detik terakhir kehidupannya. Dengan kepekaan tinggi, Dr. Abbasah membidik kamar demi kamar dengan segenap penghuninya. Bagaimana akhlak mereka dan bagaimana tata pergaulan Nabi dengan mereka. Inilah kisah indah rumah cinta Rasulullah, tempat setiap muslim belajar bagaimana mewujudkan rumahku, surgaku. Bukan rumah bebas dari masalah, melainkan keluarga yang berhasil menyelesaikannya dengan indah. Bukan dengan kemewahan harta, melainkan dengan keluhuran akhlak, keagungan cinta, dan kedalaman iman.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu dari daerah Kendari ya, Valiako, yang dinyanyikan Sarope Project. Yang pasti lagu ini dibuat di Jakarta karena yang nyanyi juga orang-orang Kendari yang ada di Jakarta. Nah, gimana nih pendengar yang terus dengan kami di 101,8 MHz? Ada satu kisah yang sebenarnya mungkin perlu dirampungkan kembali, bicara soal tanah leluhur yang sebenarnya perlu untuk kembali mendapatkan yang turun-temurun dikuasai menjadi satu identitas sebenarnya untuk setiap suku yang mendiami salah satu tempat di wilayahnya ya. Nah, ada cerita dari daerah dari Maluku. Pendengar, ada tanah leluhur atau tanah nenek moyang, tanah moyang ya, menjadi satu wilayah geografis yang selalu saja dibuat satu acara dari komunitas adat-adat tertentu. Nah, ada di suku Dayak juga seperti itu. Di Maluku juga memiliki satu kisah yang sama ya. Kenapa? Karena dulu itu rumah menjadi tempat berkumpul dari satu suku, satu komunitas, satu masyarakat, yang akhirnya ini menjadi turun-temurun untuk dikuasai dan diagungkan gitu ya. Jangan sampai nanti ada istilahnya dibagikan ke orang lain, maka akan menjadi pamali mungkin ya, seperti kata tadi dari bahasa Sunda. Sebagian orang memiliki kepercayaan masing-masing, dan apabila itu dilanggar maka akan menerima kutukan dan sebagainya. Kita orang Indonesia masih memiliki hal yang sama. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita punya satu lagu untuk Anda yang bisa kita nikmati bersama. Ini ada lagu dari daerah Timur ya. Ini sebagai rasa syukur untuk tanah yang sudah membesarkan, yaitu tanah leluhur, tanah Papua. Kita dengarkan, ini dia tanah leluhur.
1: Aku abena ma'o anika bo, ma'o o ma'oro sarumura, siena janani, siena janani, dararone na.

Pendengar, itu lagu Bona Pascal, Noella, Lala Suagis, dan Boy Saosoa. Ada juga Albert, Pak Dawer, Erens Alvin, Denny Pigai, JB Macho, Abdul Arsyad, Putri Nere, Arik Kriting. Wow, keren. Ditulis oleh Arifin Pangaribuan. Lagu ini untuk Tanah Papua. Opening Papua voice-nya juga ada Bapak Husawaki, Kepala Suku Kuka. Ya, Papua memang punya kekhasan tersendiri. Dan ini nyanyinya bareng dari para artis-artis Papua itu sendiri. Kita masih punya satu lagu dari Papua, pendengar.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, setelah ada Pak Ceko Rido, tolong kau bilang dia. Saya juga harus akhiri dulu untuk semua lagu-lagu daerah untuk hari ini. Jan Reja hadir untuk Anda. Ubur-ubur ikan lele, saya akhiri sampai di sini aja le. Ya, selamat siang dan selanjutnya pendengar, Anda akan kami hadirkan informasi berbahasa daerah Gorontalo dalam buletin bahasa berita bahasa daerah Gorontalo. Tetap di kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

mongo udula to umu posikola to alao sabu ila pata perei odie moko bolo ta ukeke ingo ode sikola boli utalio nomongo udula ato umo poganapu upopohuna lio to sikola ma lobobo tula to haraga itala ngota lomongo udula alo ana sikola Livi, Yunita, Yunus, Lo, Otanggulai malo timi idul tahun ajaran baru poli ma mopo watulo upango sabu mo aami mobobo tulo to haraga hama lo mai seragam buku upo lulado upo gambari wau uwe wolio ma tonu donggo onggo si lo seragam up monto sikola wau utie musi bayar iala to peendawa ma pakusa mongo udulaa ma bolo mopo hiang olo upango bolilo upanga buti ma pilopo watu debo dila mo otu heta tonu ongko silo ungala ato dalom bele tidi opo wala iyo inimbata to ungota ipotala ongko sito umo posikola to ala abuti debo ma ohu lahelio mengulama ngota to donggo to habali u wali wali to ungo di minggu mola

ngongo di timoli masaki abuti gambang imao manga lo narkoba. Sabuti mongoli abuti ohila umai mongo tota uolo wau uololo mola abuti narkoba. Umai montala di mongolio. I kapala lo BNN Kabupaten Bualemo Ibrahim Paneolo otangulai mongo di timoli buti musima popoyakiniolo u dilama umohi mondala narkoba ma wolo u molingkupa lemu ehabon mongo di timoli masa dia buti ta pohudua lalipu utalutalu utanggulalio Indonesia Omas 2045 ma uitolo di timoli musi mopopele hioto narkoba alihumoto duo batanga usehati pindali wau okokolio PNN mohingala yati tidiopo mongo udula alo mongo di timoli mongo guru ulo laita ima imato mongo ipahamu potunu wau potuhata dilama omowowoyo de wolo narkoba to umo pohingga de narkoba uti musi mai ohu ila lotamo a ami. Mungulama ngutato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

awa mangogato. La iati de bomalongini totahi pohamawa sewa lo parkiri totibawa lo monara tolimutu. I ilo tanggulame li bupati kabupaten Nohulondalo Sofian Puhi sambe lo umasa botia totibawa lo monara boti dilahe pohamawa lio bayari lo parkiri. Sangaja, totibawa lo monara buti di la pohama lio bayari, alihu modata taangamai uk tonggo balanja. Iti bupati malopo ahu ode Satpol PP Kabupaten Nohulondalo, mai mengimata olotahi pohamawa bayari lo parkiri. Sabuwoluo tati mengotalio hitutu ahi pohamawa bayari lo parkiri totibawa lo menara beti. Iilo tanggulame li bupati Sofian Puhi dila pohamawa le bayari lo parkiri beti alihu modata tame membalanja uhe popotalia lo UMKM. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Lawa mengo tanto. Sekolah rakyat to bualemo. Dedila bomai hipopona owa lo kurikulum nasional. Dabo olo mamai ilohu ila lo uwolo upala luwolio ta sekolah. Kokolio oto ungohu-ingohu yito ana sekolah dupit-dupito olo mengoguru to asrama. To uhi po balajar ya boti pohuna kurikulum merdeka. Debo odelo sekolah uwe walio mao. Ikapala sekolah lo sekolah rakyat to bualemo Muhammad Saifuddin lo otanggulai. To uhi po balajar ya boti dupit-dupito olo wali asuh, wali asrama. Uhe pengajari lo guru ito kurikulum nasional. Mopohia kurikulum merdeka, wau timi idu ana sekolah mo otapu laptop upo balajar ya lio. Uluo papan interaktif digital tokalasi, boli uluo perpustakaan ma wolo utanggula lio ancungan baca digital. Wau buku londo perpustakaan nasional, alihu ana sekolah mo olohu umo bahasa. Mengulama ngotato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: awak mengata to? Ombudsman Republik Indonesia to hulun dalo malo otapungai utang gula lio mal administrasi boleh lio mao bohemo malonga palakala upilola puhulola iati to Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda palakala buti boheta ubelio mao I uilo tapo melo ombudsman buti ma pilo pola purulio o delika polda u ilo wakili alo di reskrimum kombes polisi Teddy Rajesna I kapala lo ombudsman tohulondalo muslim putra lo otahulai ma lo tapulio mai lo ombudsman palakala bodongo hepololo yotalio to polda di potila tapulio ta tonu ta lo wali tersangka. Nunggu lo utau lo 2023 tunggu lo tau lo beti amula di polu legota lo penyidikan. Ombudsman ilo hile odelika polda umo malenda di reskrimum polda uku amu malaki sapa lakala beti. Umusi lapata to uto lo puluhui mola beti. Mengudulau mengudato habali betia ju tanumailah pato udilamu patato maafu ode mengudato utilala to bahasa bolo pohilela potunua potuhata wau utilala to lo iya intik bolo potunua lamai amiatia watia tehas di Daniel bolo me i odu ola po o data inde bo di topo watia main dopo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila
2: payu limo
1: satu ketuhanan yang maha esa
2: oinda motolo ea lo ea tuau
1: dua kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Oluo, umanusia motolo adili wa motolo adabu.
1: Tiga, persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhutalo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili tolu wapo hilau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah.

0: cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar. Hari ini mungkin Anda juga sudah memiliki rencana yang baik untuk mengakhiri akhir pekannya bersama keluarga di satu tempat. Dan bahkan juga Anda mungkin mengajak anggota keluarga ingin menikmati akhir pekan. Nah, yang lagi liburan pasti jalan-jalan dulu nih, cari kebutuhan jelang sekolah, ya kan, anak-anak. Biasanya orang tua udah ngajak ini hari libur, ayo jalan cari buku, pensil, semua peralatan sekolah ini disiapkan oleh orang tua. Memang biaya untuk menyekolahkan anak katanya memang lagi digratisin, sekolah digratisin. Tapi apapun kebutuhan anak untuk menuju sekolah itu akan disiapkan dari kaki sampai atas, itu disiapkan. Ya butuh banyak duitnya juga ya kan. Ya semoga para orang tua nih pada kuat-kuat semua ya. Kita berharap itu akan bisa terselesaikan dan tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan. Hari ini juga diperingatkan, kok hari ini? Iya, kemarin. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, dari kabar rri.co.id, di mana ada delegasi pekerja dari berbagai penjuru dunia. Ini berkumpul di kawasan Broken Care Geneva, di mana delegasi pekerja tersebut mereka tengah mengikuti sidang ke-114 International Labor Conference ILC, yang di saat berlangsungnya sidang para delegasi pekerja ini menyampaikan solidaritas kepada Palestina. Selain itu juga mereka menyerukan penguatan pengakuan serta partisipasi Palestina dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Jadi ini memang yang berlangsung setiap tahun, sidang tahunan Organisasi Perburuan Internasional ILO yang berlangsung dari beberapa waktu lalu, ya itu juga mempertemukan banyak delegasi pemerintah, pekerja, pengusaha. Ada 187 negara yang membahas berbagai isu strategis dunia kerja, termasuk dialog sosial, adanya kesetaraan gender di masa depan, dan pekerjaan di era transformasi digital. Nah, yang saat ini kita tahu digital sudah mulai merajai dunia kerja ya. Bahkan manusia itu tenaganya makin dikurangi. Yang ada para pekerja digantikan dengan teknologi digital, ya robotik lah istilahnya. Itu gak heran ya, cuman kita berupaya tetap pengendalian robotik yang sebenarnya ini adalah manusia.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu. Tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, muslimin dan muslimah, kini tiba saatnya azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya 11.56 menit waktu Indonesia Tengah.

Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita jelang penyampaian dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: di Inggris.
1: Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul.

Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya.

0: Pilon kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: masih dari ajang Piala Dunia. Kalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemelatih sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan tersendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika. Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara negara dari Eropa dan Amerika Latin, karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lionel Dia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat Claire Liu pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.

0: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
1: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
0: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Brodegarer, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Gorontalo siang ini memang panas banget ya. Saya temani Anda dengan persembahan lagu-lagu yang bisa menghibur dan menemani suasana istirahatnya.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bulan lalu lagu ini dirilis pendengar dari Celine Dion dengan judul Dance On. Lagu yang berasal dari kata dance on ini artinya ayo nari, ayo berdansa. Jadi memang kalau dihitung-hitung usianya Celine Dion harusnya udah pensiun ya untuk para PNS Indonesia. 58 tahun usianya. Tapi sekarang masih eksis ya. Ia masih terus mengajak pendengarnya untuk semangat menari dalam ketidakpastian dunia saat ini. Yang jelas lagunya bikin kita lebih bersemangat dengan sedikit merenungi, ya kan? Ya, sedikit merenungi apa yang sudah terjadi selama ini. Ayo yang dukung Prancis sebentar ya. Sebentar para gue sama Prancis nih, lagunya asal Prancis. Ya, pendengar, memang Celine Dion ini punya karakter suara yang luar biasa. Dia selalu menyanyikan lagu-lagu yang menceritakan tentang cinta yang mendalam, sebuah kekuatan, sebuah ikatan emosional, sebuah rasa syukur, atau juga sebuah rasa kehilangan. Namun tergantung ya kalau yang ingin mendengarkan yang mana. Salah satunya ada lagu yang My Heart Will Go On, benar-benar lagu yang kayaknya gak pernah lekang sama waktu dan ruang. Bicara soal cinta sejati yang tetap hidup meskipun udah lama berpisah. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Dan masih juga akan memberikan ragam informasi. Tapi Gorontalo Lipu ini gak bakal ada untuk Anda hari ini. Pak Kuni lagi libur nih. Ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, maka Anda bertanya-tanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air, apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Silau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Meghan Trainor dan John Legend dengan judul Like I'm Gonna Lose You. Yang lu siapa ya? Iya, Tanjung Verde kemarin sempat tadi kemarin lagi karena hasil Piala Dunia di mana untuk masuk ke 16 besar akhirnya kemarin Argentina yang lolos sudah mengamankan tiketnya ke 16 besar Piala Dunia 2026. Itu dalam upaya mengalahkan Tanjung Verde akhirnya masuk dengan 3-2. Nah, Lionel Messi memang mencetak gol pembuka untuk Argentina pada menit ke-28, namun Deroy Duarte yang menyamakan kedudukan pada menit ke-59 akhirnya. Nah, berlanjutlah pertandingan dengan perpanjangan waktu dengan gol-gol dari Lisandro Martinez dan ada Lopez Cobral sebelum Cristiano Romero juga mencetak gol kemenangan di menit ke-111.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kejar matahari. Kalau sekarang kita gak usah kejar matahari ya. Di depan mata matahari begitu panas. Dan bahkan di luar negeri sana juga efeknya luar biasa. Bahkan dikabarkan ada banyak mobil yang meleleh bannya saking panasnya matahari. Dan memang kematian akibat gelombang panas itu terjadi di Perancis melonjak sampai 30% pendengar. Untuk hari ini dikabarkan Perancis mencatat peningkatan kematian sebesar 29,1% atau 2025 kematian tambahan selama gelombang panas Minggu 22 sampai 28 Juni 2028. Jadi angka kematian terutama meningkat pada kelompok usia 45 tahun ke atas dengan total 8.973 kematian yang dicatat oleh Public Health France. Dan memang Paris menjadi wilayah yang paling terdampak dengan peningkatan angka kematian mencapai 62%. Dan kematian di luar di rumah meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Data yang sudah ada ini adalah mencakup 22 sampai 28 Juni, di mana Prancis mengalami hari-hari terpanas dalam sejarah pengamatan suhu. Rekor suhu siang dan malam pecah di banyak kota di Prancis, sementara rekor suhu tercatat di wilayah Eropa lainnya. Jadi suhunya sampai diperkirakan ya melebihi 40 derajat Celsius. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, berharap kita semua masih bisa merasakan siang yang normal ya, malam yang normal. Dan itu berkat doa-doa juga, tidak luput dari segala upaya kita dalam menjalani hidup dan mensyukuri hari-harinya kita. Dan saya harus menuntaskan waktu kita di siang hari ini. Ada Yusri Purnono selanjutnya bersama Anda di Gorontalo siang sampai Gorontalo sore ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Mulai besok, saya fokus mengikuti lomba. Jadi, walaupun kita punya target untuk bisa sukses.
2: Pemberdayaan masyarakat tentang perubahan perilaku masyarakat, kita lebih banyak berkoordinasi bekerjasama dengan lintas sektor yang berada di kelurahan.

0: Inilah Warta Siang selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Yusri M. Penono. Pergerakan kita awali berita pertama dalam Warta Siang kali ini, penyelenggaraan Musyabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo telah dibuka oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Pemerintah Provinsi berharap melalui ajang ini dapat melahirkan kori maupun koriah yang dapat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Pelaksanaan MTQ ke-12 tahun 2026 tingkat Provinsi Gorontalo menjadi ajang bagi para peserta yang merupakan perwakilan kabupaten kota untuk menunjukkan prestasi terbaiknya. Sebelumnya Provinsi Gorontalo pernah melahirkan Koriah Sarini Abdullah yang telah meraih prestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Hal ini dikemukakan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail ketika membuka pelaksanaan Musyabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026. Menurut Gubernur, prestasi yang telah diraih oleh Kori Asarini Abdullah tersebut agar dapat dijadikan motivasi bagi seluruh peserta yang berasal dari kabupaten kota untuk menunjukkan prestasi terbaiknya. Prestasi terbaik yang ditorehkan oleh peserta tersebut nantinya akan mengharumkan nama Provinsi Gorontalo ke depan. Gusnar berkeyakinan Provinsi Gorontalo kembali akan meraih prestasi terbaik di ajang MTQ yang akan dilaksanakan di tingkat nasional nanti.
2: Dan yang sangat spektakuler adalah Koriah Sarini Abdullah mewakili Indonesia di ajang MTQ internasional. Dan beliau meraih juara satu pada ajang MTQ internasional. Saya ingin mengurai sedikit itu untuk memberikan motivasi kepada para kandidat untuk memanfaatkan lomba ini dengan sebaik menunjukkan prestasi yang tinggi sehingga bisa mengharumkan nama Provinsi Gorontalo di ajang MTQ nasional akan datang.
1: Gubernur berharap para peserta MTQ tahun 2026 agar dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya ajang ini untuk meraih prestasi yang tinggi. Dan apabila hal itu terwujud dengan sendirinya akan membuat Gorontalo semakin dikenal di tingkat nasional.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menargetkan prestasi terbaik pada Musyabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo dengan mengandalkan 36 peserta yang akan bertanding pada 8 cabang perlombaan. Seluruh peserta telah menjalani pembinaan dan latihan secara intensif sebagai bekal menghadapi persaingan dengan hafilah dari kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah optimis kemampuan yang dimiliki para peserta mampu menghasilkan prestasi membanggakan. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iswan Mustafa menegaskan keberhasilan dalam MTQ tidak hanya diukur dari raihan juara tetapi juga dari kemampuan peserta menjaga nilai-nilai Al-Quran selama mengikuti perlombaan. Ia menjelaskan jumlah peserta yang akhirnya diberangkatkan sebanyak 36 orang setelah melalui proses verifikasi administrasi. Sebelumnya Bone Bolango menyiapkan 41 peserta namun beberapa di antaranya belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan panitia.
3: Mulai besok bisa fokus mengikuti lomba. Jadi walaupun kita punya target untuk bisa sukses, bisa juara, tapi yang paling penting adik-adik sudah menjadi bagian yang sangat penting melaksanakan siaran Islam.
0: Pemerintah daerah juga mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan MTQ sebagai wadah syiar Islam sekaligus membangun kecintaan terhadap Al-Quran. Para peserta diminta menjaga kesehatan, disiplin, dan menunjukkan akhlak yang baik selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kafilah Bone Bolango turut diperkuat peserta dari golongan Tuna Netra asal desa Sogitia, kecamatan Bone. Kehadiran peserta tersebut menjadi bukti bahwa kesempatan berprestasi dalam MTQ terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa memandang keterbatasan fisik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bualemo terus memastikan pelaksanaan program sekolah rakyat terintegrasi benar-benar memberikan kemudahan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan membantu seluruh proses administrasi calon peserta didik agar mereka dapat mengikuti pendidikan tanpa terkendala persyaratan dokumen. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinsos Pemda Kabupaten Bualemo, Sofianti Talibo, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat termasuk dalam pengurusan administrasi bagi calon siswa sekolah rakyat terintegrasi. Menurutnya, pendampingan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai instansi terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, hingga satuan pendidikan.
4: Ketika kami temukan ada anak-anak yang tidak masuk, karena basis data ini kan harus DTSN ya, masuk di data tunggal sosial ekonomi nasional. Sehingga ada anak-anak yang kami temukan belum pernah bersekolah ataupun yang tidak memiliki dokumen kependudukan, tapi mereka merupakan anak-anak yang berhak dan berada pada desil 1 dan 2, itu kami uruskan Pak, ada beberapa yang seperti itu yang kami dapat. Itu bukan orang tua yang mengurus Pak, tapi teman-teman pendamping berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan, kemudian berkoordinasi dengan OPD yang membidangi itu. Jadi seperti itu Pak. Kita tidak membebani masyarakat untuk melakukan pengurusan, tapi kami yang sebagai PIC dan juga sebagai tim kolaborasi daripada penyelenggaraan sekolah rakyat ini yang langsung membantu Pak.
0: Ia menjelaskan sekolah rakyat terintegrasi merupakan program yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar tetap memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Karena itu, pemerintah tidak ingin persoalan administrasi menjadi penghambat bagi anak untuk mengenyam pendidikan. Melalui sekolah rakyat terintegrasi, pemerintah Kabupaten Bualemo berharap semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Dengan dukungan penuh pemerintah dalam proses administrasi maupun pembelajaran, program ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Kasus demam berdarah masih menjadi perhatian di Kabupaten Gorontalo. Untuk menekan penyebaran penyakit ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo terus memperkuat upaya pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor hingga ke tingkat desa. Edukasi mengenai perubahan perilaku masyarakat dinilai menjadi kunci dalam memutus rantai perkembangbiakan nyamuk penyebab DBD. Penanggung jawab program DBD Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, Yulianti Saleh, menyampaikan pihaknya berkolaborasi dengan pemerintah desa, aparat keamanan, hingga masyarakat dalam upaya pengendalian DBD.
6: Terkait pemberdayaan masyarakat tentang perubahan perilaku masyarakat, kita lebih banyak berkoordinasi, bekerjasama dengan lintas sektor yang berada di kelurahan, kepala desa, kepala dusun, kemudian babinsa, babinkamtibmas, itu kita selalu mengadakan kerjasama. Karena sekali lagi, ini adalah pemberdayaan masyarakat, yang pemberdayaan masyarakat itu memang untuk mengubah perilaku itu memang kita harus melibatkan masyarakat secara aktif agar mampu mencegah dan mengendalikan DBD. Kemudian juga untuk program-program yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo itu, kita ada yang namanya pemeriksaan jentik berkala. Ya, pemeriksaan jentik berkala itu dilakukan secara berkala, dilakukan setiap minggu, dan laporannya itu ada melalui aplikasi Selantor ya.
0: Selain pemberdayaan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo juga menjalankan program pembersihan jentik berkala yang dilaksanakan setiap minggu. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dipantau dan dilaporkan melalui aplikasi Silantor sebagai bagian dari sistem monitoring pengendalian DBD. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk rutin menerapkan pemberantasan sarang nyamuk agar risiko penyebaran DBD dapat ditekan. Saudara, mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Budi Riawan, kita jelang informasi pertama.

0: Gorontalo siap menjalani pertandingan Liga Sepak Takraw Indonesia Wilayah 3 Sulawesi. Laporan Andi Sanga.
1: Klub STC Gorontalo telah bertolak menuju Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat untuk mengikuti ajang Liga Sepak Takraw Indonesia LSI 2026 Wilayah 3 Sulawesi. Rombongan berangkat menggunakan bus dan dijadwalkan tiba pada hari ini. Pengurus Persatuan Sepak Takraw Indonesia PSTI Provinsi Gorontalo Arif Mohi kemarin mengatakan pemberangkatan atlet sengaja dilakukan beberapa hari sebelum pertandingan dimulai supaya mereka memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat setelah perjalanan panjang sekaligus bisa menjalani latihan ringan untuk menjaga kondisi fisik. Para atlet akan melakukan uji coba lapangan pada 4 Juli atau sehari sebelum pelaksanaan technical meeting. Dengan persiapan yang cukup matang, para atlet diharapkan mampu tampil maksimal saat menghadapi tim dari 5 provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.
2: Kita berangkat tanggal 2, insya Allah besok kita tanggal 3 nyampe, tanggal 4 itu kita uji lapangan. Tanggal 5 kita technical meeting, tanggal 6 dan tanggal 7 kita akan bertanding. Jadi seluruh wilayah Sulawesi itu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara sama Gorontalo. Dari 6 tim itu akan ketemu semua, jadi peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3 akan lolos di putaran selanjutnya atau di liga selanjutnya pada bulan November nanti di Jakarta. Sengaja kami berangkat tanggal 2 supaya ada jeda sehari untuk mereka istirahat full dengan sedikit latihan-latihan ringan. Dan alhamdulillah juga kita ditemani oleh tim medis yang mengawal mereka dari Gorontalo menuju Makassar.
1: Dengan komposisi atlet yang dibawa, pengurus PSTI Provinsi Gorontalo bersama tim STC Gorontalo optimis mampu meraih hasil terbaik. Tim putra ditargetkan menjadi juara wilayah 3 Sulawesi sekaligus mengamankan tiket ke putaran nasional Liga Sepak Takraw Indonesia yang akan digelar pada November 2026 di Jakarta. Sementara itu, tim putri ditargetkan mampu menembus babak 16 besar pada putaran nasional.

0: Musyawarah Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Provinsi Gorontalo menetapkan Indra Gobel sebagai Ketua IPSI Provinsi Gorontalo periode 2026-2030. Indra Gobel yang saat ini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Gorontalo terpilih secara aklamasi setelah satu calon ketua menyatakan mundur. Saat memberikan sambutan, Indra Gobel menyampaikan tekad membawa kemajuan organisasi sekaligus meningkatkan prestasi atlet pencaksilat Gorontalo di tingkat regional, nasional, bahkan hingga internasional. Menurutnya untuk mencapai prestasi tersebut dibutuhkan sinergitas dan kerjasama seluruh keluarga besar IPSI membangun organisasi yang lebih solid dan profesional.
1: Kita punya satu tujuan, punya satu visi, kita punya satu misi. Visi saya adalah mewujudkan IPSI Provinsi Gorontalo yang bersatu, berprestasi, profesional, dan berakar pada nilai-nilai budaya serta karakter bangsa. Membangun organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, TNI, Polri, sekolah, dan perguruan tinggi. Pembinaan atlet sejak usia dini dan talent scouting hingga tingkat kabupaten dan kota. Peningkatan prestasi. Target mempertahankan dan meningkatkan prestasi di tingkat regional dan nasional. Berikut menyelenggarakan kejuaraan pencaksilat secara rutin mulai dari tingkat kabupaten kota hingga provinsi.
0: Indra Gobel menegaskan penyaringan bibit atlet harus dilakukan secara merata di seluruh kabupaten dan kota agar Gorontalo memiliki stok pesilat berkualitas yang mampu bersaing di berbagai kejuaraan. Selain itu, dirinya juga komitmen membangun tata kelola organisasi yang transparan, profesional dan akuntabel dengan memperkuat sinergitas bersama pemerintah daerah, Forkopimda, dunia pendidikan, serta seluruh perguruan pencaksilat yang ada di Gorontalo. Seluruh perguruan pencaksilat harus sama tanpa membedakan latar belakang sehingga IPSI menjadi rumah bersama bagi seluruh insan pencaksilat Provinsi Gorontalo.

0: Menjelang pelaksanaan kompetisi Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi, klub STC Gorontalo terus mematangkan persiapan dengan melakukan program latihan yang intensif dan sejumlah uji tanding. Selengkapnya laporan Rusdi Aneta.
1: Klub STC Gorontalo terus mematangkan persiapan menjelang tampil pada kompetisi Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi. Dengan program latihan yang intensif dan sejumlah uji tanding, tim optimis mampu bersaing serta mewujudkan target lolos ke putaran nasional. Pelatih klub STC Gorontalo Frankie Lakoro mengatakan seluruh pemain menunjukkan perkembangan yang positif selama masa persiapan. Menurutnya, tim tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik, tetapi juga pembenahan aspek teknik, taktik, dan juga kekompakan antar pemain. Ia menjelaskan tim pelatih terus melakukan evaluasi pada setiap sesi latihan untuk memastikan seluruh pemain siap menghadapi persaingan di kompetisi. Meski optimistis, STC Gorontalo tetap menghormati seluruh tim yang akan menjadi lawan di zona Sulawesi. Funky menegaskan target realitis yang dibidik STC Gorontalo adalah lolos ke babak 16 besar pada putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung di Provinsi DKI Jakarta pada bulan November mendatang. Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan timnya mampu melangkah lebih jauh apabila seluruh pemain mampu mempertahankan performa terbaik.
2: Persiapan tim sejauh ini berjalan dengan baik. Seluruh pemain menunjukkan komitmen dan semangat yang tinggi selama menjalani program latihan. Fokus kami tidak hanya meningkatkan kondisi fisik, tetapi juga mematangkan aspek teknik, taktik, serta kekompakan tim. Kami terus melakukan evaluasi di setiap sesi latihan agar tim siap menghadapi setiap pertandingan. Kami menghormati seluruh lawan di kompetisi ini. Alhamdulillah, selama persiapan kita mendapatkan progres yang baik untuk sejauh ini. Target kami adalah memberikan penampilan terbaik dan meraih hasil maksimal. Untuk di zona Sulawesi, ya target kami yang realistis yaitu lolos untuk ke 16 besar di putaran kedua Jakarta nanti bulan November. Dan kalau memang rezekinya, kita insya Allah bisa memenangkan atau menjuarai turnamen ini atau kompetisi liga di zona Sulawesi ini.
1: Sebagai bagian dari persiapan, STC Gorontalo telah menjalani beberapa pertandingan uji coba menghadapi tim-tim berkualitas. Salah satunya melawan klub asal Papua yang juga akan berlaga pada Liga Sepak Takraw Zona Papua, serta menjalani uji tanding melawan pemain timnas nasional Indonesia yang baru kembali mengikuti ajang World Cup Sepak Takraw 2026 di Malaysia. Dengan persiapan yang terus dimaksimalkan, STC Gorontalo berharap mampu mengharumkan nama daerah pada ajang Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi. Tim optimistis kerja keras selama masa latihan akan menjadi modal penting untuk bersaing dan meraih prestasi di tingkat nasional.

0: Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Provinsi Gorontalo harus meningkatkan pembinaan atlet secara berkelanjutan guna melahirkan pesilat yang mampu berprestasi di tingkat nasional hingga internasional. Pembinaan yang terarah sejak usia dini kunci utama dalam menciptakan regenerasi atlet yang berkualitas. Wakil Sekjen Pengurus Besar PB IPSI Dede Iman Nurgana usai menghadiri musyawarah Provinsi IPSI Provinsi Gorontalo kemarin menyampaikan pembinaan tidak hanya berorientasi pada persiapan menghadapi kejuaraan, tetapi harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan atlet yang memiliki kualitas teknik, fisik, mental, dan karakter yang kuat.
1: Kami di PB IPSI tidak mungkin bisa berprestasi di tingkat internasional apabila supporting kontribusi atlet-atlet yang bertalenta, ada potensial itu tidak dikirimkan oleh provinsi-provinsi. Artinya atlet itu lahir dulu di tingkat daerah, tingkat provinsi. Kami di PB IPSI hanya meneruskan. Karena secara piramida pembinaan itu kan seperti PB IPSI ada di top piramida itu yang akan melaksanakan pembinaan di tingkat nasional untuk berprestasi di tingkat internasional.
0: Ia mengungkapkan potensi atlet pencaksilat di Gorontalo cukup besar dan perlu didukung melalui program latihan yang terukur, ditunjang dengan kualitas pelatih, kompetisi yang rutin, serta dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan olahraga di Gorontalo. Selain itu, kejuaraan tingkat daerah harus dijadikan sebagai wadah untuk menjaring atlet berbakat yang nantinya dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional hingga menjadi bagian dari pembinaan menuju ajang internasional. Dede menekankan pentingnya sinergitas antara pengurus IPSI, perguruan pencaksilat, silat, pemerintah daerah, KONI, sekolah, dan orang tua dalam mendukung pembinaan atlet. Pada musprov tersebut, Indra Gobel terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Provinsi Gorontalo periode 2026-2029.

0: Sepakta Dua Klub STC asal Kabupaten Gorontalo mewakili Provinsi Gorontalo pada kejuaraan Liga Sepak Takraw Zona Sulawesi yang akan diselenggarakan di Sulawesi Barat 5 Juli 2026. Tim STC yang dihuni pemain gabungan atlet nasional dan ex-atlet nasional tersebut turun dengan target lolos putaran nasional. Berikut hasil wawancara saya dengan Ketua STC Gorontalo Alex Maga. Ya, Assalamualaikum Pak Alex.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Bobi.
0: Ya, baik. Pak Alex, ini satu kebanggaan khususnya bagi klub Sepak Takraw Gorontalo, yaitu STC, yang akan mewakili Provinsi Gorontalo, Pak Ketua, ya, di pelaksanaan Liga Sepak Takraw yang akan berlangsung di Sulawesi Barat tahun 2026 ini. Nah, Pak Ketua bisa dijelaskan kenapa kemudian STC klub ini yang mewakili Provinsi Gorontalo di kejuaraan Liga Sepak Takraw ini, Pak Alex?
1: Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih tentunya kepada Ketua PSTI Provinsi Gorontalo, Bapak Sofyan Puhi, ST, yang telah mempercayakan klub kami, Sepak Takraw Klub Gorontalo, untuk mewakili Liga Sepak Takraw Indonesia yang pertama. Kami akan mengikuti liga tersebut diawali dengan tandingan zona Sulawesi di Mamuju pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2026. Tentunya sebuah kebanggaan buat kami, dan sebagai pemilik klub yang dipercayakan, tentunya kami banyak hal yang kami siapkan, ya, terutama bagaimana memanage klub ini sehingga mendapatkan para klub yang terbaik yang akan mewakili STC, yang kedua mendapatkan pelatih terbaik untuk membina adik-adik ini berlaga pada Liga Sepak Takraw Indonesia. Kenal gitu, Bung Bobby?
0: Oke. Baik, Pak Alex, atlet yang diturunkan ini apakah atlet-atlet baru atau memang mereka adalah ex-atlet nasional?
1: Jadi, terhadap pelatih dan atlet ini memang kami pertama itu mengambil langkah memilih pelatih. Pelatih tentunya yang punya lisensi nasional tentunya, dan berpengalaman membawa Gorontalo meraih medali emas PON terakhir kemarin di Aceh. Yang kedua, kita berikan kewenangan kepada pelatih untuk melakukan seleksi atlet, dan alhamdulillah 7 pemain yang menjadi bagian dari pemain yang direkrut oleh STC itu, 3 adalah pemain nasional yang hari yang saat ini berada di Pelatnas, lalu 4 pemain yang memang berkontribusi terhadap peraihan medali emas PON kemarin untuk Gorontalo.
0: Oke, baik, Pak Alex, sebagai pemilik klub sepak takraw di Gorontalo, ini kan Liga Sepak Takraw ini kan yang pertama, Pak Alex, ya, digelar, ya, untuk di wilayah Sulawesi.
1: Ya, betul.
0: Ya, bagaimana tanggapan Pak Alex sebagai pemilik klub dengan adanya ataupun dengan lahirnya Liga Sepak Takraw ini?
1: Ya, pastinya kami sebagai pemilik klub merasa bersyukur menggulirkan liga pertama untuk di Indonesia, dan mudah-mudahan dengan liga ini pasti akan menambah spirit kepada para atlet, berikan semangat pada mereka untuk terus berlatih karena ada target menjadi pemain liga, dan itu pasti mimpi para pemain-pemain takraw yang ada di Gorontalo.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Alex Maga sebagai Ketua STC Klub Sepak Takraw Gorontalo, Pak. Semoga di Liga Sepak Takraw Sulawesi ini merengsil yang membanggakan, Pak Alex, ya.
1: Amin. Terima kasih sekali lagi atas sponsornya, Pak Bobby. Ya. Jaya terus RRI, dan kami berdoa, semoga, mohon doa dan dukungan masyarakat Gorontalo, semoga STC Sepak Takraw Klub Gorontalo bisa meraih mimpinya dan akan berlaga pada bulan November di 16 besar yang akan dilaksanakan di Jakarta. Okay. Makasih sekali lagi, Bung Bumi.
0: Baik, ya, salam olahraga.
1: Jaya.
0: Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat Gerda yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang benar-benar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
2: Selamat sore peringkat Pro 1 RRI Gorontalo. Di mana pun Anda berada, kita ketemu lagi untuk gelaran Gorontalo sore ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Anda bersama saya Yusuf.

membuka kebersamaan kita untuk sesi lagu dan request Saldar 100% Indonesia di weekend Sabtu. Seperti biasa gilirannya bebas ya, Anda memilih lagu request Pop Indonesia ya.

0822-599-6834 atau juga di WA di 0822-599-6834. Dan jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia.

0: Oke, okay, kita ke telepon LDR. Halo. Oh, putus. LDR, halo.
1: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Diri.
1: Dengan Om Wim di Kabupaten Gua Lemo.
0: Mau lagu apa, Om?
1: Lagu Komedi Pisa, Biarkan Aku Menangis.
0: Biarkan aku menangis, panas matahari ini bos Om menangis.
1: Terima kasih Pak Yusri, insyaAllah.
0: Sebentar. Halo. Biarkan aku menangis ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, terima kasih insyaAllah Pak Yusri.
0: Amin.

0: Di telepon selanjutnya,
1: Elder, halo.
2: 100% Indonesia.
1: Iya, Ibu Tuti.
2: Iya.
1: Mau lagu apa?
2: Kemarin.
1: Kemarin?
2: Sepentin.
1: Kemarin, sebentar ya. Seventeen, S. Oke, terima kasih Bu Tuti.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini yang di telepon sebelah nggak bisa ya dari tadi, belum ada yang make gitu ya.
1: Kalau kesulitan masuk di 0821 karena memang sudah dikenal oleh banyak orang, masuk aja di 0822 itu lebih sunyi dan lebih mudah untuk masuknya ya.
0: Kita ke lagu ya, Tommy Jovisa, Biarkan Aku Menangis, disusul lagunya Seventeen kemarin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: telepon dari Anda di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-3624. LDR, halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, LDR.
0: Iya, dari siapa?
1: Bung Benny Jo di Manado.
0: Bung Benny mau lagu apa?
1: Niji, generasi 4G.
0: Generasi... Bentar. Kenapa ya gak bisa generasi Niji? Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya. Sudah di request lagunya Niji, generasi 4G. Masih ada satu penelpon lagi untuk yang mau request lagu.
2: Halo LDR.

0: ada lagu apa di situ kak?
1: Lagunya bebas dipilih ini.
0: Oh, cuma berpilih.
1: Silakan di request.
0: Oh, lagu Ayu.
1: Ayu?
0: Yo, Ayu Ting Ting.
1: Lagu pop Indonesia, Ibu. Ayo, kalau lagu dangdut ini di pro 4. Ibu kayaknya salah room deh, salah kamar. Masuk di pro 4 kalau mau request lagu dangdut. Oke. Okay.

0: Silakan di 082196648664 masih ada kesempatan.
1: Halo LDR.
2: 104 Indonesia.
1: Iya.
2: Ibu Neli.
1: Ibu Neli mau lagu apa?
2: Lagunya Afgan. Saya hidup semati. Lama-lama
1: Afgan
2: ATV.
1: Sudah nyanyi tadi. Ini sekarang Afgan sementara nyanyi lagunya.
2: Lagu apa?
1: Lagu apa?
2: Anji, ternyata cinta.
1: Ternyata cinta. Terima kasih, Bu Neli.
2: Oke, makasih Abi. Semoga enggak selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak yang nyasar gitu ya. Karena ya padahal nomornya beda gitu kan. 0821 dengan nomornya Pro 4 beda. Memang jamnya sama, di setiap sore tuh ada request ya. Kita ke lagu Niji Generasi 4G, disusul lagunya Anji, Ternyata Cinta.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform management impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan, yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung, dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.
0: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 10 menit saat ini dari jam 3 sore, kita masih terus mengajak Anda untuk gabung di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 untuk gabung request di LDR sore ini. Halo
1: LDR.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Salam
2: 100% Indonesia.
1: Silakan Mbak Wati.
2: Yang lagunya Agnes,
1: judulnya? Oh iya, pas matahari lagi. Nah, nawa satu orang.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa?
0: Putra Palopo.
1: Pak Putra mau lagu apa?
0: Peter Pan, Menunggu.
1: Menunggu siapa?
0: Menunggu sama yang nyiar.
1: Menunggu. Terima kasih Pak Putra ya.
0: Iya, terima kasih sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

dan sholat asar hari ini pada pukul 9.14 ya, bukan pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00.

0: Untuk LDR 100% Indonesia di sore ini, di menit ke-34 saat ini dari jam 3 sore, kembali di telepon di 082196648664 dan 082 5996834 untuk Anda yang mau request lagu Halo LDR
1: 100% Indonesia. Halo Yusri.
0: Halo juga Tano U.
1: Iya, lagu?
0: Lagu apa?
1: Pilih sendiri.
0: Iya.
1: Kalau pilih sendiri, Once Jo.
0: Once yang mana?
1: Simfoni yang indah.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Der, halo. Iya. Halo juga. Waalaikumsalam. Dari siapa?
1: Ibu Sri ini di Suawa.
0: Ibu Sri mau lagu apa?
1: Vivi Aldiano boleh?
0: Yang mana?
1: Apa itu? Hening apa nama judulnya itu?
0: Yang mana?
1: Bening apa?
0: Nuansa bening. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagunya Once, disusul lagunya Vidi Aldiano.

0: flow right here.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026. Pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
3: Kita lanjutkan kembali di sesi terakhir untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia. Kembali di Tofan di 08219464664 dan 08225996834 untuk Anda yang merequest lagu. Halo LDR.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
4: LDR 100% Indonesia.
3: Jadi?
4: Ya, yo, maaf, ini belado.
3: Mau lagu apa?
4: Lagu Ibu.
3: Ibu?
4: Iya,
3: Nur Afni
4: Oktavia ya.
3: Nur Afni. Itu bukannya 80-an ya?
4: Oh iya, ini saja Poppy Mercury.
3: Poppy yang mana?
4: Bintang Kehidupan.
3: Bintang Kehidupan. Sebentar ya. Bintang Kehidupan Poppy ya yang nyanyi. Yang ada Nike Ardila sama Didi Dores.
4: Iya.
3: Yang versi mana?
4: Apa ini,
3: Bintang Kehidupan.
4: Iya. Ini si Ardila juga.
3: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih. Semoga saya terlalu.
3: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu lagu lagi untuk bisa main di sesi terakhir di 08219464664. Silakan, jangan lupa dengan kata kuncinya LDR. Halo.
4: Indonesia. Halo Sayutri.
3: Halo juga Ibu Lis.
4: Ya, Ibu Lis di Bali.
3: Ibu Lis mau lagu apa?
4: Lagunya Republik.
3: Judulnya? Selimut Tetangga.
4: Iya.
3: Oke, terima kasih Ibu Lis.

50 menit saat ini dari jam 3 sore kita sudahi untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia di sore ini. Jangan kemana-mana, ada obrolan menarik dengan tema pendidikan di jam 4 sore. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Persembahan terakhir lagu dari Nika Adila, Bintang Kehidupan, dan lagunya Republik Selimut Tetangga. Sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pos 1 RRI Gorontalo dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi untuk hari Sabtu. Setiap sore akan membahas tema pendidikan. Untuk gilirannya hari ini kita akan menyoroti soal SPMB tahun 2026. Apakah menjamin tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah? Hasil pengumuman seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran kali ini sudah dimulai. Dan ratusan hingga ribuan calon peserta didik telah dinyatakan lolos melalui berbagai jalur penerimaan seperti domisili, afirmasi, prestasi, hingga mutasi. Namun di balik kegembiraan anak-anak yang akan mulai bersekolah ini, masih ada calon siswa yang belum berhasil memperoleh kursi di sekolah yang mereka tuju. Kondisi ini pendengar memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Lalu bagaimana dengan nasib anak-anak yang tidak lulus pada seluruh jalur penerimaan yang ada? Kita akan bincangkan ini bersama saya Yusri Pranowo. Sudah hadir beberapa narasumber yang hadir di studio RRI Net maupun juga melalui sambungan virtual Zoom. Sore ini kita akan perkenalkan terlebih dahulu yang bersama kami di studio RRI Net, Ketua Komite SDN 27 Kota Selatan, Kota Gorontalo, Bapak Dr. Muslimin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muslimin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yusri.
0: Ya, terima kasih sudah hadir di sore ini. Kita juga mau menyapa yang bergabung bersama kami di virtual Zoom. Ada Ibu Indah Permatasari, Kepala SMP Negeri 12 Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Kepsek.
2: Waalaikumsalam, selamat sore juga Pak Yus.
0: Iya.
2: Selamat sore juga untuk Pak Muslimin. Salam.
1: Iya, selamat sore.
0: Baik, kita juga masih menantikan narasumber lainnya, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Bapak Dr. Husin Ali, yang nantinya akan bergabung bersama kami di sore ini. Sebelum kita memulai obrolan kita sore ini, kami informasikan kepada Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda juga bisa sharing atau juga bisa bergabung bersama kami mengajukan beberapa pertanyaan di telepon maupun juga di WA di nomor yang sama di 082196648664 atau langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Saya mau ke Ibu Indah terlebih dahulu, Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kota Gorontalo. Baru saja diumumkan secara keseluruhan calon siswa yang masuk dari berbagai jalur seleksi ya, khususnya di SMP Negeri 12 Kota Gorontalo. Ada berapa kuota yang disediakan oleh SMP Negeri 12, Ibu?
2: Iya, baik. Terima kasih, Pak. Itu kalau di sekolah kami, SMP Negeri 12 Kota Gorontalo, daya tampung kami untuk tahun ini adalah 128. Tapi yang kuota yang terpenuhi hanya 84 siswa sampai dengan pengumuman hari ini.
0: Dari 128 itu berapa porsi setiap masing-masing jalur seleksi, Ibu?
2: Ya, jalur jonasi, jalur jonasi itu 70%, kemudian prestasi 10%, afirmasi 15% dan sisanya 5% mutasi orang tua.
0: Artinya lebih banyak mengakomodir jalur jonasi terlebih dahulu, domisili seperti itu ya?
2: Iya Pak.
0: Sejauh ini terakomodir semua kuota untuk domisili ataukah dari 80 tadi yang tersisa harusnya dipenuhi tidak semuanya masuk di SMP Negeri 12? Kalau hitung-hitungannya melihat sekolah SD yang terdekat dengan SMP Negeri 12.
2: Ya, itu tidak semua jalur diminati oleh calon siswa baru. Dan yang paling dominan itu hanya lewat jalur jonasi. Untuk prestasi sangat minim, tidak sampai setengah dari kuota yang disiapkan.
0: Lalu apa yang dilakukan sekolah? Apakah hanya akan mentok di 128 calon siswa atau akan membuka pendaftaran berikutnya?
2: Untuk kewenangan membuka pendaftaran itu bukan kewenangan kami. Kami akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan kalau bagaimana. Karena dari seharusnya 128 kuota yang kami siapkan, kami hanya dapat 84 siswa karena wilayah kami beririsan dengan SMP Muhammadiyah 3 dan SMP 3.
0: Kalau dari tahun ajaran sebelumnya terjadi penurunan, peningkatan jumlah dari kuota yang disediakan yang tercover atau seperti apa?
2: Iya, sebenarnya terjadi peningkatan kuota yang disediakan, akan tetapi justru tahun ini yang masuk jumlahnya menurun. Gitu. Kalau kami kemarin mengeluarkan meluluskan 100 siswa, olehnya itu kami memiliki daya tampung 128 siswa untuk tahun ini. Tapi yang terpenuhi hanya 84.
0: Berarti cukup drastis ya penurunan penerimaan calon siswa di SMP Negeri 2 dari tahun kemarin 100 siswa yang diluluskan, hari ini yang masuk hanya 80 ya.
2: Iya, 84.
0: 84. Baik, terima kasih Bu Indah. Saya mau ke Pak Muslimin. Pak Muslimin sebagai komite di lingkungan pendidikan, melihat bahwa ini ternyata yang masuk di jenjang SMP cukup sedikit, khususnya di SMP Negeri 12, padahal kuotanya tersedia cukup banyak gitu ya, 128. Dari catatan SMP Negeri 12 kemarin meluluskan 100 siswa, harusnya bisa ditambah gitu. Namun ternyata yang terjadi di lapangan adalah 82. Anda melihat sebagai komite sekolah SD nih ya, apa yang terjadi di lapangan? Apakah memang masih di apa ya, mindset di orang tua tuh sekolah unggulan, sekolah terdekat, sehingga ini menjadi pilihan gitu. Dan tadi disampaikan juga oleh Ibu Indah, SMP Negeri 2 beririsan dengan beberapa sekolah lainnya yang memungkinkan kuota ini harusnya bisa terpenuhi dan mau tidak mau harus terbagi gitu ya. Pandangan Pak Muslimin seperti apa?
1: Ya, terima kasih. Sebelum saya masuk ke persoalan tadi, jadi saya ingin menyampaikan dulu bahwa seleksi penerimaan murid baru ini yang tahun 2026, kalau menurut saya bukan hanya sebagai penerimaan mahasiswa baru, proses penerimaan mahasiswa baru, tapi ini juga sebenarnya menjadi pintu masuk untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Jadi kasus tadi, saya masih melihat bahwa itu satu kasus ya, bahwa peminat untuk masuk di SMP dari jenjang SD, saya melihat bahwa tujuan pemerintah ini kan bagaimana setiap sekolah itu mendapatkan kuota.
0: Betul.
1: Dan yang kedua, bagaimana setiap anak mempunyai hak untuk masuk pendidikan. Penyebab kenapa misalnya kuota tadi tidak terpenuhi itu ada beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor jangkauan, jangkauan sekolah yang dituju. Yang kedua, juga tadi terkait dengan zonasi. Ya kan? Zonasi juga ini membuat terkadang anak-anak tidak mau masuk. Mungkin dia sebenarnya dari sisi tempat tinggal dekat dengan sekolah itu.
0: Betul.
1: Tapi dari sisi keinginan
0: bukan di sekolah,
1: bukan di situ. Jadi itu penyebabnya. Kemudian faktor yang kedua adalah persepsi orang tua kita. Ini juga yang perlu dipahamkan kepada orang tua bahwa semua sekolah yang ada di Indonesia
0: sama,
1: khususnya di kota Gorontalo misalnya sebenarnya sama, standarnya sama, kualitas gurunya juga sama, layanan pendidikan sarana prasarana juga sama, begitu. Jadi ini persepsi Pak, yang jadi masalah itu persepsi masyarakat, sukanya misalnya SMP 1 atau masuk SMP 2 padahal jarak rumahnya agak jauh kalau ke SMP 1 SMP 2.
0: Bahkan jauh sekali.
1: Dan
0: bisa melintasi kota kabupaten.
1: Betul, dan fenomena yang terjadi Bapak, Pak Yusri, bahwa ketika mereka memaksakan orang tua misalnya mengharapkan masuk di sekolah tertentu, akibatnya dalam proses sehari-hari itu kadang terlambat. Berbagai macam alasan sehingga tidak bisa masuk dengan baik.
0: Tapi kaum muslimin, bukankah itulah yang ditujukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, bahwa hadirnya beberapa proses seleksi, entah itu domisili, zonasi, afirmasi, prestasi dan sebagainya, mengharapkan bahwa keterisian sekolah-sekolah yang ada ini harus diisi gitu.
1: Iya.
0: Dengan jumlah siswa yang diprediksi dari jenjang SD mau masuk ke jenjang SMP harusnya merata gitu, seperti benar yang Pak Muslimin sampaikan. Sebenarnya kalau dari para orang tua melalui komite sekolah, apa yang mereka keluhkan gitu, atau apakah adakah informasi-informasi yang disampaikan oleh para orang tua bahwa proses seleksi ini seperti apa sebenarnya gitu, ataukah ada kendala yang muncul gitu melalui komunikasi yang dibangun oleh komite sekolah, Pak Muslimin?
1: Baik, saya kira kami dari komite sekolah melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang dialami. Selamat datang Pak Kadis, mungkin bisa disapa dulu Pak Kadis.
0: Iya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kadis, Pak Husin Ali sudah bergabung bersama kami, Pak Dokter.
3: Ya, selamat sore, assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami. Mungkin bisa dilanjutkan lebih dahulu.
1: Mungkin saya lanjutkan Pak Kadis. Jadi saya sebagai komite sekolah melihat bahwa problem yang dihadapi dalam seleksi penerimaan siswa baru ini adalah problem bersama. Baik itu dari pihak dinas, pihak sekolah, dan pihak orang tua. Nah, oleh karena itu memang perlu sebenarnya ini kalau menurut saya ya, sebelum kita menetapkan ketentuan-ketentuan yang akan dilakukan dalam seleksi ini, perlu duduk bersama juga, dilibatkan komite sekolah untuk mencari solusi agar kami, kan komite sekolah ini sebenarnya menjembatani keinginan orang tua, ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan anak itu mendapatkan peluang untuk masuk di sekolah. Jadi saya sebenarnya mendukung apa yang sudah dilakukan oleh kepala dinas pendidikan yang disebut dengan apa, make up school. Nah, make up school itu kan bertujuan untuk membenahi sekolah agar orang tua tidak ada pilih-pilih, tidak pilih-pilih sekolah. Pokoknya sekolah mana saja, mau di mana saja yang ada di Indonesia ini boleh. Dan skema-skema yang ditetapkan tadi itu, misalnya jalur-jalur tadi, ada afirmasi, ada prestasi dan sebagainya, itu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua gitu. Kalau misalnya anaknya misalnya boleh melalui jalur zonasi, ambil saja itu. Tapi kalau ingin meningkatkan kemampuannya bersaing dengan yang lain, boleh jalur prestasi. Karena mungkin ada bekalnya, ada modalnya bahwa dia punya prestasi. Jadi bisa saja pilihan begitu.
0: Baik. Kalau gitu saya mau ke Pak Husin Ali. Pak Kadis, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepsek SDN Negeri 12 bahwa SMP Negeri 12 Kota Gorontalo, bahwa ternyata kuota yang disediakan adalah sekitar 128 calon siswa, namun yang terpenuhi adalah 80. Yang menjadi salah satu permasalahan adalah titik SMP Negeri 12 ini ternyata ada beberapa irisan sekolah-sekolah yang bertetanggaan, sehingga mau tidak mau ini pun juga akan membuat penyebaran calon siswa yang akan memilih sekolah-sekolah ini juga tidak mengakomodir kuota yang sudah disediakan salah satunya oleh SMP Negeri 12 Kota Gorontalo. Melihat beberapa jalur yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, zonasi, domisili, prestasi, kemudian mutasi, afirmasi, seharusnya ini bisa mencerminkan bahwa keterisian sekolah-sekolah ini bisa lebih merata. Artinya kita tidak akan melihat lagi angka-angka anak yang tidak bersekolah gara-gara tidak terterima di sekolah yang dia tuju. Anda melihatnya seperti apa, Pak Kadis? Apakah pemetaan yang kita lakukan ini masih perlu untuk dikaji ulang agar anak-anak sekolah ini mau gitu untuk bersekolah di wilayah yang memang dekat dengan rumahnya tanpa harus effort untuk berbondong-bondong ke sekolah unggulan, Pak Kadis?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Pertama saya minta maaf tadi karena lagi ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Alhamdulillah baru beberapa menit, sekitar 17 menit yang lalu, SPMB Kota Gorontalo sudah kita umumkan, dan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, saya menyadari tentu ada anak-anak kita yang mungkin belum tertampung di tiga pilihan. Karena memang dari empat jalur yang kita siapkan, ada kompetisi. Dan kompetisi itu sampai dengan terakhir tadi sebelum pengumuman juga masih banyak juga yang menghubungi saya, dan saya tetap menyampaikan bahwa ini kita sesuai dengan peraturan wali kota yang di situ menganut hal kompetisi yang sudah sesuai dengan peraturan. Jadi saya sangat minta maaf sekali ketika tidak semua bisa terakomodir di sekolah yang dituju. Ya. Jadi ini memang tertumpuk di tiga sekolah besar, 1, 2, dan 6. Akibatnya karena kuota kita ada batasnya, sehingga masih nanti akan ada anak yang tidak terterima di tiga sekolah. Bahasa di aplikasi itu ditolak, dan kami akan buka layanan mulai hari Senin di Dinas Pendidikan Kebudayaan terkait dengan anak-anak yang belum tercampung di tiga pilihan. Nah, memang ini benar yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, dan disampaikan juga oleh Ibu Kepsek, ada di sekolah-sekolah KSMP 12 itu kuotanya masih banyak tapi belum terpenuhi semua, karena daya tampungnya juga besar, hanya memang itu merubah image masyarakat kita masih agak susah. Apalagi dengan berbagai macam motivasi anak-anak kita yang masih kecenderungan mengejar papan nama sekolah. Jadi tetap berharap di sekolah-sekolah tertentu, padahal sudah saya sampaikan berulang-ulang bahwa tidak ada sekolah favorit, bahkan juga semua kepala sekolah juga sama, guru-guru juga sama. Tapi kan kita tidak bisa membendung animo masyarakat bahwa persepsi yang masih dibangun seperti itu. Tapi saya agak kurang setuju kalau gara-gara SPM-nya kemudian angka anak tidak sekolah juga naik. Nggak gitu juga konsepnya. Jadi anak-anak ini tetap akan kita tampung, karena sekolah kita ada 16 negeri, kemudian ada 7 swasta yang SMP, kemudian yang SD juga segitu. Cuma memang saya sangat meminta maaf sekiranya ini memang juga tidak bisa kita tampung semua di satu sekolah yang menumpuk di situ. Kenapa ini juga kalau kita ikuti itu nanti beberapa hal nanti bisa saja kemungkinan terjadi. Nanti kasihan juga sekolah di samping sekolah-sekolah itu juga tidak terisi. Yang tadi disampaikan oleh Bapak Muslim bahwa ini distribusinya gitu. Itu kira-kira.
0: Ya. Lalu mekanisme yang akan dilakukan nanti oleh dinas terkait akan seperti apa ketika hasilnya sudah diumumkan nih per hari ini, kemudian ternyata angkanya masih banyak siswa, calon-calon siswa yang belum bisa dipenuhi terakomodir ke sekolah-sekolah yang dituju. Akan seperti apa mekanismenya selanjutnya, Pak Kadis?
3: Senin kami sudah buka layanan pengaduan. Senin, jadi yang tidak tertampung di tiga pilihan ini kita data. Memang nggak tahu dari kita, tinggal melapor, dan sekolah yang sudah penuh kuotanya tentu tidak bisa kita tambah lagi. Tapi distribusi ini akan kita geser ke sekolah-sekolah yang terdekat dengan domisili yang dimiliki oleh domisili oleh peserta didik yang bersangkutan. Sekolah-sekolah kita bagus-bagus kok sebenarnya. Yeah. Di Dungingi sendiri ada SMP 10 cukup bagus. Di Duloma itu ada SMP 12. Nah, ini kepala sekolahnya juga keren. Ini kepala sekolah adalah guru yang disenangi anak-anak, guru matematika berprestasi di situ di SMP 1 dulu. Sekarang beliau kepala SMP 12. Tapi kan ini belum semua orang, kecuali kalau teman-teman yang datang ke saya begitu saya sampaikan, kita ke sana aja gitu.
0: Baik.
3: Ada Senin insya Allah kita layani anak-anak yang belum terterima di tiga pilihan.
0: Ya, kalau sejauh ini yang diasesmen oleh Dinas Pendidikan sendiri, Pak Kadis, wilayah atau kecamatan mana saja yang terjadi ketimpangan gitu antara dari jenjang SD yang harusnya di sekolah itu jenjang SD-nya cukup baik sekolahnya, namun ternyata tidak terakomodir di sekolah-sekolah yang dituju oleh mereka, sehingga kosong sekolah-sekolah SMP yang ada di sekitaran SD tersebut.
3: Variatif sebenarnya.
0: Variatif.
3: Karena di pusat kota juga kan ada SMP 7.
0: Ya.
3: SMP 7 itu kan masih masuk di pusat kota. Hanya memang kecenderungannya lebih ke SMP 1, 2, dan 6. Nah, ini juga SMP 7 sudah mulai berbenah. Kepala sekolah yang kita taruh di situ juga kepala sekolah keren. Dengan guru-guru yang terbaik yang dimiliki oleh Kota Gorontalo. Nah, ini juga nanti kita akan pecahkan, insya Allah kita buka layanan dulu di Senin Selasa. Selasa mungkin kita akan pecahkan bersama-sama untuk distribusi anak-anak yang belum terterima. Kita berharap orang tua bisa memberi motivasi kepada anak-anak, karena memang saya ketika bertanya ke Pak Wali Kota terkait dengan hal ini, beliau menyampaikan arahan yang cukup jelas, lakukan sesuai peraturan yang ada, sehingga itu kita tempuh. Kita umumkan tadi tepat jam 16.00, kita umumkan dengan kompetisi betul-betul sesuai dengan hitungan perwako, peraturan wali kota, yaitu ada di aplikasi. Kalau dilihat aplikasi kita, semua informasi sudah tertera di sana.
0: Baik, sebenarnya pendistribusiannya seperti apa sehingga tertumpuk di tiga sekolah pilihan ini, Pak Kadis? Artinya kita tidak bisa menampik, bisa saja sekolah yang ada di pinggiran kota, anak ini atau calon siswa ini punya prestasi yang bisa diunggulkan sehingga dia masuk melalui jalur prestasi. Nah, pembagiannya akan seperti apa dengan jalur zonasi yang harusnya mereka pun punya kesempatan yang sama berada di sekolah yang dekat dengan tiga sekolah unggulan ini? Mana yang akan didahulukan?
3: Sebenarnya zonasi itu kan kita punya kuota yang cukup besar ya.
0: Baik.
3: Ya, 50% sebenarnya. Cuma memang karena jadi gini, kalau saya lihat terakhir tuh melihat peta, melihat data yang peminat pendaftar itu ada di tiga sekolah tadi gitu. Kecenderungan masuk tinggi sekali karena ketika jalur zonasi kita bertahan di jalur zonasi bahwa ini harus tetap sesuai zonasi, masuklah mereka ini ke jalur prestasi.
0: Betul.
3: Banyak sekali yang masuk jalur prestasi. Di SMP 1 saja kuota 99, tapi yang masuk itu sudah 400 sekian. Sehingga pergerakan ini kan jadi kompetisi yang terbuka.
0: Ya.
3: Kompetisi yang kelihatan. Karena ini juga online. Jadi online itu berarti betul-betul kompetisinya berbasis di aplikasi. Nah, setelah itu kita cek bahwa ternyata memang hanya 99 yang akan berada di posisi ranking tertinggi itu adalah mereka yang berprestasi nasional. Dan itu tadi saya begitu diumumkan ini, saya cek, wah benar. Nah, teman-teman yang memiliki kejuaraan juga sama di tingkat kota, kabupaten itu, dia tentu akan persaingannya dia akan ke bawah, sehingga itu sampai di kuota terakhir. Setelah itu yang lain belum tertampung. Nah, yang menarik ini ketika pilihannya numpuk di 126. Padahal kemarin saya berharap, cuma memang susah teman-teman juga di sekolah kan, walaupun penjelasannya panjang lebar menyampaikan bahwa Bu, silakan pilihan pertama prestasi di sini gitu. Yeah. Pilihan kedua silakan cari sekolah yang dekat dengan rumah. Pada enggak mau ini anak-anak dan
0: orang tua.
3: Memang ada ada juga yang mau setelah diberi penjelasan, tolong jangan memilih satu. Kan memang harus pilihannya tiga ya. Tapi pilihan tiga itu malah masuk ke 126.
0: Susah ya.
3: Kita tidak bisa. Saya sudah pesan juga ke teman-teman, lakukan, beri layanan terbaik kepada semua orang tua. Dan itu dilakukan di sekolah, operator, kepala sekolah, guru-guru itu memberi layanan terbaik. Makanya mereka sudah menyampaikan penjelasan, tapi tidak bisa mengintervensi pilihan.
0: Betul.
3: Nah, setelah pengumuman ini, tentu kami sudah menyiapkan strategi berikut. Setelah kita umumkan, tentu yang belum tertampung di tiga pilihan, ini akan kita beri pilihan ke sekolah yang masih ada daya tampungnya. Salah satunya SMP 11, 12, itu masih cukup banyak. Daya tampungnya. Segitu,
0: baik, Pak. Baik, Pak Kadis. Kita akan jeda dulu. Pendengar, kami ingatkan Anda juga bisa sharing, bergabung bersama kami, bertanya soal bagaimana nanti mekanisme yang akan dilakukan oleh dinas terkait untuk bisa mengakomodir adik-adik calon siswa ini agar tetap tertampung gitu ya di sekolah-sekolah yang harapannya justru harusnya lebih dekat dengan tempat tinggal agar bisa lebih memudahkan akses untuk calon siswa itu sendiri. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.
4: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dan juga pemirsa RRNet, kita kembali lanjutkan obrolan dengan ketiga tamu kita di sore hari ini, bicara soal penerimaan siswa baru di tahun 2026. Apakah

0: agar bisa tetap melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan memaksimalkan jalur-jalur penerimaan yang ada, khususnya adalah jalur zonasi yang atau domisili yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Saya mau ke Ibu Kepsek terlebih dahulu. Ibu Kepsek, selama masa proses pendaftaran, biasanya ada yang namanya sosialisasi. Sejauh mana sosialisasi ini dilakukan oleh SMP Negeri 12 sehingga ini bisa menjadi daya tarik tersendiri oleh calon-calon siswa-siswi untuk mempertimbangkan SMP Negeri 12 menjadi pilihannya?
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak. Sosialisasi yang sudah kami laksanakan itu ada dua bentuk ya. Yang pertama, kami berkunjung ke sekolah-sekolah yang di wilayah Kota Utara. Jadi di situ kami mensosialisasikan sekaligus membagikan flyer. Kemudian kami juga lewat media sosial, kami manfaatkan itu sebagai jalur komunikasi kami untuk mensosialisasikan dan mempromosikan sekolah kami.
0: Kalau saat ini di SMP Negeri 12 untuk kelas 1 jumlah rombelnya ada berapa, Bu?
1: Saat ini jumlah rombel kami ada 4 kelas untuk kelas 7 yang sudah naik ke kelas 8. Olehnya itu kami butuh 4 rombel untuk masuk tahun ini.
0: Jadi dengan jumlah yang hari ini tertampung lulus ada 84 siswa, sedikit ya setiap kelas ya?
1: Itu maksimalnya kalau di sistem Dapodik kan 32 siswa dalam sekelas. Jadi kami tidak akan bisa memenuhi satu kelas, satu rombel tidak terpenuhi.
0: Lalu apa yang nantinya akan dilakukan ketika rombel itu kosong gitu?
1: Iya, jadi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis, kami akan menunggu tindak lanjut dari Dinas Pendidikan, barangkali ada yang tidak tertampung di 3 sekolah yang dipilih dan mereka berada di wilayah kami, maka kami siap menampung untuk yang tidak tertampung itu.
0: Baik, waktu kemarin pada saat ada 4 jalur seleksi yang ditempuh oleh calon siswa-siswi ini, jalur mana yang lebih banyak diikuti?
1: Ya, jalur yang paling banyak diikuti di sekolah kami itu jalur domisili. Okay. Ada juga yang masuk lewat jalur prestasi. Akan tetapi mungkin karena di jalur prestasi itu ada penskoran, ada juga syarat-syarat dari sertifikat yang dimasukkan. Barangkali banyak yang kami temui banyak siswa yang memasukkan sertifikat yang dimasukkan itu hanya tingkat sekolah. Itu kan ada penskorannya, yang paling skor paling di bawah untuk tingkat prestasi itu sertifikat tingkat kota.
0: Sehingga itu pada akhirnya secara penskoran itu berpengaruh ya?
1: Iya, sangat berpengaruh.
0: Baik, kalau gitu saya mau ke Pak Kadis kembali. Pak Kadis, melihat dari beberapa kendala-kendala atau juga ternyata permasalahan yang muncul pada saat proses seleksi gitu, apakah memungkinkan nanti dalam mekanisme untuk menampung calon siswa-siswi yang tidak tertampung di sekolah-sekolah yang mereka inginkan, itu penyebarannya akan dibagi sedemikian rupa gitu? Artinya melihat beberapa rombel yang tidak terisi di sekolah-sekolah jenjang SMP kemudian akan dibagi per zonasi, lalu juga yang masuk melalui jalur prestasi ini pun juga akan diupayakan masuk ke pilihan yang tadi gitu. Ketika dia masuk ke SMP Negeri 12 kemudian terkendala dengan prasyarat lainnya yang ternyata secara penskoran dia tidak terpenuhi, apakah ini memungkinkan untuk dia masuk di SMP Negeri 12 dengan beberapa pertimbangan yang bisa dilakukan oleh dinas terkait? Silakan Pak Kadis.
2: Ya, terima kasih. Ini saya juga lagi banyak sekali WA teman-teman sudah
0: semangat ya Pak Kadis ya.
2: Ya, karena saya kenapa bisa bertahan seperti itu karena memang Pak Wali juga sudah memberi arahan yang jelas, lakukan sesuai dengan peraturan. Bahkan beliau agak tegas menyampaikan, masa saya yang ada juga yang masuk lewat beliau, tapi beliau menyampaikan ke beberapa orang tersebut, masa saya yang susun aturan, saya yang melanggar gitu. Sehingga ini juga sudah, pesan ini sudah kami sampaikan ke semua. Tapi gini Pak, ini bukan soal diterima atau tidak di sekolah. Yang ingin saya sampaikan, menyampaikan kepada semua orang, kalau misalnya anak kita sudah diterima di sekolah tertentu di antara 3 pilihan, saya minta untuk disupport anaknya, diperkuat motivasinya untuk daftar ulang di situ. Kenapa? Karena Senin nanti

0: akan kita tanya yang tidak tertampung di tiga pilihan sama sekali. Kalau yang tadi disampaikan oleh Bu Indah, ini saya janji sebagai kepala dinas ya, sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota, saya janji semua sekolah ini kita intervensi. Bahkan saya dengan semua kepala sekolah sudah berkomitmen ketika anak masuk ke sekolah yang sekarang mereka diterima itu, kita sudah komit untuk memperbaiki layanan yang ada di sekolah. Kita tingkatkan layanan-layanan yang ada di sekolah. Insya Allah ke depan ada beberapa gebrakan baru yang akan kita lahirkan. Salah satunya adalah air belajar Gorontalo. Ya nantilah, tapi di versi berikut ini nanti akan membuat kita semua berbangga dan tidak akan rebutan lagi di sekolah-sekolah tertentu yang memang dari dulu difavoritkan. Itu mungkin Pak.
1: Ya, yang menjadi kekhawatiran dari pihak-pihak sekolah bisa saja Pak Kadis, kalau kita berkaca dari beberapa pengalaman sebelumnya ketika seleksi jenjang SD, ada beberapa sekolah bahkan yang kosong sama sekali, tidak ada siswanya. Kalaupun akan kekurangan rombel seperti kasusnya di SMP Negeri 12, itu pun pasti akan berpengaruh pada dana BOS, DAK, dan sebagainya yang mau tidak mau ini juga akan bisa berpengaruh pada pelayanan sekolah itu juga gitu. Lalu bagaimana sekolah dengan effortnya yang sudah luar biasa menyamaratakan pelayanan dengan sekolah-sekolah unggulan yang mindset di masyarakat kita masih ke sekolah itu, padahal effort yang dilakukan oleh sekolah tersebut sudah sangat luar biasa. Ini juga akan menjadi kendala di kemudian hari, Pak Kadis.
0: Ya, itu tantangan sih sebenarnya. Ya, benar kalau ketika peserta didiknya kurang, ya pasti implikasinya ke dana BOSP.
1: Betul.
0: Tapi gini, semangatnya jangan kita bangun dari situ. Ya. Semangat kita bangun dari menghadirkan layanan terbaik buat anak-anak kita. Kalau semangatnya kita bangun dari situ, memang di tahun-tahun pertama ini juga akan terasa ya.
1: Betul.
0: Tapi saya bermimpi besar bahwa kota sebagai ruang belajar bisa kita wujudkan. Tentu ini harus kita bangun secara berjenjang dan memiliki komitmen yang konsisten. Bahwa sekali kita mengeluarkan kebijakan harus kita jagain. Makanya saya minta maaf betul ke teman-teman saya, saudara-saudara saya yang hari ini juga anaknya belum tertampung dan lulus tidak di sekolah yang memang diinginkan. Bismillah aja.
1: Ya.
0: Daftar ulang ke sekolah itu gitu. Karena saya menjamin bahwa layanan di sekolah ini semakin kita perbaiki. Layanan-layanan itu semakin kita perbaiki. Ini tanggal 9 nanti akan datang ke kita. Ini saya juga kaget tadi, Kepala Balai Sumber Daya Satuan Pendidikan akan datang dengan Kementerian Keuangan, akan datang dengan tim-timnya, dan itu ke Kota Gorontalo. Mereka lah yang akan berbicara banyak. Ada beberapa sekolah yang akan mereka undang dan kita fasilitasi ke sekolah. Ini insya Allah mereka juga bawa oleh-oleh buat sekolah-sekolah yang ada di kota nanti.
1: Baik-baik. Saya mau ke Pak Muslimin. Pak Muslimin, dari beberapa komunikasi dengan orang tua, sebenarnya apa yang terjadi dengan pihak orang tua ketika sampai dengan saat ini kita tidak bisa pungkiri loh Pak Muslimin, mindset sekolah unggulan, sekolah favorit, yang masih selalu dituju oleh orang tua dan calon siswa. Padahal kalau kita berkaca dari beberapa prestasi sekolah-sekolah lain, itu sudah cukup bersaing gitu. Bahkan sekolah-sekolah yang kita underestimate tuh prestasinya sudah lebih unggul bahkan. Ya. Kalau kita berkaca dengan kegiatan-kegiatan FLS2N, kemudian kegiatan-kegiatan skala nasional, internasional, itu bibit-bibitnya justru ada di sekolah-sekolah yang kita tidak
2: unggulkan.
1: Gitu. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh para orang tua ini sebenarnya?
2: Ya, baik. Jadi saya sebagai komite sekolah memang melihat bahwa fenomena-fenomena ini masih bawaan dulu-dulu, bahwa sekolah-sekolah tertentu itu yang terbaik. Padahal saya justru mensupport apa yang digagas oleh Pak Kadis, bahwa semua sekolah itu sama.
1: Yeah.
2: Nah, jadi sebenarnya dengan adanya jaminan dari Pak Kadis bahwa sarana-prasarana, kualitas dan sebagainya itu sudah disiapkan, bahkan beliau nanti akan memberikan kejutan lagi. Sebenarnya ini menjadi pemicu bagaimana tetap anak-anak disekolahkan sesuai sekolah yang sudah diluluskan, yang lulus itu, walaupun misalnya tidak sesuai harapan orang tua. Sekarang kita akan buktikan, kita akan dukung, bahkan kita akan awasi apa yang akan digebrakan yang dilakukan Pak Kadis, supaya kita ikut mendukung supaya semua sekolah itu memiliki potensi yang sama.
1: Betul.
2: Jadi benar. Kan sekarang ini juga justru dengan adanya teknologi, sekolah-sekolah yang jauh dari yang disebut-sebut tadi tiga sekolah unggulan misalnya ya, dianggap tiga sekolah unggulan, padahal sebenarnya menurut saya bukan, justru mereka juga juara-juara loh Pak.
1: Ya,
2: nah, karena akses sekarang ini bukan lagi terbatas, sudah terbuka di mana saja mereka bisa mengakses. Jadi insya Allah semangat terus Pak Kadis, silakan wujudkan impian-impian kita itu bagaimana semua sekolah itu standarnya sama, begitu supaya image kan hanya image ini, atau persepsi benar, bahwa sekolah A, sekolah B bagus, sekolah C, D tidak bagus. Padahal sudah bukan begitu lagi. Intinya bagaimana semua anak kita itu tidak ada yang menganggur.
1: Tapi kalau keluhan selama sejauh ini yang ditampung oleh komite sekolah, kalau di SD Negeri 12 sendiri seperti apa?
2: Apakah kalau SD 27,
1: semuanya, 27 ya, tertampung semuanya atau iya, seperti apa?
2: Memang juga kondisi yang di SD 27 saya kira hampir sama juga di SMP 12 ya, bahwa kuota tentu tidak boleh lagi seperti dulu dibuka sebesar-besarnya. Sementara sekolah lain, SD lain tidak dapat. Jadi saya juga sepakat bahwa dibatasi kalau bisa Pak, sekolah-sekolah tertentu yang jumlah siswanya banyak dibatasi supaya benar-benar sekolah lain juga mendapat hak yang sama. Begitu. Nah, solusi kami selama kalau di SD 27 itu ya tetap kita beri pengetahuan kepada orang tua bahwa aturan tetap kita jalankan. Jadi kalau kuotanya sudah terpenuhi, mohon maaf, bisa jadi sekolah.
1: Biasanya kaum muslimin ketika anak itu tidak atau orang tua tidak terpenuhi keinginannya untuk masuk ke sekolah A misalnya, lalu akhirnya pilihannya harus lari ke sekolah B gitu. Iya. Biasanya akan memunculkan paradigma baru, akan menurunkan motivasi dan semangat belajarnya, karena ini bukan sekolah saya, bukan sekolah pilihan saya, teman-teman saya nggak ada di sini gitu kan, wawahea dan sebagainya tuh kan ini. Bagaimana nanti komite sekolah menjembatani antara orang tua dengan pihak sekolah agar perlakuan yang sama kepada anak didik atau calon siswa-siswi ini juga akan berlaku sama gitu, sehingga motivasi mereka untuk belajar pun tidak akan turun gitu, Pak Muslimin.
2: Baik, jadi saya kira memang juga kami menghimbau pihak sekolah dalam hal ini Dinas Pendidikan, kalau misalnya reward-reward seperti beasiswa apa semua itu juga kita berikan juga kepada semua sekolah gitu, supaya itu menjadi motivasi agar mereka masuk di sekolah tersebut. Jadi kalau ada lomba misalnya ya diprioritaskan juga sekolah-sekolah yang jauh dari kota Gorontalo, atau yang maksud saya bukan jauh sih, kota Gorontalo ini kan sebenarnya bisa kita jangkau semua, apalagi jalur zonasi gitu. Jadi kami berpesan kepada orang tua bahwa kita buktikan apa yang akan disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa sarana prasarana, fasilitas dan sebagainya itu sama, misalnya SMP 1, SMP 6 itu sama juga yang ada di SMP 12. Begitu juga SDN 27 misalnya sarana prasarananya, bagaimana supaya di sekolah-sekolah yang ada di Dumini, Sipatanda dan sebagainya itu tetap sama gitu.
1: Baik. Ya. Saya rasa kalau bicara soal pemerataan fasilitas pendidikan untuk menunjang proses belajar mengajar, kayaknya sudah setara gitu ya, yang diupayakan oleh Kementerian Pendidikan lewat pembelajaran yang sudah sedemikian praktis gitu. Cuman memang ini tadi disampaikan oleh Pak Muslimin, Pak Kadis, apakah memungkinkan ini menjadi evaluasi kemudian asesmen yang dilakukan di tahun ajaran berikutnya ketika tiga sekolah yang diunggulkan ini kuotanya tuh diciutkan dulu gitu, kemudian dibagi ke sekolah-sekolah lain gitu. Karena kita tidak bisa pungkiri ya Pak Kadis, sekolah-sekolah ini beririsan dengan sekolah-sekolah lainnya ada di tetangganya gitu, sehingga kesempatan yang sama pun juga tidak didapatkan oleh sekolah yang bertetanggaan gitu dengan sekolah-sekolah unggulan ini. Pak Kadis melihatnya seperti apa?
0: Makasih. Kemarin itu saya di salah satu sekolah, habisnya sih jadi narasumber, ada guru-guru bilang gini, Pak, boleh mau tambah kuota? Saya bilang, kenapa? Ini soalnya kan masih banyak peminat katanya. Saya tanya, ada ruang kelas enggak? Ini nanti juga ruang guru, nanti kita akan bikin ruang kelas, Pak. Nanti di dalam musola kita bikin ruang kelas. Itu yang enggak boleh. Kita jadi tidak adil, Pak. Tidak adil. Nah, pembangunan kuota, penetapan daya tampung itu bukan tiba-tiba jadi.
1: Ya.
0: Melalui kajian yang cukup panjang, kita dengan melihat ketersediaan ruang kelas, kita melihat ketersediaan fasilitas, melihat guru dan seterusnya. Nah, kenapa SMP 1, 2, dan 6 ya, yang kuotanya mau diciutkan dulu, nggak boleh juga, Pak, kayak gitu. Okay. Karena memang tersedia ruang kelas di sana. Kita cuma dibatasi maksimal itu, untuk satu sekolah, itu 33 rombel.
1: Oh.
0: 33 rombel. Ini satu, kalau kita desain dia sama, jadi setiap tingkat itu, dia dapat 11. Dan kalau saya tidak salah ingat itu teman-teman waktu dulu saya belum kepala dinas itu dapat info bahwa ada salah satu sekolah yang kena teguran bahkan kalau nggak salah sertifikasi guru-guru di situ sempat terlambat sekolahnya Bu Indah dulu itu.
3: Iya, iya.
0: Mencoba melebihi kuota yang ada. Akibatnya guru-guru situ nggak terima sertifikasi, di pending, jadi terima sertifikasinya terlambat. Nah, ini juga yang kita jaga. Makanya saya ketika menghadap ke Pak Wali itu, saya kagum sekali sama Pak Wali ketika beliau sampaikan ke saya arahannya, lakukan sesuai dengan aturan, lakukan sesuai dengan peraturan, dan ini membuat kita tambah semangat. Kalau wali kota seperti itu ya juga kita harus menjaga benteng itu. Alhamdulillah saya juga dengan teman-teman menjaga itu. Cuma sekarang begini, pertama saya ingin sampaikan bahwa yakinkan saja bahwa ke anak-anak kita bahwa dimanapun dia diterima, alhamdulillah gitu. Yeah. Qadarullah di situ dia ditempatkan. Saya akan sampaikan bahwa menjamin semua layanan di semua sekolah itu kita tingkatkan. Tuh. Berikut, kalau dia tidak terterima sama sekali di tiga pilihan, jangan berkecil hati dulu. Senin itu kita mulai buka di Dinas Pendidikan, silahkan melapor. Bagi yang tidak terterima tiga-tiganya, bukan yang sudah lulus kemudian tidak terima waktu itu tidak bisa, Pak. Karena kalau itu kita lakukan, anaknya yang kena nanti di Dapodik dia tidak muncul lagi namanya. Kan kasihan, Pak. Hanya gara-gara kita mengejar emosi, keinginan untuk lulus di situ kemudian tidak terterima, ya akibatnya anak kita tidak lulus di Dapodik. Kita enggak mau nongkrong. Karena aplikasi kami ini sekarang terkoneksi dengan Dapodik Kementerian Pendidikan. Bahkan kemarin ada dua sekolah yang animonya masih tinggi, tapi saya setuju itu menambah daya tampung. Kenapa? Karena masih tersedia ruang kelas gitu. Ada juga sekolah yang datang ke saya, "Pak, saya kan tiap tahun dapat sekian rombel, kok ini dikurangi?" Karena kita sudah analisa bahwa sekolah itu ruang kelasnya kurang. Nah, ini juga nanti kan akan menurunkan layanan. Kalau misalnya laboratorium dibikin ruang kelas, ruang guru dibikin ruang kelas, pasti kualitas layanannya turun. Jadi saya alhamdulillah sampai hari ini saya tetap bertahan di posisi itu bahwa semua kita kembalikan pada standar. Karena komitmen kami, komitmen pemerintah kota, semua sekolah yang ada di Kota Gorontalo kita tambah terus kualitas layanan yang ada di sekolah tersebut.
1: Gitu, baik. Ibu Indah, ini kan menunggu seperti janji Pak Kadis tadi bahwa hari Senin akan dibuka lagi dengan mekanisme yang baru. Harapannya siswa-siswa yang tidak tertampung, kemudian rombel yang dimiliki oleh SMP Negeri 12 masih ada satu rombel yang harus diisi, ini akan segera terisi gitu ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis. Lalu apa yang disiapkan oleh pihak sekolah untuk mengantisipasi nanti kedatangan calon siswa-siswi ini untuk mengisi rombel yang masih kosong satu lagi?
3: Iya, tentunya persiapan kami sudah matang, ruang kelas sudah siap, kami juga memiliki fasilitas apa yang ada di SMP Negeri, mohon maaf, SMP yang diunggulkan, yang tiga besar tadi yang disebutkan oleh Pak Kadis, ada juga di kami. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, bahwa semua fasilitas maupun pelayanan di seluruh sekolah itu sama semuanya. Betul. Hanya saja mungkin paradigma berpikir dari masyarakat terkait tentang sekolah unggulan dan non-unggulan itu masih susah untuk dibendung. Jadi kami siap dengan fasilitas yang ada dan tentunya dengan guru-guru yang juga berkualitas sama dengan yang ada di sekolah yang lain.
1: Baik, Pak Muslimin, sebagai komite sekolah, apa yang menjadi harapan besar dari orang tua di tahun ajaran baru ini? Kita berharap bahwa anak-anak kita insya Allah akan bersekolah semua, ya, baik itu jenjang SD, SMP maupun juga SMA, dan akan tertampung di sekolah walaupun yang tidak diinginkan.
2: Ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya sangat berharap besar kepada Pak Kadis dan semua sekolah yang ada di di Kota Gorontalo maupun yang ada di Provinsi Gorontalo ya, bahwa dalam pelaksanaan seleksi ini memang yang perlu kita jaga adalah transparansi. Supaya tadi ya, nanti alhamdulillah saya kira Pak Kadis membuka posko pengaduan. Ini juga salah satu bentuk transparansi bahwa seleksi ini kita benar-benar lakukan dengan baik, memberikan akses kepada semua masyarakat untuk bisa sekolah di mana saja dan kapan saja. Dan harapan saya kalau boleh orang tua jangan jangan putus asa lah. Putus asa itu kan bentuk mengkerdilkan anak kita sendiri gitu, merugikan anak sendiri. Padahal anak ini sebenarnya mau sekolah di mana saja, mereka mau Pak.
1: Betul.
2: Nah, jadi kita dorong orang tua, ayolah sekolahkan anakmu di mana saja gitu, di sekolah mana saja. Intinya kan sudah ada jaminan dari Pak Kadis bahwa semua sekolah akan diberikan perhatian penuh gitu. Dan kalau dapat Pak Kadis, kalau bisa dalam tahun ke depan, satu tahun ke depan ini ada jadwal untuk mengunjungi semua sekolah. Supaya itu juga bentuk perhatian bahwa tidak ada sekolah yang diunggulkan, tidak ada sekolah yang favorit, semuanya sama. Karena kita kan sudah melihat di apa ya, saya di apa namanya, di pasal 31 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Jadi itu yang menjadi dasar kita. Oleh karena itu mari kita dorong semua orang tua, ayo sekolahkan anak kita di mana saja. Tidak ada masalah, pasti bisa gitu.
1: Baik. Harapannya SPMB 2026 ini akan menjamin tidak ada anak yang putus sekolah, dan kita tahu effort yang dilakukan luar biasa oleh Pak Kadis dan teman-teman di dinas terkait bahwa ini bukan permasalahan baru kemarin, ini permasalahan yang terus berulang, dan harapannya apa yang dilakukan oleh dinas terkait ini bisa mengakomodir seluruh masyarakat, yang kita juga punya PR yang luar biasa ya Pak Kadis ya, untuk meminimalisir angka untuk sekolah dan tidak bersekolah gitu di wilayah Kota Gorontalo yang boleh dibilang masyarakatnya cukup beragam ya, dengan aktivitasnya pula yang beragam. Himbauannya terakhir Pak Kadis kepada para orang tua yang hari ini masih terus memperjuangkan anaknya untuk masuk ke jenjang berikutnya untuk bisa bersekolah, silakan Pak.
0: Terima kasih. Yang pertama saya menghimbau ke Bapak Ibu orang tua, saudara-saudara saya semua, mungkin senior, adik-adik saya aja. Mari kita dorong anak-anak kita memiliki rasa kepercayaan yang tinggi, rasa percaya diri. Jadi ketika dia tertampung, alhamdulillah, di antara tiga pilihan. Dan ketika dia tidak tertampung, kami di Dinas Pendidikan membuka. Dan kita beri motivasi anak-anak kita dengan tadi yang saya sampaikan, bahwa komitmen pemerintah kota menyiapkan layanan terbaik di semua sekolah itu kita penuhi. Jadi kalau cuma mau tanya PID, di semua sekolah ada PID, papan interaktif, ada yeah, semua,
1: betul,
0: ada.
1: Yeah.
0: Kalau cuma mau tanya guru-guru berprestasi, ada.
1: Yeah.
0: Dan insya Allah akan banyak kejutan yang kami hadirkan. Pak Wali sudah sampaikan, kita bikin program sebaik-baiknya untuk anak-anak kita. Insya Allah ke depan kota akan makin berkembang, tidak usah khawatir. Dan bahkan kami membuka masukan, membuka ruang, ada masukan-masukan untuk membuat layanan pendidikan makin menarik, makin berkembang di Kota Gorontalo. Jadi kita berharap bantulah pemerintah dalam memberi penjelasan kepada anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang meneduhkan anak-anak kita. Sampaikan bahwa tidak ada orang lain yang akan kita wariskan untuk mengatur kota ini kecuali anak-anak kita.
1: Betul.
0: Lebih baik menjadi bintang di sekolah-sekolah terdekat dari rumah daripada kita berharap di sekolah yang jauh dari rumah, supaya juga orang tua pada posisi nyaman. Karena dia bisa lebih leluasa melihat anaknya jalan dekat sekali dengan rumahnya. Pada saat-saat jam-jam tertentu, kegiatan ekstrakurikuler akan kita hadirkan. Nah, kalau dia dekat dari sekolah rumahnya, dia kapan saja bisa melakukan kegiatan di sekolah.
1: Betul.
0: Sekarang guru-guru di kota pulangnya jam 2 siang. Artinya ketika sore, dia bisa bikin kegiatan ekskul di sekolah. Itu kan yang diimpikan oleh anak-anak kita. Kita lebih percaya diri, kita lebih nyaman karena anak-anak kita dekat sekali dengan rumah. Dia masih bisa istirahat karena pulangnya lebih cepat. Begitu dia pulang dari sekolah, dia langsung bisa istirahat di rumah. Ketimbang kalau misalnya sekolahnya jauh dari rumah, kita tidak bisa membayangkan anak-anak kita kemana lagi sebelum pulang ke rumah. Jadi mohon kami disupport, mohon kita memberi penjelasan dengan kalimat-kalimat pilihan terbaik, menuduhkan kepada anak-anak kita, ayo anak, anak saya, mari kita sekolah di sini, kita memperbaiki terampil sekolah.
1: Baik.
0: Kira-kira gitu.
1: Ya. Semoga Kota Gorontalo akan menjadi pilot project percontohan gitu ya. Suksesnya bagaimana SPMB di tahun 2026 ini bisa mengakomodir seluruh keinginan dari masyarakat sehingga keterisian di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Gorontalo pemerataannya bisa lebih nampak dan bahkan lebih sukses gitu dari daerah-daerah lainnya. Terima kasih. Pak Dr. Husin Ali, Kadis Pendidikan Kota Gorontalo, terima kasih Bu Kapsek, Ibu Indah Permatasari, terima kasih juga Pak Dr. Muslimin sudah bersama kami sore hari ini. Sehat selalu Bapak Ibu, saya Yusri Ambrono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti obrolan tamu kita di sore hari ini. Kita akan menantikan bergabung dengan Prof. Satu RRI Tahuna untuk mengikuti penyampaian Lintas Magota sepekan. Tetaplah bersama kami. Bye.

Selamat sore pendengar dan pemirsa. Ini rangkuman lintas Maguta Manado Gorontalo Tahun dan Telaut untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Aziza Abu Sayyid.

0: Rangkuman sepekan berita Maguta. Fokus tingkatkan standar layanan dan penguatan pajak daerah, Balai Diklat Keuang Manado gelar Forum Konsultasi Publik dan Forum COP Pajak Daerah.
1: Mengatakan forum konsultasi publik merupakan agenda tahunan yang secara konsisten dilaksanakan sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna. Pada pelaksanaan tahun 2026, BDK Manado memfokuskan pembahasan pada standar layanan pelatihan klasikal serta standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dihimpun dari berbagai kelompok pengguna layanan, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas milik BDK.
2: Para pengguna layanan,
1: standar layanan pelatihan klasikal, standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dari berbagai kelompok pengguna, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah hingga masyarakat umum yang memanfaatkan fasilitas milik BDK.
2: Para pengguna layanan,
1: standar layanan pelatihan klasikal, standar layanan sarana dan prasarana. Menurut Pujo, masukan dari berbagai kelompok pengguna, mulai dari peserta pelatihan internal Kementerian Keuangan, kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah hingga masyarakat umum yang pembelajaran pasca pelatihan. Pujo mengungkapkan mayoritas pengguna layanan BDK Manado selama beberapa tahun terakhir berasal dari pemerintah daerah. Sejalan dengan program unggulan penguatan local taxing power yang difasilitasi secara gratis bagi aparatur pengelola pajak daerah. Program tersebut telah memasuki pelaksanaan kelas ke-7 dari total 9 kelas yang direncanakan dengan peserta berasal dari Bapenda, BKAD, serta perangkat daerah terkait lainnya.
2: Kita ngambil tema tadi terkait assessment rasio untuk kajian pembangunan sektor perkotaan dan pedesaan dengan mengundang narsum dari BKAD Kabupaten Sleman. Okay. Sudah menyusun peraturan bupatinya. Harapannya memberikan tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman, dan bagi yang belum menyusun, akan memberikan inspirasi untuk menyusun perkada. Nah, perkada ini penting sebenarnya sebagai pengimbang kenaikan NJOP yang sebenarnya sangat sangat wajar, sangat lazim. Ekonomi kita berkembang, harga tanah naik, NJOP naik, tetapi bisa jadi memang kemampuan bayar masyarakat tidak sebagus itu, gitu ya.
1: Melalui pelaksanaan FKP dan forum COP, BDK Manado berharap tercipta peningkatan kualitas layanan sekaligus perluasan pengetahuan antar pelaku dan praktisi sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Trismudara untuk Indonesia.
0: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswi Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru.
3: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswa Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru. Meski sempat mengendap lama, upaya proses penyidikan kasus dari pihak kepolisian akhirnya terungkap. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara akhirnya resmi menetapkan oknum dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unima, DM alias Deni, sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Noni Sengkei, mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Ia menyebut penyidik tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dikarenakan dalam proses penyidikan, tim harus mendalami setiap alat bukti, memeriksa saksi, serta melakukan analisis ilmiah untuk memperkuat konstruksi perkara.
4: Kita sudah melaksanakan gelar penetapan tersangka setelah kita mengantongi keterangan ahli dari SIFOR, psikologi forensik, kemudian kita melaksanakan gelar penetapan tersangka dan telah menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban Unima.
5: DSI itu dia apa, Bu? Dosen kah atau mahasiswa atau apa?
4: Ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa DSI itu adalah dosen dan
5: tahu belum ditahan, Bu, dengan alasan
4: tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kemarin itu sudah dalam kondisi sakit, membutuhkan perawatan, ada melaksanakan operasi, kita sudah bawa juga periksa di Rumah Sakit Bayangkara dan sudah ada surat keterangan. Nanti setelah itu baru kita pikirkan lagi.
2: Terkait saksi ahli, Bu Dir, so diperiksa.
4: Sudah, saksi ahli sudah dari psikologi forensik.
3: Polda Sulut memastikan proses penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik terus melengkapi berkas perkara untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang dialami korban, sekaligus memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komite bersama pihak SMA Negeri 1 Talaga, Kabupaten Gorontalo berkomitmen tidak akan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru. Hal ini sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
6: Komite SMA Negeri 1 Telaga menegaskan tidak ada pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik baru. Penegasan itu disampaikan Ketua Komite Jayadi Ibrahim dalam rapat komite bersama orang tua murid yang dilaksanakan pagi tadi. Jayadi mengatakan larangan melakukan pungutan telah diatur secara tegas dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Sehingga itu, baik pihak sekolah maupun komite tidak diperbolehkan menetapkan pungutan yang sifat wajib kepada orang tua siswa. Ia menjelaskan partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela tetap diperbolehkan selama tidak mengandung unsur paksaan maupun penetapan nominal tertentu. Menurut Jayadi, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
7: Terkait dengan larangan keras terhadap pungutan itu sesuai dengan Permendiknas nomor 75 tahun 2016. Sehingga siapapun itu, pihak sekolah maupun komite dilarang keras untuk melakukan pungutan. Kecuali itu himbauan dana yang tidak mengikat dan itu sumbangan, bukan pungutan. Kalau pungutan itu terjadwal, ada batasan waktu, ada jumlah. Nah, kalau dia sumbangan itu tidak terikat, berapapun apapun yang disumbangkan itu menjadi pahala oleh yang menyumbang, karena pendidikan itu bukan hanya tugas dari sekolah, itu tugas kita semua, tugas orang tua, tugas masyarakat, tugas pemerintah, jadi tugas kita semua.
6: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Telaga, Abbas MPD, menegaskan pada rapat ini pihak sekolah hanya menyampaikan program kerja, sedangkan keputusan mengenai dukungan masyarakat sepenuhnya menjadi kewenangan komite sekolah bersama orang tua murid. Ia menilai dukungan yang diberikan komite dan orang tua menjadi modal penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Telaga.
8: Untuk persoalan terkait keputusan hasil kesepakatan, sekolah itu cuma menyampaikan program. Ya, yang memutuskan itu adalah komite. Jadi alhamdulillah apa yang direncanakan sekolah, alhamdulillah komite melalui perwakilan komite diputuskan, alhamdulillah sesuai dengan harapan sekolah. Jadi ini kami anggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini juga memang bentuk dukungan komite termasuk orang tua siswa terhadap sekolah, program sekolah untuk peningkatan mutu.
6: Kepsek SMA 1 Telaga menegaskan kembali komitmen sekolah untuk tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada peserta didik. Ia memastikan setiap bentuk partisipasi orang tua bersifat sukarela dan pengelolaannya diserahkan kepada komite sekolah tanpa campur tangan pihak sekolah. Rustianita melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK sangnya pastikan klin rehabilitasi penyalahgunaan psikotropika jenis tirefixefinidil dan bahan aditif tidak terpapar kasus HIV AIDS.
9: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melan Manarat, menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2026 tidak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakannya usai kegiatan workshop peringatan Hari Anti Narkotika di Kampus Polnustar, Kamis 25 Juni 2026. Meski demikian, kasus penyalahgunaan psikotropika jenis trihexpenidil dan bahan adaktif berupa lem ehabon masih ditemukan sehingga memerlukan penanganan rehabilitasi secara berkelanjutan. Melan mengatakan saat ini terdapat 10 orang pengguna yang sedang menjalani program rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Sangihe melalui layanan rehabilitasi medis sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh sesuai tahapan screening, konseling, pendampingan, serta pemantauan perkembangan klien.
10: Untuk tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kasus narkotika, puji Tuhan masih 0 kasus sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini masih 0 kasus, tetapi untuk psikotropika dan bahan adiktif, iya tetap itu ada kasus yang tetap kami rehabilitasi, itu ada 10 orang penyalahguna jenis psikotropika yaitu trihexipenidil atau obat kuning dan juga bahan adiktif jenis lemehabon. Setelah kami melakukan screening dan juga rehabilitasi melalui medis atau dunia kesehatan, itu tidak ditemukan untuk kasus HIV/AIDS bagi penyalahguna narkoba.
9: Selain memberikan layanan rehabilitasi, BNN Sangihe juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap seluruh klien sebagai bagian dari pemantauan kondisi medis selama mengikuti program rehabilitasi. Dari hasil screening dan layanan rehabilitasi, tidak ditemukan kasus HIV/AIDS pada seluruh klien di Klinik Pratama BNN Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
0: Sensus Ekonomi 2026 cakupannya mulai dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa.
11: Kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2026 akan mencatat pelaku usaha di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang apa saja. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswatum, diwawancarai RRI Rabu 24 Juni 2006 mengatakan, untuk sensus ekonomi tahun ini, cakupannya mulai dari kegiatan sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Ia menjelaskan bahwa sensus ekonomi berdampak untuk pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Khusus untuk pelaku usaha, bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12: Untuk pelaku usaha, salah satunya bagaimana para pelaku usaha ini bisa mengetahui iklim usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian bagaimana ke depan pelaku usaha ini akan memetakan untuk investasi dan pengembangan usahanya.
11: Sementara itu, sensus ekonomi untuk masyarakat bisa dilihat potensi usaha yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ia menambahkan, sensus ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak. Sebaliknya, BPS tidak menghitung pajak tapi hanya melakukan pendataan terkait dengan karakteristik baik usaha menengah, besar dan kecil maupun usaha yang dilakukan keluarga atau rumah tangga. Alexander Lenggade melaporkan.
0: Kabar baik bagi warga di Beranda Utara NKRI, menekan angka inflasi sekaligus membantu meringankan beban ekonomi warga. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggelar pasar murah di Kabupaten Kepulauan Talaut. Ratusan paket sembako murah pun ludes di seberbu warga.
13: Ratusan warga kota Melongwane dan sekitarnya langsung memadati kawasan Pantai Indah Melongwane pada Selasa pagi 30 Juni 2026. Kehadiran warga dari berbagai pelosok ini tidak lain adalah untuk mengantre di gelaran pasar murah yang diinisiasi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dan Ikatan Adiaksa Dharma Karini serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Henry Patipeilohi menyatakan, aksi sosial ini sengaja digelar dalam rangkaian kunjungan kerjanya. Giat ini juga sekaligus bertepatan dengan momentum 1 tahun kepimpinan Bupati Weli Tita dan Wakil Bupati Anisia Gresya Bambungan serta menyambut hari ulang tahun ke Kabupaten Kepulauan Talaut. Lebih dari itu, langkah ini menjadi upaya nyata dalam membantu mengendalikan inflasi daerah.
14: Katakan tadi dalam bentuk pasar murah, di sini kita lihat memang sepertinya sederhana, tapi ini merupakan bagian dari trigger kegiatan, pemicu kegiatan untuk bagaimana kita berbagi dan kepedulian pada masyarakat yang bisa memperoleh bahan pokok atau bapok dengan harga yang mungkin lebih murah gitu.
13: Aksi peduli ini pun menuai banyak apresiasi. Salah satunya dari Ketua Tim Penggerak TPPKK Telaut, Nyonya Hiniti Tahung Wijoyo. Termasuk Opan Tatail, salah seorang warga penerima manfaat yang mengaku sangat terbantu di tengah melambungnya sejumlah harga kebutuhan pokok.
15: Untuk masyarakat yang selama ini akan dibantu oleh Ibu Kadis Terida. Jadi masyarakat yang tidak mampu, sebenarnya ini jual murah. Tapi oleh kemurahan hati dari Pak Kejati dan Ibu, datang berkunjung ke laut, bukan hanya datang kosong sapi dengan membawa berkah. Jadi 800 paket ini diberikan untuk masyarakat kabupaten laut yang kurang mampu.
16: Sangat senang sekali dengan adanya bantuan dan program yang diberikan oleh pemerintah, terdiri dari Bapak Kejati, juga terjadi, sehingga kami sebagai masyarakat biasa, masyarakat yang tidak mampu,
17: jadi posisi
16: sangat terbantu dengan adanya
17: jadi satu orang sepaket
16: pasar
17: yang
16: diadakan ini, dan kami sangat berterima kasih.
13: Sebanyak 800 paket sembako ekonomis disediakan khusus bagi warga kurang mampu. Warga bisa menebus beras kemasan 5 kg seharga Rp54.000, minyak kelapa 1 liter seharga Rp18.000, serta gula pasir dengan harga Rp15.000 per kilogramnya. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan terus dipacu. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama Forkopimda Kabupaten Talaut turun langsung ke sawah di Desa Ambela untuk melakukan panen raya sekaligus penanaman padi berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mentransformasi Desa Ambela menjadi lumbung pangan di bumi Porodisa.
13: Kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Hendrik Pati Pelohi bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Talaut di Desa Ambela menjadi angin segar bagi sektor pertanian setempat. Tidak sekadar berkunjung, rombongan ini juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian secara simbolis untuk memacu produktivitas petani lokal. Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menegaskan bahwa momentum penanaman kembali ini adalah wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Talaut. Ia pun mengimbau para petani untuk mulai terbuka terhadap teknologi pertanian yang lebih maju.
18: Panen bersama ini adalah makna yang sangat penting, karena panen adalah ungkapan syukur atas hasil kerja keras para petani, sedangkan penanaman kembali merupakan wujud komitmen kita menjaga keberlanjutan produksi demi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Talaut. Hamparan sawah yang kita lihat hari ini bukan sekedar menghasilkan bulir-bulir padi, tapi menjadi bukti semangat, ketekunan doa, dan kerja keras para petani. Namun keberhasilan panen hari ini bukanlah akhir dari perjalanan. Justru inilah awal untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
13: Sementara itu, Kejati Sulut menekankan pentingnya sinergitas antar pemerintah pusat dan daerah. Fokus utama yang kini dikawal bersama adalah percepatan perbaikan infrastruktur bendungan di Desa Ambela. Yakob optimis, jika sistem pengairan ini rampung, produktivitas lahan akan meningkat drastis. Dalam kesempatan tersebut juga, Yakob membagikan filosofi sederhananya terkait menanam.
19: Kenapa di setiap kunjungan kerja saya selalu ingin menanam pohon maupun apapun yang bisa kita tanam? Karena dari situ Tuhan berikan kehidupan, Pak. Sebagai orang yang percaya bahwa satu orang bisa menanam dua pohon, maka ada dua generasi yang kita hidupkan ke depan yang lebih baik.
13: Dengan komitmen pengawalan infrastruktur bendungan yang kuat dari pihak kejaksaan dan pemerintah daerah, roda ekonomi petani di ujung utara Indonesia ini diharapkan dapat berputar lebih cepat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkuman Lintas Maguta Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Selamat sore dan sampai jumpa.
20: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Gorontalo menggelar rapat koordinasi program luas tambah tanam pertanian modern model advanced agricultural system di Aula Momala. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam mendukung target nasional pengembangan budidaya padi PMAAS seluas 1 juta hektar. Sementara itu, pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Balai Besar BRMP memulai menyiapkan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan kawasan gelar teknologi PENAS, di mana persiapan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar muslim muslimah di manapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda untuk hari ini pelaksanaan sholat maghrib jatuh pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah, kita nikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.

Pendengar muslimin muslimat, terus khususnya para muadzin, kami infokan kembali waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Swawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atingkola, dan sekitarnya. Sementara untuk Bone Pantai dan Swawa Timur dikurangi 1 menit, wilayah Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, wilayah Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, sementara Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Dan waktu maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah An-Nahl, dimulai dari ayat 1, dibacakan oleh Korea Yunita Zakaria.

0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian Risalah Maghrib hari ini disampaikan oleh Rahma Soleman SAG MSI dalam judulnya Iman Kepada Takdir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat menyambut waktu maghrib dalam keadaan penuh syukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo yang dirahmati Allah, pada kesempatan Risalah Maghrib kali ini, marilah kita renungkan salah satu rukun iman yang sangat penting, yaitu iman kepada takdir Allah. Iman kepada takdir berarti meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berada dalam ilmu, kehendak, dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun peristiwa yang luput dari pengetahuannya. Namun demikian, Allah tetap memerintahkan manusia untuk berusaha, berikhtiar, dan berdoa sebelum bertawakal kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa apa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi telah diketahui dan ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, seorang mukmin tidak mudah putus asa ketika menghadapi musibah dan tidak pula sombong ketika memperoleh keberhasilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis sahih riwayat Sahih Muslim yang artinya, bersungguh-sungguhlah meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Apabila sesuatu menimpamu, janganlah berkata, seandainya aku berbuat begini, tentu akan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, ini adalah takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti Dia lakukan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan pelajaran penting bahwa iman kepada takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha. Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Setelah seseorang berusaha secara maksimal, maka ia menerima hasilnya dengan hati yang lapang karena yakin bahwa Allah telah menetapkan yang terbaik. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, iman kepada takdir akan melahirkan beberapa sikap mulia. Pertama, menjadi pribadi yang optimis dan tidak mudah menyerah. Kedua, sabar ketika menghadapi ujian. Ketiga, bersyukur ketika memperoleh nikmat. Dan keempat, terhindar dari penyesalan yang berlebihan terhadap sesuatu yang telah berlalu. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Semoga dengan memperkuat iman kepada takdir, hati kita menjadi lebih tenang, kehidupan lebih optimis, dan ibadah kita semakin berkualitas. Kita tetap berusaha sebaik mungkin, berdoa dengan bersungguh-sungguh, lalu menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup risalah maghrib pada hari ini dengan berdoa. Ya Allah, kuatkanlah iman kami kepadamu. Tanamkan keyakinan yang benar terhadap segala ketetapanmu. Jadikanlah kami hamba yang sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, serta senantiasa bertawakal setelah berikhtiar. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan bimbinglah kami menuju husnul khotimah. Amin ya Rabbul Alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu muwafiq ila aqwami thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

0: Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. "Saya enggak percaya. "Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu." Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah? Apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha. Ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, seterusnya atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'afil lana wa'lahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Silau Pancasila. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Prosoter dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Terus kita sinambungkan kebersamaan untuk petang ini dengan mengupdate beberapa informasi dari portal berita online kami, rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Menteri Kerajaan anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin menyoroti persoalan perubahan desil kesejahteraan yang berdampak pada penerima bantuan sosial. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Sejumlah warga justru mengalami penurunan kondisi ekonomi, namun status desil mereka berubah menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Agar antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, menghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi di hari Sabtu ya, tanggal 4 Juli 2026, saya Azhar Usung kembali hadir menemani Anda. Kita sampai nanti di jam 12 malam nanti ya. Untuk Anda yang bermalam mingguan, kali ini saya akan temani dengan sajian musik dan informasi ya. Dan ada beragam program yang akan hadir. Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Persatu Gorontalo untuk malam hari ini. Kita akan hadirkan juga nanti di pukul 19.30 mimbar agama Protestan ya. Anda bisa terus update informasi terkini di portal resmi kami rri.co.id. Pukul 19 ya, lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda, kami sampaikan juga untuk azan Isya hari ini tepat pukul 19 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: nada.
1: Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Ya, pendengar dimana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 19:24. Kita akan nantikan untuk program Mimbar Agama Kristen Protestan di malam hari ini. Anda akan bersama dengan Pendeta Abigail Ayumi STH dengan judul Doa Yang Dikabulkan Tuhan.

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Abigail Ayumi dari GPBS Gunung Muria Gorontalo. Pada hari ini Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu menjamah setiap hati kita, menjadi satu kekuatan dan pengharapan baru di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat hari ini kami rindu Tuhan belajar tentang kebenaran firmanmu. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh firmanmu Tuhan untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Oleh karena itu jamah setiap hati kami, sehingga setiap kebenaranmu itu tumbuh di dalam hati dan roh kami. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita pasti rindu ketika kita datang berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan setiap doa-doa kita. Nah Bapak Ibu, bukan hanya kita saja yang rindu doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Salah satu kerinduan hati Tuhan itu adalah menjawab dan mengabulkan

Kita baca dalam Lukas 1 ayat 13a, dikatakan seperti ini, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar seorang tokoh yang bernama Zakaria. Firman Tuhan mengatakan, Zakaria ini adalah seorang imam yang hidupnya itu benar dan setia melayani Tuhan. Akan tetapi, dia dan istrinya Elizabeth itu tidak mempunyai anak hingga umur mereka lanjut usia, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka tidak punya anak, itu merupakan masalah besar bagi Zakaria dan Elizabeth. Karena apa? Karena menurut pandangan masyarakat saat itu, masyarakat Yahudi saat itu, ketika seseorang tidak memiliki anak, itu merupakan sebuah aib. Nah, pada masa itu Bapak Ibu tidak mendapatkan anak dalam keluarga itu, mereka mengatakan bahwa itu adalah sebuah kutukan dari Allah, khususnya bagi seorang perempuan, bagi seorang istri. Kemandulan itu merupakan suatu penghinaan dan kesedihan yang sangat luar biasa. Nah, dalam konteks masyarakat Yahudi saat itu, ketika seseorang tidak punya anak, itu ternyata orang itu tidak menerima berkat Tuhan. Kita melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab lain, ketika mereka enggak punya anak, mereka juga struggle, mereka berdoa, mereka meminta kepada Tuhan. Kalau kita melihat ada Sarah, ada Hana, apalagi Hana gitu kan, ketika dia enggak punya anak, ketika dia ditindas oleh istri muda dari suaminya Elkana, dia datang kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, dia menangis, bahkan Imam Eli mengatakan dia seperti orang kerasukan. Seseorang yang enggak punya anak itu terluka hatinya, Bapak Ibu. Nah, akan tetapi menarik untuk kita pelajari, Zakaria dan Elizabeth ini adalah orang yang melayani Tuhan, tetapi mereka enggak punya anak, Bapak Ibu. Apalagi Zakaria, Zakaria itu notabene itu imam, ya kan? Imam yang melayani Tuhan. Apa pandangan orang terhadap dirinya? Bisa saja orang berasumsi bahwa Zakaria ini imam tapi hidupnya enggak benar. Imam tapi mendapat kutukan dari Tuhan. Ada banyak hal, Bapak Ibu, yang mungkin hari itu Zakaria mendengar hal-hal yang tidak baik dari orang-orang di sekitarnya, dan itu membuat dia begitu struggle di hadapan Tuhan. Akan tetapi, Bapak Ibu, menarik yang dapat kita pelajari, walaupun Zakaria ini adalah seorang imam, dikatakan hidupnya itu benar dan hidupnya itu setia melayani Tuhan, tetapi dia dan istrinya itu tidak punya anak hingga usia mereka lanjut. Nah, dan itu merupakan satu masalah yang besar dalam kehidupan mereka. Dari hal ini, Bapak Ibu, kita belajar, ya, sekalipun hidup kita seolah-olah kita dekat dengan Tuhan, bahkan status kita itu adalah orang yang melayani Tuhan, itu tidak menjamin bahwa hidup kita itu bebas dari masalah dan pergumulan. Zakaria itu orang yang benar, orang yang setia melayani Tuhan sampai pada usianya saat itu, Bapak Ibu, dia itu enggak berhenti melayani Tuhan. Hal itu membuktikan bahwa Zakaria itu adalah orang yang loyal terhadap pelayanannya, terhadap Tuhan itu dia begitu setia. Akan tetapi dia juga mengalami yang namanya pergumulan. Kalau kita melihat hampir seluruh tokoh-tokoh Alkitab, ketika hidup mereka dipakai oleh Tuhan, mereka itu juga mengalami yang namanya struggle. Mereka mengalami tekanan, mereka mengalami masalah. Mungkin hari-hari ini Anda bertanya, kenapa saya sudah melayani Tuhan, saya sudah memberikan hidup saya, bahkan saya meninggalkan orang tua saya meninggalkan keluarga saya meninggalkan orang yang saya kasihi untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika saya melayani Tuhan, Tuhan itu memberi saya pergumulan. Mungkin pergumulan Anda tidak sama seperti Zakaria. Mungkin Anda mengalami pergumulan yang lain, dan itu begitu sesak, begitu menekan di dalam hidup Anda, bahkan seolah-olah Anda itu enggak ngerti bagaimana cara lepas dari pergumulan tersebut. Anda merasa, saya sudah melayani, tapi kok hidup saya itu begini-begini saja. Saya mengalami pergumulan yang begitu berat. Saya mau kasih kabar baik, Bapak Ibu, bahwa sekalipun kita mengalami yang namanya pergumulan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ada kabar baiknya, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu datang kepada Zakaria dalam ayat yang ke-13a, dikatakan tadi, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Nah, saya berdoa mungkin hari-hari ini Anda sedang dalam pergumulan. Saya berdoa hari ini ayat ini menguatkan setiap kita, mengatakan jangan takut. Sebab apa? Sebab doamu telah dikabulkan oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar empat hal, Bapak Ibu, kenapa sampai Tuhan itu mengabulkan doa Zakaria. Yang pertama, Bapak Ibu, alasan Tuhan mengabulkan doa Zakaria itu adalah karena Tuhan mengasihi Zakaria dan Elizabeth. Kalau kita membaca di ayat yang ke-14 di dalam Lukas pasal 1, dikatakan seperti ini, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran

dan itu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mengasihi Zakaria dan Elizabeth. Oleh sebab itu, Tuhan itu mengabulkan doa mereka. Bapak Ibu, nanti ketika mungkin Anda, doa Anda dijawab oleh Tuhan, mungkin ketika nanti Anda mengalami doa Anda itu dikabulkan oleh Tuhan, suatu hal yang perlu Anda taruh di dalam hati Anda, kenapa Tuhan mengabulkan doa Anda, menjawab doa Anda adalah, alasannya adalah bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan itu adalah Bapa yang mengasihi setiap anak-anak-Nya. Gak ada seorang bapak yang tega melihat anaknya itu berjuang sendirian. Gak ada seorang bapak ketika mungkin Anda adalah seorang ayah, ya kan, Anda punya hari ini Anda, figur Anda itu seorang ayah. Ketika Anda melihat anak Anda sedang struggle, Bapak Ibu, gak mungkin Anda membiarkan anak Anda berjalan sendiri. Gak mungkin Anda gak memberi jawaban terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan anak Anda. Pasti sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang tua, pasti Anda akan memastikan kehidupan anak Anda itu pasti akan baik-baik saja, akan aman-aman saja, even anak Anda itu mengalami pergumulan, tetapi Anda akan tetap memantau bahwa dia akan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan Allah kita, Bapa kita di surga, Bapak Ibu, ketika kita mengalami pergumulan, pergumulan yang kita hadapi itu bukan untuk menyakiti kita, bukan untuk mereka-rekahkan hal yang buruk terhadap kehidupan kita. Setiap ujian, setiap tantangan yang ada dalam hidup kita itu membawa kita untuk semakin mengenal pribadinya Tuhan. Nah, nanti ketika Anda mengalami jawaban atas setiap doa-doa Anda, hal yang pertama yang penting Anda ingat adalah mengapa Tuhan mengabulkan doa Anda, karena Tuhan mengasihi Anda. Yang kedua, kenapa doa Zakaria itu dikabulkan oleh Tuhan? Ayat 6 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercatat. Alasan kedua kenapa mereka, doa mereka dikabulkan, karena Zakaria dan Elizabeth itu hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar benar, Bapak Ibu, tetapi Alkitab mencatat tidak bercacat. Artinya tidak ada satu hal yang membuat hidup mereka enggak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup mereka itu benar di hadapan Tuhan. Ketika Anda ingin doa Anda dikabulkan, pertanyaannya hari-hari ini, apakah hidup Anda sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan melihat Anda itu, hidup Anda itu adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Atau jangan-jangan kita berdoa Tuhan, kita rindu Tuhan mengabulkan doa kita, tetapi kita masih jatuh bangun dalam dosa, kita masih kompromi, kita masih sering negosiasi dengan Tuhan, kita masih suka hal-hal yang tidak baik, yang membuat Tuhan itu bukan gak bisa menjawab doa kita, tetapi bagaimana, Bapak Ibu, ketika Tuhan pengen menjawab doa Anda, tetapi Anda masih suka hidup di dalam dosa. Ketika Anda memposisikan diri Anda sebagai Tuhan, bagaimana perasaan Anda? Nah, Zakaria dan Elizabeth ini adalah dua pribadi yang hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Ketika Anda pengen doa Anda dikabulkan, yuk belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, apa membuat doa Zakaria dikabulkan oleh Tuhan? Ayat 9 dikatakan seperti ini, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Yang ketiga, Zakaria itu setia melayani Tuhan, sekalipun doanya belum dijawab Tuhan hingga dia lanjut usia. Bayangkan dari dia awal menjadi imam sampai usianya lanjut, Bapak Ibu, ketika dia bergumul, doanya belum dijawab, gak ada kata dia gak melayani Tuhan. Sekalipun doanya belum dijawab, dia tetap setia berada di bait Allah, Bapak Ibu. Pertanyaannya hari ini, seberapa banyak kita, Bapak Ibu, ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, belum dikabulkan oleh Tuhan, kita suam-suam kuku, kita uring-uringan melayani Tuhan, kita masih perhitungan dengan Tuhan. Apa yang kita kerjakan setengah-setengah. Kita melihat karena apa? Tuhan belum memberkati, Tuhan belum menolong, Tuhan belum menyembuhkan, Tuhan belum memberi jawaban. Seberapa banyak alasan-alasan tersebut membuat kita undur dari hadirat Tuhan, membuat kita gak setia lagi, membuat kita berubah setia di hadapan Tuhan. Mari kita melihat teladan dari Zakaria. Sekalipun doanya belum dijawab, dia adalah orang yang tetap ada di dalam bait Allah. Saya berdoa, Bapak Ibu, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, meskipun doa Anda belum dijawab oleh Tuhan, pastikan hidup Anda adalah
orang yang selalu setia di dalam rumah Tuhan, orang yang selalu setia di dalam panggilan Tuhan, orang yang selalu setia melayani Tuhan, sekalipun Tuhan belum menjawab setiap doa-doa Anda. Dan yang terakhir, apa yang membuat doa Zakaria dijawab oleh Tuhan, 16 dan 17 dikatakan seperti ini, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yang terakhir, doa Zakaria dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Karena doanya itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kehendak Tuhan adalah memakai anaknya yang bernama Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Doa Zakaria itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oleh karena itu doanya itu dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Pastikan doa kita adalah bukan doa yang untuk memenuhi hawa nafsu kita. Pastikan doa yang kita minta kepada Tuhan adalah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, sehingga Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Saya berdoa setiap kebenaran firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, sungguh-sungguh tertanam di dalam hati dan roh kita, menjadi rema yang baru, menjadi kekuatan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Ajari kami untuk meneladani Zakaria, Tuhan. Bagaimana doanya dijawab oleh Tuhan, itu menjadi kerinduan kami. Doa kami juga dijawab oleh Tuhan. Ajari kami untuk melihat bagaimana Tuhan mengasihi kami. Ajari kami, Tuhan, untuk hidup benar di hadapan-Mu. Ajari kami untuk tetap setia melayani sekalipun doa kami belum dijawab. Dan ajari kami berdoa sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami percaya, Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu ini menjawab setiap pergumulan kami. Hamba selesai, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan belum selesai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, amin.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen Protestan dari GPPS Jemaat Gunung Moria Gorontalo dengan Pendeta Abigail Ayumi STH. Dan kita akan jalan nanti penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Program 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah

0: Sorry berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Piono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Kan kita forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang juga anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Amdi. Pihak KPK pun rencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa bila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi lu rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur, larinya ke situ.
13: Tetap yang gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
15: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan global kan tergantung. Jadi harga perkiraan
13: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000
16: Sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
13: Baru ada seminggu.
16: Penjualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros que transitar con el alargue y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
0: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Pajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, Anda baru saja mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 dan Gorontalo malam ini akan kita terus lanjutkan masih bersama saya Azhar Yusuf sampai nanti di jam 12 malam.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Indonesia mencatatkan capaian penting di bidang keanekaragaman hayati. Hasil penelitian jangka panjang terhadap tumbuhan kantong semar ini berhasil mengungkap 3 spesies baru yang berasal dari Sulawesi dan juga Papua. Penemuan ini semakin memperkaya daftar flora endemik Indonesia sekaligus juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah spesies kantong semar terbanyak di dunia. Dilansir dari GNFV atau juga dikutip dari rri.co.id, temuan ini merupakan buah dari dedikasi Profesor Muhammad Mansur, seorang peneliti ahli utama bidang riset dan inovasi nasional BRIN yang telah mengabadikan hampir 38 tahun untuk meneliti tumbuhan karnivora tersebut. Selama puluhan tahun, ia melakukan berbagai ekspedisi ilmiah di kawasan hutan tropis Indonesia, mulai dari Sulawesi sampai dengan pegunungan Papua. Dan ini untuk mempelajari persebaran, keanekaragaman, ekologi, dan juga strategi pelestarian dari kantong semar ini. Dalam sidang ini yang dilakukan oleh Profesor, riset yang berlangsung di gedung B.J. Habibie, Jakarta, pada Mei lalu, Profesor Mansur ini menyampaikan orasi bertajuk kantong semar di Indonesia dari keanekaragaman hayati menuju sistem konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Menurutnya, keanekaragaman dari kantong semar Indonesia ini adalah aset berharga yang memerlukan pengelolaan bijak dan juga konservasi aktif.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence.

0: si The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Candy dengan Bila ya, cukup lama nih lagu 2009 ya. Ya, pernahkah Anda mengalami posisi saat tidur lebih awal dan terbangun pada malam hari tapi nggak bisa lagi tidur setelahnya ya. Jadi saat kita mengalami hal-hal ini kita jadi merasa bingung dan jadi bertanya-tanya nih, kenapa ya tubuh kita jadi susah untuk tidur padahal di awal kita sangat mudah untuk tidur ya. Nah, ini pakar kesehatan sleep coach ya, atau pelatih tidur. Saya baru tahu nih ada yang namanya pelatih tidur. Kayaknya saya butuh ini nih. Namanya Vishal Dasani. Dalam unggahan video di akun Instagramnya, dia mengatakan kondisi ini sebetulnya bisa dijelaskan dari mekanisme tidur yang dilakukan setiap orang ya. Vishal menyebut alasan tubuh lebih mudah tidur saat awal karena dorongan tidur cukup kuat yang dirasakan tubuh. Nah, saat kita membuat tubuh untuk tertidur, tubuh akan merespon cepat hal ini dan membuat cepat terlelap. Namun saat kita terbangun tengah malam dan jam tidur kita belum tercukupi, maka tubuh kita sudah mengisi energi sebagian dari kapasitas tidur yang dibutuhkan ya. Jadi saat kondisi itu terjadi, tekanan tidur yang terjadi dalam tubuh berkurang sehingga upaya untuk tidur jadi lebih susah dibandingkan saat awal. Kenapa? Ini dijelaskan bahwa sistem circadian dalam tubuh kita mulai aktif dan bergerak arah bangun saat kita terbangun di tengah proses tidur. Hal itu menjadi faktor penyebab mengapa kita sulit tidur kembali saat terbangun dini hari atau tengah malam. Di saat yang sama sistem circadian tubuh ini mulai pelan-pelan bergerak ke arah bangunnya. Dan ini tentunya agak susah lagi ya kita untuk memaksa tubuh untuk bisa istirahat. Ditambah lagi melatonin dalam tubuh mulai turun dan hormon kortisol mulai naik nih. Selain untuk otak kita akan mulai berpikir dan bertanya-tanya tujuannya dari tubuh kita bangun di tengah proses dan jam tidur yang belum tercukupi ini ya. Jadi kondisi ini membuat sistem kewaspadaan tubuh menyala dan semakin membuat tubuh sulit untuk istirahat kembali. Hal ini membuat tubuh kita juga membaca sinyal bahwa tubuh kita memang sudah disetting untuk bangun nih. Dan semakin aktif hingga bagaimanapun kita berupaya, sinyal tubuh akan tetap aktif gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah mulai tertidur dan terbangun tengah malam, ya mungkin bisa diisi dengan aktivitas lain ya, yang bisa produktif di jam-jam itu. Tapi agak susah kalau misalnya kita sebenarnya pengennya masih mau tidur tapi tubuhnya udah keburu aktif kembali ya. Untuk Anda semoga bisa mendapatkan istirahat yang nyenyak ya di akhir pekan ini, dan agar hari Senin nanti ketika kita udah harus bangun pagi kita udah siap dan lebih fresh gitu ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko langkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti sebuah drama radio produksi RRI Atambua dengan judul Cahaya untuk Masa Depan.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
3: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
2: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik saja? Kita susah sekali, Mama.
3: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata,
2: Suatu hari... Ai, lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya saja, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek. Itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon,
6: Mama Dahu nih kenapa, Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Hei, tidur sebentar juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
7: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana, Ibu? Kan tidak ada matahari, ya?
0: Betul. Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, ya, Ibu?
0: Bisa, Eng. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut, biar anak-anak lebih paham.
2: Seluruh warga bergotong royong. Ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
3: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
4: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat, saya.
5: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
6: Setuju!
2: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
7: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
4: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
7: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
4: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
5: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
7: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
5: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
2: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
3: Bapak Desa, jadi nyala kah tidak listrik nih?
5: Baik, selamat malam, Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
6: 3, 2, 1.
1: Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita, Me.
8: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
2: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggang mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

lagi rame banget yang namanya ajang Hyrox yang dibanjir oleh para penikmat olahraga, cie. Ini seorang wanita berusia 28 tahun dikabarkan meninggal dunia setelah pingsan akibat hipotermia selama acara kebugaran di Hyrox Lion yang berlangsung di mana lokasi acara tersebut menggunakan pendingin ruangan AC. Tapi gelombang panas yang cukup parah ini mempengaruhi banyak peserta yang ada di seluruh Prancis. Jadi kejadiannya bukan yang di Jakarta ya, yang baru-baru ini digelar. Nah, ini dilansir dari rri.co.id. Peserta ini dilaporkan pingsan di lintasan saat salah satu sesi lari dan menderita hipotermia selama kompetisi. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit setempat oleh tim tanggap darurat pada Minggu pagi waktu setempat dan akhirnya dinyatakan meninggal. Hipotermia ini adalah penyakit yang berhubungan dengan panas di mana suhu internal tubuh meningkat di atas batas normal. Jadi ini kan memang lagi rame dikabarkan di wilayah sana itu ya, Eropa lagi panas-panasnya. Menurut Maxim Folich, penyelenggara dari Hyrox Prancis, ini menggunakan pendingin ruangan di suhu antara 64 hingga 68 derajat Fahrenheit gitu ya. Jadi bayangin aja, itu sekitar 17 hingga 20 derajat Celcius ya, memiliki tingkat kelembapan optimal serta ketersediaan titik air minum yang diperbanyak di sepanjang jalur perlombaan. Kalau dilihat dari ajang Hyrox ini memang agak-agak gimana ya, untuk olahraganya itu ekstrim ya. Dan Hyrox ini jadi olahraga yang sedang naik daun dan digemari semua kalangan, mulai dari masyarakat biasa sampai artis papan atas.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Brengger, ternyata selama ini kalau para peternak sapi itu mengukur atau menimbang berat badan sapi sebelum mungkin dijual atau untuk produksi selanjutnya itu dengan menggiringnya ya ke kandang timbangan dan mengarahkannya agar berdiri dengan benar. Nah, ini kayaknya butuh effort tersendiri ya kalau misalnya sapinya tiba-tiba ngamuk dan lain-lain. Nah, dan sekarang ada teknologi yang sudah dimanfaatkan untuk mengukur berat badan sapi, yaitu menggunakan teknologi drone. Nah, gimana ceritanya? Apakah sapi ikut diangkat ke atas? Kalau beras yang diangkut menggunakan drone, saya udah lihat kemarin di PNAS gitu ya. Nah, ini teknologi yang sudah mulai dikembangkan ya. Melalui bantuan drone, sensor canggih dan kecerdasan buatan, bobot sapi sekarang dapat diperkirakan tanpa harus melakukan penimbangan secara langsung. Dalam penelitian dipublikasikan dalam jurnal Scientific di tahun 2025 kemarin, itu para peneliti mengembangkan sistem yang mampu memperkirakan bobot badan sapi berdasarkan hasil pemindaian.

dan di udara. Sistem yang menggunakan drone ini dilengkapi dengan light detection, kamera, serta teknologi kecerdasan buatan untuk membaca bentuk tubuh ternak, termasuk si sapi ini ya. Selama ini pengukuran bobot badan menjadi salah satu bagian penting untuk manajemen peternakan. Data bobot digunakan untuk memantau pertumbuhan sapi, menentukan kebutuhan pakan hingga mengevaluasi kondisi kesehatan dari si ternak ini ya. Pada peternakan sapi dengan jumlah sapi yang besar, setiap ekor itu harus digiring satu persatu menuju timbangan. Nah, ini tidak perlu ribet lagi. Jadi menggunakan drone, proses tersebut dapat dilakukan dengan cara yang jauh lebih efisien. Drone cukup diterbangkan di atas area pemeliharaan atau kandang sapi untuk mengambil gambar tubuh sapi dari udara. Dan si sensornya ini langsung bekerja dan memancarkan sinar laser untuk mengukur jarak dan membentuk model 3 dimensi dari tubuh si sapi ini atau ternak gitu ya. Wah, ini semakin canggih ya. Dari 3 model dimensi tersebut juga dapat membaca berbagai karakteristik sapi seperti tinggi punggung, tinggi pinggul, panjang badan hingga lebar tubuhnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagu dari Ari Lasso, seandainya kita sudah di pukul 21 lebih 54 menit, nanti di jam 10 malam kami akan hadirkan sajian lagu-lagu lawas untuk Anda di program Ruang Rindu ya. Sampai di jam 11 nanti, Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital, update terus informasi di rri.co.id.
1: Channel informasi dan inspirasi, Pro 1.

Ya pendengar, Anda mendengarkan Ruang Rindu, di mana lagu-lagu kenangan yang selalu punya cerita ya. Pendengar, kalau kita berbicara tentang musik pop Indonesia era 90-an, rasanya belum lengkap tanpa menyebut Java Jive tadi yang sudah hadir dengan lagunya Selingkuh ya. Grup vokal yang terbentuk pada awal dekade 90-an ini memang dikenal dengan lagu-lagunya yang khas ya, aransemen pop yang juga cukup kental dengan lirik-lirik mereka yang bisa dibilang dekat gitu dengan kehidupan sehari-hari. Java Jive ini berhasil menghadirkan banyak lagu yang hingga sekarang itu masih cukup akrab di telinga kita, penikmat musik Indonesia. Gaya bermusik mereka, juga lagu-lagunya ya, karya-karya Java Jive itu masih sering diputar. Sampai sekarang kita bisa dengarkan ya di radio, dan mungkin Anda yang masih punya koleksi kasetnya nih. Nah, kita masih akan terus hadirkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda. Kita ke lagu dari Club Project dengan Yogyakarta.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Lagu dari Krisye ya, dengan Pergilah Kekasih. Penyanyi yang satu ini sudah melahirkan banyak karya, termasuk lagu yang diambil dari albumnya sendiri lagi yang dirilis tahun 1991. Ya, pendengar, kita masih lanjutkan kebersamaan kita di program Ruang Rindu. Selanjutnya kita ke lagu dari Bruri Marantika dengan Pamit. Tapi kita belum pamit dulu karena masih panjang perjalanan kita malam hari ini sampai jam 12 malam nanti.

0: Inspirasi. Bersyukur dengan Rp10.000.
1: Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka sarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman kemudian membuka dompetnya. Lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu mengencupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa beli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Karenanya, Budiman ingin mengecek saldo rekeningnya. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian, muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlimpah untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia, keluarga sakinah, mawadah warahmah, rumah tangga harmonis dan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Tuhan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga." Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpaku membisu. Apalagi tatkala sekali ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dek, alhamdulillah, alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberangi jalan, lalu masuk ke sebuah warung tegal untuk makan di sana. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu. hingga istri dan putrinya kembali lagi dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman kini mulai berkaca-kaca dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya dengan suara yang agak berat dan terbata. "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10.000. Awalnya, istri Budiman hampir tidak setuju, tak kala Budiman.

0: Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000, begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak pernah berucap hamdalah. Budiman mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami, para hambamu yang kerap kali lalai atas segala nikmatmu.
1: Salam Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kita akhiri untuk program Ruang Rindu malam hari ini. Masih akan kami temani Anda dengan jazz musik di jam 11 hingga ditutup siaran nanti. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan

Pendengar, jika seekor burung merpati bisa melakukan hal-hal di atas, mengapa manusia tidak bisa? Hidup itu indah jika kita saling mengerti, berbagi, dan menghargai. Salam Pro 1.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan menantikan untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Babak 16 besar pukul 1 dini hari, Kanada versus Maroko. Dan kita akan bergabung dengan siaran dari RRI Pro 3.
1: Dan ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di Journal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi tiga gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

dari Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu

0: 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di kalender tahun ini.
1: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz edisi siar hari ini Minggu 5 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi peringkat Pro 1 RRI Gorontalo. Di mana pun Anda berada, kita berjumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Minggu 5 Juli 2026. Sebelum kita memulai kebersamaan dalam religi pagi untuk hari ini, terlebih dahulu kami informasikan jadwal sholat dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.17 dan pukul 4.27 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6.13 menit, zuhur pukul 11.56 menit, waktu asar pukul 15.21 menit, maghrib pukul 18 dan waktu isya pukul 19.14 menit waktu Indonesia Tengah.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suci adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kita dipertemukan dalam program obrolan religi pagi. Edisi hari ini di 5 Juli 2026. Pendengar sahabat budaya, kita ketahui bersama pembagian harta warisan itu seringkali menjadi persoalan di tengah keluarga karena kurangnya pemahaman tentang aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Karena itu, pagi ini kembali kita akan membahas ilmu faraid, ilmu atau memahami pembagian warisan sesuai syariat Islam. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ustadz yang selalu menemani kita, Haji Khairuddin SAG MPDI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kembali kita bersama Ustadz. Terima kasih sudah hadir untuk saat ini. Kita masih menunggu ada Ustadz Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH yang mungkin sebentar lagi akan bersama. Dan pendengar sahabat budaya, kita akan langsung bersama dengan Anda. Tapi sebelumnya obrolan pagi ini dalam religi pagi kita akan buka dulu. Tafadhal Ustaz Khairuddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kehidupan kita, memperbanyak amal-amal soleh yang akan kita bawa bagi bekal kita nanti di akhirat insyaallah. Untuk itu pagi hari ini kembali kita membahas tentang ilmu faraid atau pembagian warisan untuk kita mendapatkan bagian amal di dalamnya ketika kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini dapat kita taati dengan sebaik-baiknya sehingga insya Allah kita akan meraih dua kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan amal soleh dan kebahagiaan yang kedua mendapatkan harta yang merupakan hadiah dari pewaris kita untuk ahli waris. Saya kira itu pengantar kita hari ini Pak Iwan ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar sahabat budaya, kami buka Anda melalui line telepon, juga di WhatsApp kami serta channel YouTube RRI Gorontalo untuk bisa bertanya. Mungkin masih ada keraguan untuk membagi harta atau ada beberapa hal penting yang menjadi pertanyaan Anda, bisa langsung bertanya di saat ini. Telepon sudah ada, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Nini Afni di Buladu. Siapa?
2: Nini Afni di Buladu.
0: Nini Afni, baik Nini Afni.
2: Assalamualaikum Pak Imra.
0: Silakan Nini Afni.
1: Waalaikumsalam Nenek.
0: Baik, terputus kayaknya. Kita lanjut lagi untuk pendengar sahabat budaya kembali di hari ini. Ada beberapa hal juga yang mungkin belum terjawab pada pekan lalu. Nanti kami akan bacakan sebentar nanti. Silakan. Oh, tapi sebelumnya nampaknya Ustadz kita Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC MH sudah hadir di saat ini. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar, Ibran?
0: Alhamdulillah.
1: Baik, Pak Kiai. Mudah-mudahan juga kepada Pak Kiai sehat-sehat. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Baik, silakan kita kembali menyapa Anda, pendengar sahabat budaya di saat ini. Ada yang ingin berbagi, kita akan lihat dulu WA yang masuk pada saat ini. Nampaknya belum ada. Baik. Ini kayaknya yang pekan lalu. Oh, belum. Pekan lalu sudah terhapus ya, pekan lalu. Baik. Ustadz dari Ahmad ini yang masuk melalui perempat. Ahmad di Dembe. Assalamualaikum Ustadz. Ada teman saya, orang tuanya sudah meninggal, baik itu ayah dan ibunya. Meninggalkan hanya meninggalkan sebidang tanah dan juga sebuah rumah. Anaknya tuh cuma satu ini, cuma saya sendiri. Kemudian beberapa tahun kemudian anak ini, ya apa ini? Beberapa tahun kemudian anak ini menikah dan mempunyai anak. Baru apa ini ya? Nah, peninggalan tanah sudah dijual. Kemudian tahun berikutnya, di beberapa tahun kemudian, cucunya, anak dari sang bapak ini, apa ini, anak dari sang bapak ini, memperkarakan tanah yang telah dijual. Bagaimana menurut pendapat Ustadz ini? Oke, Ahmad Dembe 1. Mungkin Ustadz Hairudin.
1: Ya, jadi kalau kita lihat kasusnya ini, yang pertama meninggal ayahnya, kemudian ibunya berturut-turut ya. Nah, jadi selalu kami sampaikan bahwa ketika ada yang meninggal dunia, kita lihat tiga ketentuannya untuk terjadi namanya waris mewarisi. Satu, ada pewaris. Dua, ada ahli waris. Tiga, ada harta yang akan diwariskan. Nah, kalau kita lihat sini, tadi penyampaian Pak Ahmad itu langsung ketika ayah dan ibunya sudah meninggal, ada ditinggalkan sebidang tanah. Nah, tidak dijelaskan sebidang tanah dan rumah ini milik siapa? Apakah milik cuma bapaknya atau milik istrinya juga atau ibunya tadi ya? Nah, itu tidak dijelaskan. Sebab kalau memang ada hartanya terpenuhi ketentuan tadi itu, maka harus diurut-urutkan dulu siapa yang meninggal pertama, karena ketentuannya ayah ketika istrinya meninggal atau istri ketika suaminya meninggal itu wajib mendapatkan. Kenapa wajib mendapatkan? Karena selalu juga kami sampaikan ada 5 unsur yang tidak bisa terhalangi dalam pembagian waras warisan, yaitu ke atas yang disebut dengan usul, yaitu ayah dan ibu, itu tidak bisa terhalangi. Yang kedua, yang ke bawah, yang namanya furu, itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Serta yang ke selanjutnya, tentu pasangan. Kalau ada suami berarti ada istri. Kalau suami meninggal, istri wajib mendapatkan. Demikian sebaliknya, kalau istri yang meninggal, suami wajib mendapatkan. Nah, itu yang ada ketentuan-ketentuannya sudah seperti itu. Nah, kalau kita langsung kepada kasusnya Pak Ahmad tadi, dia hanya menceritakan bahwa ada sebidang tanah dan rumah. Nah, kita tidak tahu berapa akumulasi harganya itu ya. Harusnya kita tahu akumulasi harganya berapa. Kemudian anaknya cuma satu orang, yaitu tentu Pak Ahmad sendiri. Berarti karena Pak Ahmad adalah, tentu kalau kita lihat dari simbolnya Ahmad ini, berarti laki-laki ya. Berarti dia akan bisa menghabiskan hartanya itu dengan ketentuan tentu diselesaikan dulu satu dia punya warisan, dia punya wasiat, yang kedua dia punya hutang, dia punya tiga biaya penguburan, yang keempat zakatnya jika sudah cukup haul dan nisabnya. Itu ada empat yang harus diselesaikan sebelum terjadi pembagian warisan. Nah, kemudian kalau memang ini terjadi tadi sengketa bahwa ada anaknya yang memperkarakan tanah yang sudah dijual awalnya tadi, siapa yang menjual? Kalau memang yang punya yang jual tidak ada masalah ya. Karena memang haknya seperti itu. Yang jadi masalah itu kalau bukan haknya, dia masing-masing saling menjual. Itu yang tidak boleh. Jadi mungkin dicari dulu, ditelusuri dengan baik siapa yang menjual ini ya. Nah, dengan demikian kita bisa tahu semua posisi daripada permasalahan yang terjadi di apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Jadi begitu gambarannya ya.
0: Ini kalau dipahami, Ustaz, ini kalau dipahami sebelum anaknya lahir ini dia sudah menjual, Ustaz.
1: Ya, itulah kalau saya katakan tadi, kalau misalnya sebelum anaknya lahir dia sudah menjual, berarti dia punya kan?
0: Iya.
1: Dia miliknya sendiri. Nah, jadi tidak ada masalah karena miliknya sendiri itu tidak ada yang bisa mengganggu, termasuk ayah. Kalau dia jual miliknya sendiri, anaknya tidak boleh protes. Cucunya apalagi tidak mungkin bisa ya. Karena itu haknya memang seperti itu. Nanti setelah dia meninggal, baru itu namanya harta warisan. Tapi selama dia hidup dan itu milik sah dia punya, dia mau apakan saja boleh, termasuk dia jual, itu tidak ada masalah. Ah, begitu dia punya permasalahan.
0: Baik.
1: Kira-kira begitu ya yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
3: Cukup, Ustaz Khair.
0: Baik, kita akan langsung saja di penelpon. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Nenek Afni, silakan.
2: Maaf, tadi itu putus dari Nenek Afni.
0: Baik, silakan.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ada sebuah rumah budil yang peninggalan orang tua, Pak Ustaz. Yang anak-anak ditinggalkan itu rumah saudara 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Terus itu rumah sudah diambil alih oleh perempuan, terus dijual, kemudian harga rumah itu jual dibagi rata kan yang lain-lainnya itu, tapi sudah dibayar langsung bayar, cuma dibayar lain-lain. Apakah hukumnya itu bagi kita, Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung lagi untuk penelpon berikutnya. Silakan kalau ada yang masih ingin bergabung, kita coba pantau dulu WA. Masih belum ada. Kalau belum ada telepon, kita akan langsung bersama dengan Ustaz Abdurrahman Bahmid. Tafadhal, Ustaz.
3: Ya, terima kasih. Ada dua masalah yang mungkin perlu kita bahas. Yang pertama terkait dengan bagi harta tersebut bagaimana secara rata, dan yang kedua uang pembagiannya diterapkan secara bertahap. Yang satu terkait dengan warisan, yang satu terkait dengan muamalah salah terima duit. Yang terkait dengan warisan, pembagiannya adalah laki-laki itu dua kali perempuan. Saat dibagi sama berarti ada hak yang tiga orang saudara laki-laki ini, anak laki-laki yang diambil. Nah, pertanyaannya, saat hak dari saudaranya ini diambil, itu diambil dengan cara apa? Kalau sejak awal mereka ikhlas dan ridha setelah mengetahui bahwasanya mereka mempunyai hak lebih dan mereka mengikhlaskan itu sebagai sebuah hadiah, sebagai sebuah sedekah, tidak ada masalah. Berarti mereka dalam bahasa Arabnya, bahasa fikihnya, tanazul. Tanazul itu mengalah. Dan saat orang mengalah, tentu saja berhak, hak warisan itu Allah yang beri. Dan diberi itu tentu saja, saat seseorang diberi, dia bisa mengambilnya dan bisa juga tidak mengambilnya. Bahkan saat dia hendak menyerahkan seluruh hak yang diberikan oleh Allah kepadanya. Secara keseluruhan juga tidak ada masalah. Tapi sekali lagi tidak boleh dengan cara dipaksa atau dikondisikan atau ditekan-tekan, tidak boleh. Harus betul-betul ikhlas dari dirinya, karena ini masalah hadiah, ini masalah sedekah. Dan orang bersedekah jangan diancam-ancam. Seperti itu. Jadi kalau dia pertama mengetahui bahwasannya haknya itu sekian dua kali, dan dia menyerahkannya sebagai sebuah sedekah secara ikhlas tanpa tekanan, maka itu sah. Kalau tidak, maka tidak boleh, karena itu berarti mengambil hak orang secara zalim. Kita sudah sepakat, ini bukan soal kesepakatan, karena yang untuk menentukan bukan yang mempunyai jatah lebih sedikit, tapi yang mempunyai ini adalah masalah keridhaan, bukan kesepakatan. Ini kesepakatan itu adalah misalnya rumah ini kita jual kepada siapa, rumah ini kita jual berapa, itu masalah kesepakatan. Ini misalnya sebagian dari tanah ini akan kita wakafkan, itu kesepakatan. Tapi tanah ini akan kita bagi sama, itu tidak perlu kesepakatan, itu minta keridhaan. Tanya kepada yang laki-laki, kalian rida atau tidak, kalian ikhlas atau tidak. Kalau mereka bilang tidak ikhlas, jangan dituduh, oh kalian ini langka molo, kalian ini rakus, kalian ini tidak. Itu berarti kita justru yang rakus karena mengambil hak orang, mengambil hak orang. Jadi itu satu. Yang kedua, terkait dengan cara membagi lain-lain masalah teknis. Jadi dalam, tentu saya kalau uang sudah ada semua, kenapa harus diberikan lain-lain? Jadi soal teknis, cara membaginya, dan jangan menahan hak orang. Jangan, kecuali lakunya memang lain-lain juga. Ketika lakunya full dan ditahan, itu akan menimbulkan masalah, menimbulkan polemik, menimbulkan konflik, karena menahan hak hak orang. Yang sudah laku, serahkan hak. Jadi itu masalah amanah. Dan kata Allah dalam Al-Quran, dan berikanlah amanah itu kepada orang-orang ini. Baik, ada tambahan Ustaz?
1: Cukup Pak Kiai, Masya Allah.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut telepon. Ada, kalau belum ada, di WA-nya Pro 1 juga Pro 4. Kita lihat dulu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Anissa Dulomo. Ustaz, suami meninggal dunia dengan harta senilai 5 miliar. Dari jumlah tersebut, itu 3 miliar merupakan harta bersama dengan istri. Kemudian suami masih memiliki utang 700 juta. Dan dia berwasiat memberikan 1 miliar kepada anak angkat. Meninggalkan istri, ibu, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Pertanyaannya Ustadz, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Pemisahan harta bersama, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, atau pembagian warisan? Bagaimana urutan yang benar menurut syariat? Tafadhal Ustaz Khairuddin.
1: Ya, jadi pertama harus dilihat dulu harta bersama ya. Jadi harta bersama ada harta 5M, harta bersama 3M. Berarti yang milik suaminya itu 2M. Nah, kalau 3M ini adalah milik bersama, berarti akan dilihat berapa persentase suami punya, siapa istri berapa punya. Taruhlah kalau kita misalnya andai-andai saja bahwa itu 50-50 atau 50-50 misalnya. Berarti suami memiliki harta tambah 1,5 berarti 3,5M ya. Suaminya punya harta. Nah, sekarang misalnya suami meninggal, maka yang pertama mendapatkan adalah istri, ya. Nah, dengan sebelumnya diselesaikan dulu yang pertama wasiatnya tadi kepada anak angkat 1M, ya. Jadi karena dia punya harta 3,5, itu bisa mendapatkan wasiatnya 1M. Kenapa?
4: karena boleh dari sepertiga ya, jadi sepertiga akan dibagi kepada 3,5 berarti akan dapat satu lebih ya. Jadi kalau satu itu memenuhi syarat.

0: Kalau kita lihat seperti itu, berarti wasiat tidak bisa terlaksana. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi sepertiga. Dia punya harta yang tertinggal hanya 2,75 M. Ya, seperti itu. Nah, jadi wasiat tidak bisa dilaksanakan dalam hal ini. Kalau kita lihat, merujuk kepada sepertiga yang ditentukan oleh agama tentang wasiat. Nah, siapa lagi yang bisa dibagikan di sini? Maka yang dibagikan adalah ahli warisnya. Jadi urutan-urutannya, yang pertama selesaikan utangnya, yang kedua selesaikan wasiatnya kalau memenuhi syarat, yang ketiga selesaikan dia punya biaya penguburan. Nah, mungkin kita tidak tahu, tidak disebutkan tadi biaya penguburannya berapa. Yang ketiga, apakah dia punya harta ini sudah tertunda sampai 1 tahun sehingga cukup haul dan nisabnya. Nah, itu juga dia harus dikeluarkan, dia punya zakat menurut Imam Hanafi misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian ketika itu, maka itulah yang akan dibagikan tadi kepada siapa? Yang pertama kepada istri. Istri karena ada anak, dia hanya mendapat 1/8. Nah, itu. Kemudian ibu, ibu karena ada anak juga, dia hanya mendapat 1/6. Kemudian anak 2 laki-laki dan 1 perempuan, inilah yang menjadi asoba bigairi. Asoba bigairi itu apa? Asoba bigairi itu antara laki-laki dan perempuan menghabiskan daripada apa yang tersisa daripada harta yang telah diambil oleh istrinya 1/8, kemudian ibunya 1/6, dan diselesaikan oleh anaknya yang sisanya itu sebagai asobah atau sebagai sisa dengan perbandingan lizakari mislu hazil unsayain, yaitu pembagian laki-laki 2 kali lipat dan perempuan 1 kali lipat. Maka nanti dia punya KPK itu ada 6 ya, ada 8, itu berarti menjadi 24. Karena 24 bisa dibagi 8 dan 24 juga bisa akan dibagi 6. Nah, ini dari aturan nanti matematikanya yang kita akan lihat. Tapi ini nanti kita selesaikan kalau memang pihak hikmah pagi atau religi pagi diundang, itu bisa diselesaikan secara bersama nanti seperti itu. Karena yang penting kami berikan rumusnya bahwa istri akan mendapatkan 1/8, kemudian ibu mendapatkan 1/6, dan anak akan menghabiskan sisanya untuk mendapatkan daripada harta yang ada. Dengan tadi terlebih dahulu diselesaikan dulu dia punya utang, diselesaikan dia punya wasiat, karena wasiatnya tadi telah kita hitung tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah selesaikan biaya penguburannya, yang keempat adalah selesaikan dia punya zakat, dan yang terakhir pembagian warisan. Nah, begitu urutan-urutannya yang kita dapat pahami dari ilmu faraid. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
1: Cukup Ustaz Khair.
2: Baik, terima kasih. Kita lanjut saja. Ada penelpon? Belum ya? Belum. Oma Nadia Suawa, Ustaz. Seorang laki-laki meninggal dunia dan dia meninggalkan istri, ayah, ibu, 2 istri poligami yang sah, 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki yang telah meninggal lebih dahulu, kemudian 2 saudara laki-laki kandung. Semua pihak ini mengklaim berhak mendapatkan bagian. Yang jadi pertanyaan, siapa saja yang benar-benar menjadi ahli waris, Ustaz? Siapa yang terhalang dan mengapa bisa kehilangan hak waris meskipun masih memiliki hubungan darah? Ustaz Abdurrahman.
1: Kita urai ya, supaya tidak salah. Yang pertama yang ditinggalkan adalah istri. Ya. Anak dulu ya, dia mempunyai anak. Ada anak laki-laki 3 dan anak perempuan 3, betul ya?
2: Ya, 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan.
1: 2 anak perempuan, 1 anak sudah meninggal. Yang

0: Karena yang tentu yang akan berhak adalah anak laki-laki nanti dan anak perempuan. Keduanya ini akan menjadi asabah. Yang laki-laki menjadi asabah binafsihi dan yang perempuan menjadi asabah karena ada saudara laki-lakinya. Jadi asabah bighairihi. Jadi asabah keduanya menunggu proses akhir. Itu satu. Jelas mereka ahli waris, tidak terhalangi sama sekali. Yang kedua yang akan kita lihat adalah istri. Istri dia punya dua hak. Yang pertama hak penuh itu seperempat dan hak namanya hijab nuksan. Jadi dia dikurangi bagiannya. Dia terhalangi untuk mendapatkan penuh, tapi dia mendapatkan hak setengahnya. Berapa bagiannya? Dia mendapatkan bagian dapat 8. Karena dia poligami ada dua istri yang sah, betul ya?
1: Iya.
0: Dua istri yang sah, maka yang 1/8 tadi ini dibagi menjadi dua, dibagi kepada dua istri tersebut. 1/8 berarti masing-masing istri mendapatkan 1/6. Kenapa? Dia hanya mendapatkan 1/8 karena ada anak. Walahunna rubu'u mimma taraktum in kan in illam yakun lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum. Itu ayatnya dalam surat An-Nisa. Yang ke berikutnya ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini juga tidak pernah bisa terhalangi secara utuh. Yang paling memungkinkan adalah mereka ini terkurangi. Dan terkuranginya berapa? Menjadi masing-masing 1/6. Jadi ibu dapat 1/6 dan ayah juga dapat 1/6. Kenapa? Karena dia punya anak. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana walad. Dan bagi masing-masing kedua orang tua mereka mendapatkan 1/6 bila orang yang meninggal atau anaknya itu memiliki illam yakun lahu walad wa waritahu abawahu wa li ummihi thuluth. Kalau dia tidak punya maka ayahnya menjadi ahli waris sebagai asabah dan ibunya akan mendapatkan sepertinya. Itu ketentuan yang berikut. Jadi ayah dan ibu tetap menjadi ahli waris, hanya terkurangi menjadi hijab nuksan. Jadi masing-masing 1/6. Yang berikutnya siapa tadi?
1: Ada satu cucu laki-laki dan dua cucu saudara laki-laki kandung.
0: Kita selesaikan dulu saudara ya. Saudara tidak akan dapat. Kenapa? Karena dia terhalangi dengan orang laki-laki yang lebih dekat. Jadi laki-laki yang lebih dekat itu siapa? Ada dua. Yang dia menghalangi dia justru ada dua. Yang pertama adalah anak. Yang yaitu anak laki-laki. Yang kedua adalah ayah. Kalau ada anak dan ada ayah maka saudara tidak dapat. Gitu. Kenapa? Karena masih lebih dekat kepada si anak yang meninggal. Seperti itu. Jadi saudara-saudaranya itu belum akan dapat. Saudara-saudara almarhum. Itu ya, itu yang terhalangi. Jelas. Yang kedua, si cucu. Nah, ini cucu dia akan terhalangi kenapa? Karena masih ada paman-pamannya. Itu anak dari almarhum. Nah, itu ketentuan warisannya. Lalu bagaimana nasib sang cucu tadi ini? Maka nasib sang cucu ini harusnya dia ada akan dirawat oleh paman-pamannya. Karena dia mereka lah yang menjadi walinya. Dialah mereka itu yang akan mengurusnya, memposisikan dia seperti anak mereka sendiri. Oleh karena itu, karena anak ini diurus seperti anak-anak mereka sendiri, maka seharusnya dia tidak perlu mendapatkan warisan. Karena posisinya seperti anak dari ayah anaknya sendiri. Jadi ponaan atau anak dari saudara laki-laki yang sudah meninggal itu posisinya seperti seperti saudara apa anak sendiri. Sebagaimana Rasulullah waktu ayat beliau diurus oleh orang yang terdekat sebagai walinya, yaitu kakeknya. Begitu kakeknya meninggal, yang menjadi penanggung jawab adalah saudara-saudara, yaitu saudara ayahnya, yaitu Abu Thalib. Karena seharusnya begitu, dia disekolahkan sesuai tentu kesanggupan dari paman-pamannya. Nah, selama ini itu jarang terjadi. Maka negara memberikan hak kepada, atau sebelumnya diberikan wasiat, tapi karena tidak ada wasiat, maka ini sudah terjadi. Kalau lebih bagus disepakati antara ahli waris yang ada, diberikanlah kepada anak tersebut bagian pemberian. Wa idza hadara al-qismata ahlul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minha, dan bila hadir pada saat pembagian harta itu ada anak yatim, ada fakir miskin, ada keluarga, bagilah mereka. Nah, ini sang cucu ini pertama anak yatim, yang kedua keluarga, dan bisa jadi juga adalah orang miskin, bisa jadi ya. Jadi memenuhi tiga hal yang sekaligus, satu saja sudah cukup, maka seharusnya dia diberikan jatah lah, sebaik-baiknya seperti itu, sebagaimana mungkin waktu ayahnya mungkin masih hidup. Nah, kalau juga itu tidak terjadi, maka hari ini kalau kita lihat kompilasi hukum Islam yang ada di negara kita, ini hukum positif ya, dia diberikan yang disebut dengan tapi kalau di Mesir dia diberikan disebut dengan wasiat wajib. Posisinya sama, dia akan diberikan jatah. Maka sebelum ini nanti berproses ke pengadilan, karena dia merasa diberikan jatah oleh pengadilan dan seterusnya oleh negara, maka diselesaikanlah secara kekeluargaan. Jadi diberikan ketok, ini anak dari saudara kita juga, seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi yang terhalang adalah cucu, dan yang kedua adalah saudara-saudara mereka. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mau ditambahkan Ustaz?
1: Baik.
2: Cukup Pak.
1: Baik, terima kasih. Dan satu pertanyaan terakhir nih Ustaz, dari Mariam Dembe Jaya. Ustaz, ada seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri yang sedang hamil 8 bulan. Kemudian ayah, ibu, dan dua anak perempuan. Sebelum bayi lahir, keluarga mendesak agar warisan segera dibagikan. Yang jadi pertanyaan, apakah pembagian warisan ini boleh dilakukan sebelum bayi lahir? Bagaimana jika ternyata bayi lahir laki-laki perempuan kembar, atau bahkan lahir meninggal? Apakah seluruh pembagian harus diulang? Tafadhol Ustaz, ini terakhir juga.
2: Ya, jadi dalam pembagian ilmu warisan ada yang disebut dengan anak yang masih dalam kandungan ya. Jadi anak yang di dalam kandungan yang disebut dengan hamal ya. Jadi ini ketentuannya itu harus di, kalau belum bisa diketahui, nah ini kan sekarang ada USG kan, atau apakah istilahnya itu, yang bisa mendeteksi apakah anak itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau misalnya anak itu yang dideteksi laki-laki, maka dia akan menjadi asoba binafsi, ya. Dia menjadi asoba binafsi. Kemudian ada, dia punya saudara ini yang ada anak perempuan dua, itu menjadi asoba bigairi. Jadi mereka berdua itu menjadi asoba, ya, kalau kita mau lihat. Nah, maka istrinya nanti itu akan mendapatkan 1/8 ya, karena ada anak. Nah, istri yang mengandung tadi itu akan mendapatkan 1/8 ketika suaminya meninggal. Siapa lagi yang akan mendapatkan? Ayah dan ibunya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, ayah dan ibunya itu ketika meninggal dan ada anak daripada almarhum, maka ayah dan ibu hanya mendapatkan 1/6. Tadi sudah dibacakan ayatnya juga di dalam surah Al-Nisa tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat urutan-urutannya, maka yang pertama akan dapat istri, kemudian yang kedua anak, yang ketiga ayah dan ibu. Hampir semua ini dapat karena tidak apa namanya, dia yang misal dia apa namanya tidak ada yang kita disebutkan, yang disebutkan oleh Ibu Maryam tadi, tidak ada yang terhalangi, ya. Jadi tidak ada yang terhalangi. Tapi kalau misalnya yang dikandung itu adalah perempuan, maka tiga anak ini hanya akan mendapat 2/3, ya. Hanya mendapat 2/3 daripada harta jika seandainya yang dikandung itu adalah perempuan. Nah, maka dia punya harta yang ada itu disimpan untuk milik daripada yang sedang ada dalam kandungan. Jadi meskipun dia anak-anak, belum apa bisa berapa, tapi itu akan disimpankan haknya untuk diberikan nanti setelah tiba waktunya. Kalau kita lihat urutan-urutan dalam surah An-Nisa itu, maka dipeganglah oleh ahli warisnya atau oleh ahlinya atau orang yang bisa bertanggung jawab untuk memegang hartanya itu, dan ketika dia sudah besar itu akan diberikan hartanya tersebut. Baik. Kepada yang bersangkutan. Nah, begitu dia punya urutan-urutan dalam konteks pembagian warisan. Mungkin baik, ada tambahan dari Pak Kiai kita.
1: Baik, Ustaz, terima kasih. Karena waktu juga ini sisa beberapa menit, kita akan tutup untuk obrolan religi pagi di hari ini. Kalau tadi yang tutup Ustaz Khairuddin, yang buka Ustaz Khairuddin, kali ini yang tutup Ustaz Bahmid. Tafadhal Ustaz.
3: Ya. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz kita bersama, Ketua Kabupaten Gorontalo, Al-Ustaz Khairuddin, atas ilmu-ilmunya. Begitu juga kepada Pak Imran yang telah memfasilitasi, begitu juga kepada seluruh kru, kepada Pasnas yang telah memberikan support kepada penanya, dan Pak pendengar yang mengucapkan jazakumullah khairan. Semoga kita menjadi orang yang mendapatkan sama-sama kebaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang yang tidak berkenan. Saya mohon, saya Abdurrahman Bahmid dan Al-Ustaz Khairuddin mohon pamit dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Di 2025 ini alhamdulillah kita bisa mendorong peningkatan produksi itu sekitar 19% dibanding tahun 2024.
2: Sehingga ini sesuai dengan program Pak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Wali Kota tentang Makeup School, di mana harus mengangkat satu budaya di sekolah, sehingga kami mengangkat budaya berbahasa Gorontalo.
0: Dengan topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo.

0: Bergerak kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini, gejolak ekonomi dan politik global yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mulai memberikan dampak terhadap sektor pertanian di Provinsi Gorontalo. Fluktuasi harga komoditas, biaya distribusi hingga perubahan rantai pasok menjadi tantangan yang harus dihadapi petani dan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Mulyadi De Mario, mengatakan kondisi global memang memiliki pengaruh terhadap dinamika pasar pertanian di daerah, terutama bagi komoditas yang memiliki keterkaitan dengan pasar nasional maupun internasional. Menurutnya, pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan produksi pangan, penyediaan benih unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas lokal sekaligus menjaga stabilitas pasokan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
1: Di 2025 ini alhamdulillah kita bisa mendorong peningkatan produksi itu sekitar 19% dibanding tahun 2024 ya. Jadi kalau 2024 produksi padi kita itu 234.863 ton gabah kering giling ya. Di 2025 naik menjadi 281.171 ton gabah kering giling atau naik 19%. Dan ini bukan data Dinas Pertanian. Ini data BPS. Artinya BPS secara independen tentu melakukan perhitungan ya, assessment dan merilis data ini gitu. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin kita mempertahankan kenaikan produksi beras kita ini, produksi padi kita ya, di tengah-tengah efisiensi anggaran yang luar biasa, kemudian juga kondisi global yang terus terang berdampak juga ke sektor pertanian ya. Jadi kondisi global terutama BBM ya, ini kemudian naik, memicu juga naiknya harga-harga sarana produksi yang lainnya.
0: Ia menjelaskan Gorontalo memiliki potensi besar pada komoditas strategis seperti jagung, padi, kelapa, dan hortikultura. Sehingga itu pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas serta hilirisasi agar nilai tambah hasil pertanian dapat dinikmati langsung oleh petani. Upaya tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui penyaluran benih, alat mesin pertanian, dan program pengembangan kawasan pangan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, petani, penyuluh, dan pelaku usaha, berbagai tantangan akibat gejolak global diyakini dapat dihadapi sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga dan ketahanan pangan daerah semakin kuat. Pendengar, capaian program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Bone Bolango kini melonjak signifikan setelah sempat berada di bawah target pada awal pelaksanaannya. Tren positif ini menjadi bukti efektivitas deteksi dini penyakit massal yang dievaluasi hingga Juli 2026. Pemerintah daerah sukses membalikkan keadaan melalui penguatan konsolidasi ketat antara dinas kesehatan dan seluruh jajaran puskesmas. Langkah taktis ini diambil guna memastikan program prioritas nasional tersebut mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih masif. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa menyampaikan akselerasi capaian ini dinilai sangat krusial sebagai fondasi utama dalam membangun budaya hidup sehat secara mandiri. Pemeriksaan kesehatan berkala menjadi kunci utama agar potensi penyakit berat dapat diantisipasi dan ditangani sebelum memasuki fase yang kronis.
2: Tahun ini ada penonaktifan 17.000 peserta. Itu kan terasa kan? Di puskes ada yang datang ternyata nonaktif. Ada yang datang di klinik-klinik kesehatan ternyata nonaktif. Nah, tentu kami pemerintah daerah tidak mengharapkan seperti itu. Dan biasanya juga ya, ke klinik, ke puskes ini nanti sudah merasa sakit baru kesana. Nah, tentu kita tidak berharap seperti itu. Sehingga itu upaya-upaya mulai dari awal pencegahan, preventif, kemudian kita mendeteksi diri, itu adalah bagian yang sangat penting sekali menjadi fondasi dasar bagaimana gerakan menjamin kesehatan masyarakat ini.
0: Urgensi program pemeriksaan gratis ini dirasa semakin meningkat di tengah tantangan pemutusan jaminan kesehatan daerah. Kebijakan penonaktifan sekitar 17.000 peserta BPJS Kesehatan menuntut optimalisasi langkah promotif dan preventif. Berdasarkan hasil pemantauan berkala, sejumlah wilayah menunjukkan performa yang baik dalam memobilisasi warga. Puskesmas Kabila, Puskesmas Bone, Puskesmas Kabila Bone, dan Puskesmas Toto Utara melampaui angka 50% dari target rata-rata nasional. Percepatan akselerasi tetap diinstruksikan bagi puskesmas yang capaiannya masih minim. Sisa waktu 6 bulan menjelang akhir tahun dianggap sebagai momentum krusial yang wajib dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh kepala fasilitas kesehatan. Beralih ke berita lain, Wali Kota Gorontalo Aden Dambea menegaskan dalam menjalankan program pembangunan difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Program pemerintah Kota Gorontalo tahun 2026 ini memprioritaskan sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sektor kebersihan lingkungan salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah Kota Gorontalo. Untuk membangkitkan semangat masyarakat, pemerintah Kota Gorontalo melaksanakan lomba kebersihan tingkat kelurahan.
3: Saya berharap ini menjadi tanggung jawab kita semua. Karena saya kira ini kita berusaha untuk Kota Gorontalo ini bersih semua. Tadi sudah sampaikan oleh para PU, bahwa sudah disiapkan gentot tiap kelurahan agar supaya kebersihan ini supaya bisa. Nah, insya Allah tahun ini kita coba, kita akan coba lombakan kebersihan antar kelurahan.
0: Adan Dambea mengingatkan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah agar bekerja maksimal dan turun langsung saat melihat kondisi masyarakat. Selain itu, memiliki komitmen menjalankan pembangunan yang berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat, di mana setiap program yang dijalankan mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Menyikapi semakin tergerusnya penggunaan bahasa Gorontalo di lingkungan anak usia dini, TK Pembina Kota Gorontalo menggelar pentas anak yang mengusung tema pelestarian bahasa Gorontalo. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung program Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Gorontalo.
5: Guna melestarikan bahasa Gorontalo di lingkungan masyarakat, khususnya anak-anak, TK Negeri Pembina Kota Gorontalo menggelar pentas anak dengan mengusung tema yang berkaitan dengan budaya Gorontalo. Kemajuan teknologi informasi dewasa ini membuat keberadaan budaya daerah seperti bahasa Gorontalo mulai tergerus. Milawati Eki, Kepala TK Pembina Kota Gorontalo, mengemukakan kegiatan yang dilaksanakan ini untuk mendukung program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pemerintah Kota Gorontalo. Pemerintah Kota Gorontalo berharap satuan pendidikan termasuk dalamnya TK agar pada saat proses pembelajarannya dapat mengangkat budaya daerah, khususnya bahasa Gorontalo. Milawati menyadari penggunaan bahasa Gorontalo di lingkungan anak didik usia dini hampir tidak ada lagi karena lingkungan keluarga dalam hal ini orang tua kurang menggunakan bahasa Gorontalo.
6: Sehingga ini sesuai dengan program Pak Kepala Dinas Pendidikan dan juga Bapak Wali Kota tentang Makeup School, di mana harus mengangkat satu budaya di sekolah, sehingga kami mengangkat budaya berbahasa Gorontalo. Karena memang pada anak usia dini ini bahasa Gorontalo ini yang sudah hampir mereka tidak menggunakannya lagi, karena memang di rumah juga tidak menggunakan orang tua.
5: Dikatakan semakin menurunnya minat anak didik di usia dini untuk menggunakan bahasa Gorontalo menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya dunia pendidikan. Diharapkan dukungan dari semua pihak dalam menyikapi permasalahan yang terjadi selama ini. Hendra Raup melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri Warta Pagi, kita ikuti rangkuman berita selama sepekan bersama narator Raihan Datau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Rangkuman berita sepekan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Raihan Datau, inilah Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Pendengar, laporan kita awali dari Rusdi Aneta. Implementasi peta jalan pembangunan kependudukan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menyusun program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
1: Implementasi peta jalan pembangunan kependudukan sebagai pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah UPD dalam menyusun program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Penugasan itu disampaikan Bupati Bualemo Rumpagau di sela-sela menutup workshop penguatan peta jalan pembangunan kependudukan tingkat Kabupaten Bualemo yang dilaksanakan di Sabana Resort Pantai Bolihutuo. Menurut Rumpagau, penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan bertujuan membangun sinergi lintas sektor sekaligus menyelaraskan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada 5 sasaran utama pembangunan kependudukan, yakni kuantitas, kualitas, mobilitas, data dan informasi, serta penataan administrasi kependudukan. Ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan peta jalan tersebut sebagai acuan dalam menyusun rencana strategis di masing-masing OPD. Dengan demikian, setiap program yang dijalankan memiliki keterkaitan dan mendukung sasaran pembangunan kependudukan secara menyeluruh.
2: Peta jalan pembangunan kependudukan bertujuan untuk membangun sinergitas lintas sektor serta penyelarasan program dan kegiatan yang berorientasi pada 5 sasaran utama, yaitu pembangunan kependudukan, yaitu kuantitas, kualitas, kemudian mobilitas, data dan informasi, serta penataan administrasi yang dilaksanakan selama 2 hari. Pembangunan daerah sangat ditentukan oleh pengelolaan kependudukan yang baik terstruktur. Oleh karena seluruh perangkat daerah diharapkan memberikan kontribusi aktif dalam mengimplementasikan seluruh rencana aksi yang ada peta jalan pembangunan kependudukan ke dalam rencana strategi OPD.
1: Rumpagau menambahkan pembangunan kependudukan merupakan fondasi penting dalam mendorong kemajuan daerah, sehingga itu setiap program dan kegiatan pemerintah harus mampu menjawab berbagai persoalan kependudukan yang dihadapi masyarakat. Ia juga berharap workshop tersebut dapat meningkatkan pemahaman para peserta dalam menyusun arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih inklusif, terukur dan berkelanjutan. Melalui penguatan peta jalan pembangunan kependudukan, pemerintah Kabupaten Bualemo menargetkan terciptanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor sebagai bagian dari upaya mendukung terwujudnya visi nasional Indonesia Emas tahun 2045. Rusdi Aneta melaporkan.

0: Pasca penyelenggaraan Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17, Provinsi Gorontalo memperoleh sejumlah program strategis dari pemerintah pusat untuk memperkuat sektor pertanian. Berikut laporan Destriansyah Mahmud.
1: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan salah satu manfaat penyelenggaraan PENAS 2026 adalah bertambahnya dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan pertanian di Gorontalo. Menurut Gusnar, pemerintah telah menyiapkan program pembibitan kelapa seluas 10.000 hektar sebagai bagian dari hilirisasi komoditas kelapa yang ditargetkan mulai berkembang pada tahun 2029. Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan kakao seluas 5.000 hektar serta memproyeksikan pembangunan 2 pabrik gula melalui program hilirisasi sektor tebu. Di bidang tanaman pangan, Gorontalo turut memperoleh tambahan bantuan benih untuk sekitar 33.000 hektar lahan. Setelah PENAS berakhir, Kementerian Pertanian kembali menambah bantuan benih jagung untuk sekitar 48.000 hektar. Tak hanya itu, program cetak sawah baru di Marisa juga mendapat tambahan seluas 150 hektar setelah sebelumnya berhasil merealisasikan sekitar 1.000 hektar.
2: Sekarang itu di Gorontalo ada pembibitan kelapa menuju hilirisasi nanti 2029, itu kurang lebih ada 10.000 hektar dan sudah siap dibagikan bibit itu. Demikian juga untuk kakao. Kakao ada 5.000 hektar. Kemudian ada tebu. Jadi di proyeksi kita ini oleh Pak Menteri Pertanian bikin 2 pabrik tebu di Gorontalo. Di samping yang dipunyai swasta, tapi ini hilirisasi oleh pemerintah. Kemudian ada cetak sawah baru di Marisa. Kemarin kita sudah selesai kurang lebih 1.000 hektar. Tambah lagi Pak Menteri Pertanian waktu PENAS ini 150 hektar untuk segera dicetak.
1: Gubernur Gusnar Ismail menilai berbagai bantuan tersebut merupakan manfaat nyata dari penyelenggaraan PENAS Petani dan Nelayan di Gorontalo. Karena pemerintah daerah dapat langsung menyampaikan kebutuhan pembangunan pertanian kepada pemerintah pusat. Ia berharap seluruh program tersebut dapat mempercepat pengembangan sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Gorontalo.

0: Provinsi Gorontalo saat ini sudah memasuki fase kemarau. Musim kemarau ini berdampak pada sektor pertanian hingga ketersediaan air bersih. Berikut laporan Bobby Riawan.
1: Memasuki musim kemarau, masyarakat Gorontalo diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, meningkatnya potensi kebakaran lahan, hingga dampak pada sektor pertanian. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 4 BMKG Gorontalo, Merpati Nale, menjelaskan musim kemarau di Gorontalo tahun ini berlangsung lebih panjang. Musim kemarau harus disikapi dengan kesiapsiagaan menggunakan air secara bijak. Petani diharapkan menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim yang diprediksi terjadi.
2: Untuk dampak musim kemarau, kita sama-sama tahu bahwa musim kemarau tahun ini akan dilabeli oleh datangnya fenomena El Nino ya, dan kita prediksi bahwa di semester 2 akan El Nino kuat, diprediksi moderat sekitar 98% akan terjadi di provinsi Kolombo.
1: Sementara itu, akademisi Iqbal Bahwa menyoroti musim kemarau tidak hanya menjadi tantangan dari sisi cuaca, tetapi juga menjadi ujian bagi pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah. Sektor pertanian merupakan bidang yang paling terdampak jika tidak didukung dengan pengelolaan air yang baik.
3: Yang harus dilakukan untuk menghadapi dampak kekeringan ini, pertama kita harus memperhatikan lingkungan. Karena lingkungan ini dengan kondisi iklim seperti ini, tentunya terjadi yang namanya kebakaran. Kemudian yang kedua, ketersediaan air tanah harus tetap dipelihara dengan baik, karena ini berguna untuk masyarakat petani. Karena dengan adanya air tanah atau air di dalam tanah, maka kondisi kesuburan tanah tetap terpelihara dengan baik dan bisa memenuhi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kita harus melihat bahwa tanaman itu atau tanah itu misalnya dalam kondisi kemarau seperti ini menggunakan yang namanya mulsa, sehingga terjadi apa kelembaban tanah tetap terpelihara dengan baik. Kemudian untuk yang lain adalah bagaimana air irigasi itu tetap tersedia pada saat tepat waktunya dan tepat juga jumlahnya untuk digunakan oleh para petani dan masyarakat itu sendiri.
1: Menurutnya, penurunan debit sungai maupun berkurangnya cadangan air irigasi menyebabkan penurunan produksi pertanian jika tidak diantisipasi sejak dini. Dengan sinergitas antara BMKG, pemerintah daerah serta kesadaran masyarakat, dampak musim kemarau terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan di Provinsi Gorontalo dapat diminimalisir.
0: DPRD dan pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan rapat paripurna membahas pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Pertemuan tersebut penting dilakukan sebagai upaya menindaklanjuti peraturan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
4: Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan rapat paripurna membahas tindak lanjut laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Pada kesempatan itu, kedua belah pihak dalam hal ini eksekutif maupun legislatif telah menetapkan dokumen yang dibahas tersebut. Julfikar Usira, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, mengatakan pelaksanaan rapat dengan pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai upaya menindaklanjuti adanya peraturan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Pertemuan tersebut telah dilakukan secara bertahap melalui sidang paripurna yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Menurutnya, rapat paripurna tingkat 1 yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo menjadi hal penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para anggota legislatif ini.
5: Itu terkait persoalan menindaklanjuti di aturan disampaikan harus cepat ditindaklanjuti laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Ya, kita sudah mendapatkan dokumen PLHP, laporan keuangan dari BPK, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah ke DPR dalam rangka melaksanakan paripurna tingkat 1 laporan pertanggungjawaban APBD 2025.
4: Rapat Bamus paripurna tingkat 1 itu lebih menekankan pada laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 yang dilanjutkan dengan adanya usul inisiatif eksekutif dalam rangka perampingan SOTK yang telah dilaksanakan rapat finalisasi. Menurutnya, setelah dilakukan finalisasi, kemudian diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo, dilanjutkan di tingkat Provinsi Gorontalo. Hendra Rauk melaporkan.

0: Bupati Gorontalo mengimbau masyarakat tidak merokok dan membawa makanan saat berkunjung di Taman Pakaya Toer Limboto. Berikut laporan Andi Sanga.
1: Masyarakat diimbau tidak merokok dan membawa makanan saat berkunjung ke Taman Pakaya Toer Limboto. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan area tersebut sekaligus mewujudkan kenyamanan seluruh pengunjung dari paparan asap rokok. Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengatakan, pasca direvitalisasi, Taman Pakaya Toer kini menjadi ruang publik yang dikhususkan untuk tempat bermain anak. Dukungan setiap pengunjung penting agar anak-anak dapat bermain dengan aman dan nyaman. Sofian juga memastikan seluruh fasilitas di kawasan tersebut dapat diakses secara gratis, berbeda dengan destinasi wisata Pentadio Resort yang telah memberlakukan tarif masuk sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah.
2: Kalau Taman Menara itu gratis, itu sebetulnya diperuntukkan untuk tempat bermain anak, tempat anak untuk bermain. Sebetulnya tujuan untuk anak-anak, ya orang tuanya hanya ikut anak itu untuk bermain di situ. Dan itu tidak berbayar dan itu gratis. Yang berbayar adalah di Pentadio Resort sesuai dengan tema itu. Hanya saja kami mohon pada masyarakat Kabupaten Gorontalo yang ingin mengakses itu untuk pertama di dalam taman itu untuk tidak membawa makanan apalagi merokok. Karena anak-anak ada bermain di lingkungan itu. Kemudian juga jam pembatasan bukanya itu 24 jam, tapi biasanya jam 12 malam lampunya kami matikan untuk menjaga agar supaya kita jangan berlama-lama di luar tengah malam, nanti kerja pada besok harinya terganggu.
1: Pemerintah berharap imbauan ini menjadi perhatian setiap masyarakat yang datang berkunjung. Sofian menegaskan, menjaga kebersihan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung di setiap fasilitas publik yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti Taman Pakaya Toer Limboto, menjadi tanggung jawab bersama.
0: Polri di era sekarang ini dituntut menghadirkan pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3: Keberhasilan Polri pada era modern tidak lagi hanya diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diungkap atau jumlah pelaku kejahatan yang ditangkap. Polri dituntut menghadirkan pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto melalui amanat yang dibacakan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Widodo pada upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Gorontalo kemarin. Amanat itu menegaskan pelayanan kepada masyarakat menjadi tolak ukur utama keberhasilan institusi kepolisian. Dalam amanat tersebut juga ditegaskan penguatan profesionalisme Polri harus berjalan seiring dengan peningkatan sistem akuntabilitas publik. Kepercayaan masyarakat disebut sebagai modal utama bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
4: Penegakan hukum terhadap kejahatan yang merusak moral bangsa dan memicu kebocoran keuangan negara seperti kejahatan narkoba, penyelundupan dan judi online, program penyediaan rumah bagi PNPP dan masyarakat, di mana Polri telah berhasil meresmikan 10.905 unit hunian dari rencana pembangunan 15.923 unit, serta menjaga stabilitas keamanan untuk investasi dan hilirisasi melalui pengamanan pada proyek strategis nasional, kawasan industri hilirisasi, serta ladang-ladang energi. Tantangan tugas Polri ke depan akan semakin kompleks. Selain dihadapkan pada dinamika kejahatan yang bersifat multidimensional, Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.
3: Sistem pelayanan dan penegakan hukum yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan dinilai menjadi fondasi penting untuk memperkuat legitimasi Polri di tengah masyarakat. Karena itu, setiap pembenahan internal harus dilakukan secara terukur dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain menjaga keamanan, Polri diharapkan terus menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan keadilan serta memperkuat kepercayaan publik melalui pelayanan yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan warga. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkuman berita sepekan. Semoga mengingatkan kembali ulasan berita yang kami sajikan sepekan lalu. Saya Rehenda Tomon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: apalagi di hari Minggu seperti ini, waktunya Anda memantaskan diri menikmati liburan walaupun hanya sehari, tapi ini sangat berharga, terlebih kita berkumpul bersama keluarga. Selamat pagi dulu yang sudah merasakan euforia kemenangan masuk di babak berikutnya, negara pertama nih, Maroko, congrats ya. Sekarang lagi menunggu hasil berikutnya ya, di pertandingan yang bisa Anda saksikan di TVRI pastinya, atau juga bisa dengarkan di channel Pro 2 ya. Dan saatnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026. Langsung dari BMKG Gorontalo kita akan bersama dengan Prakirawan Hani Setianing Rahayu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Minggu 5 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Dulupi, Asparaga, Tulanghula, Sumalata, Kuandang, Atinggola, Gentuma, Batu Daah, Suwawa, Boneraya, Pinogu, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%, dengan arah angin dari utara hingga timur, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara. Dengan kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin dari barat laut hingga timur, dengan kecepatan diperkirakan antara 6 hingga 30 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan arah angin dari timur hingga selatan, dengan kecepatan diperkirakan antara 16 hingga 26 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tersedia 3 pilihan prodi, yakni S1 Manajemen, S1 Administrasi Bisnis, dan S1 Bisnis Digital. Fakultas Sains, Teknologi, dan Ilmu Kesehatan tersedia 6 pilihan program studi, yakni Prodi S1 Farmasi, S1 Gizi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prodi D4 Promosi Kesehatan, dan Prodi D3 Analisis Kesehatan. Sementara Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik tersedia 4 program studi, diantaranya 1 Hubungan Internasional, studi Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Pemerintahan Daerah, Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik, dan Prodi Sarjana Terapan Manajemen Kontrak Pemerintah. Untuk Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya tersedia 4 program studi, yakni S1 Teknologi Pendidikan, S1 Pendidikan Khusus, S1 Lingkungan, dan S1 Perpustakaan dan Sains Informasi. Program Pasca Sarjana tersedia program Magister Manajemen dengan akreditasi baik sekali. Buruan, jangan sampai ketinggalan, datang dan daftarkan diri Anda segera di unit penerimaan mahasiswa baru lantai 2 Gedung Utama Universitas Bina Mandiri Gorontalo atau menghubungi 0852-4116-7628 atau 0813-5567-8822. Ayo jadikan diri Anda bagian dari UBM, kampus unggul berkarakter dan mengglobal. Selanjutnya pendengar, pengumuman telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo tahun ajaran 2026-2027 dengan persyaratan diantaranya usia 4-6 tahun, mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akta kelahiran 3 lembar, fotokopi kartu keluarga 3 lembar, dan pendaftaran ini tidak dipungut biaya alias gratis. Fasilitas yang dimiliki diantaranya guru yang berkualitas S1 dan S2, memiliki sertifikat pendidik, ruang kelas yang nyaman, halaman yang luas dan aman, alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang memadai, memiliki kolam renang, memiliki ruang aula, TK Negeri Pembina Gorontalo terakreditasi A. Waktu pendaftaran telah dibuka setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 13 WITA. Pendaftaran dapat langsung ke TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tapak, Kecamatan Sipatana, Kampus 3 UNG, atau dapat mengisi langsung laman PPDB online di https://2/ppdb.gorontalo.go.id/ppdb/tk. Kontak person Yulin Sapide SPD di 0823-4578-5384, Hanifah Hako MPD di 0853-9747-3358, dan Juriati Ahmad SPD di 0821-9165-0393. Tertanda Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, Milawati Eki SPD MPD.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Kita terus menemukan kebersamaan untuk pagi hari ini peringat dengan mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Selamat pagi dulu untuk Anda yang barusan tuning bergabung bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz atau juga yang mengakses kami di platform RRI Digital. Peringat Kapolri memimpin upacara serah terima jabatan 6 kepala kepolisian daerah jajaran di Rupatama Mabes Polri hari Sabtu kemarin. Pergantian tersebut menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan dan penyegaran organisasi Polri. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kadiv Humas Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan mutasi sendiri menjadi bagian dari dinamika organisasi di mana langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Mutasi jabatan sendiri merupakan mekanisme yang lazim dalam organisasi modern di mana kebijakan ini juga menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia Polri. Beberapa daftar Kapolda yang melaksanakan serah terima jabatan diantaranya Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basya kepada Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH, Kapolda Sumatera Barat Komjen Pol Dr. Gatot Tri Suryanta MSI kepada Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi SIK, sementara Kapolda Jawa Barat dari Komjen Pol Dr. Rudi Setiawan SIK SHMH kepada Irjen Pol Dr. Pipi Trismanto SIK MH, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Dr. Pipi Trismanto SIK MH kepada Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar SIK MH, Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi SIK kepada Irjen Pol Agus Wijayanto SIK SHMH, dan yang terakhir Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Hariwibowo kepada Brigjen Pol Julius Audi Sony Latuheru SIK MH.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Berikan terus kita update beberapa informasi dari portal berita online kamerari.co.id. Kantor Wilayah Imigrasi Bali mendeportasi 342 warga negara asing selama Januari hingga Juni 2026 akibat pelanggaran keimigrasian. Deportasi ini merupakan bagian dari upaya pengawasan rutin terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di seluruh wilayah Bali. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Velusia Singkiratna, menyebut penindakan melibatkan seluruh satuan kerja keimigrasian di mana operasi dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Denpasar, Singaraja, Tabanan, Klungkung, serta Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Dirinya menyebut pelanggaran yang paling banyak ditemukan selama semester pertama tahun ini adalah penyalahgunaan izin tinggal dan kasus overstay warga asing. Petugas juga mengungkap pelanggaran terkait ketertiban umum, norma adat, serta keterlibatan warga negara asing dalam ekonomi ilegal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Museum Pos Indonesia sendiri memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena telah berdiri lebih dari satu abad. Ini disampaikannya saat melakukan peninjauan Museum Pos Indonesia Bandung, Jawa Barat hari Jumat kemarin. Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian warisan budaya, penguatan fungsi museum sebagai ruang edukasi publik. Ia juga mengusulkan agar penataan Museum Pos Indonesia terus ditingkatkan sehingga koleksi-koleksi bersejarah dapat dipamerkan secara lebih representatif dan mudah dinikmati oleh masyarakat. Dirinya juga menyoroti perlengkapan pengiriman dari berbagai era seperti peralatan pos, prangko, dan surat, di mana menurutnya perlengkapan ini merupakan bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang perlu dikenalkan kepada generasi muda.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Pro1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu.

RI resmi menunjuk Duta Besar Roy Sumirat untuk menghadiri rangkaian penghormatan terakhir terhadap jenazah Ayatollah Ali Khamenei di Grand Mosala, Teheran. Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mawengkang dalam keterangan tertulisnya menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya atas undangan pemerintah Iran untuk hadir dalam rangkaian acara penghormatan kepada almarhum Ayatollah Khamenei. Sehubungan dengan ini, pemerintah telah menyampaikan bahwa Indonesia akan diwakili oleh Duta Besar RI di Teheran. Yvonne sendiri mengungkapkan undangan dari pemerintahan Iran tersebut dikirim pada hari Kamis lalu kepada seluruh perwakilan diplomatik di negara itu. Di dalam undangan yang dikirim turut disebutkan rangkaian penghormatan terakhir kepada jenazah Khamenei akan dihadiri pejabat tinggi dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi resmi pemerintah Iran, rangkaian acara penghormatan kepada almarhum akan berlangsung sejak 3 hingga 9 Juli di berbagai kota di Iran dan juga Irak. Rencana jenazah almarhum akan dimakamkan di kota Mashhad pada Kamis 9 Juli.

0: Provinsi Buku, RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Persahabatan Soekarno dan John F. Kennedy, The Untold Stories, ditulis oleh Sigit Aris Prasetyo, seorang diplomat muda yang berbakat dan sekaligus penulis yang produktif. Di buku ini, studi hubungan dan politik internasional yang serba kompleks dan praktik diplomasi yang serba teknis berhasil diramu dalam bentuk bacaan yang menarik. Melalui kisah tentang Soekarno dan Kennedy ini, politik global menjadi lebih mudah dipahami oleh para pembaca dengan latar belakang profesi dan pendidikan yang berbeda. Sigit adalah bagian dari generasi pasca Perang Dingin, suatu era di mana kisah persahabatan Soekarno dan Kennedy terjadi. Tapi Sigit berhasil menyajikan kepada para pembaca bagaimana Indonesia di zaman Soekarno dan Amerika Serikat di zaman Kennedy. Terutama pemimpin kedua bangsa telah berhubungan erat satu sama lain. Menurut Profesor Dr. Susanto Zuhdi M.Hum, Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia, buku ini berisi kisah persahabatan dua tokoh besar dunia yang ditulis secara populer sehingga mudah dicerna. Banyak hal krusial dan kritis dalam hubungan antar bangsa Indonesia dan Amerika Serikat. Namun tidak kalah asiknya, terdapat pula segi yang humanis seperti selera yang sama terhadap wanita. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, tidak merasa "Mean the world the hate" sebagai kepala dari negara yang baru saja merdeka berhadapan dengan John F. Kennedy, Presiden dari negara adidaya. Bahkan Soekarno, presiden diplomat yang ulung ini dalam beberapa segi mampu memanfaatkan situasi tertentu. Contohnya sewaktu Soekarno berhasil mendesak Amerika untuk berpihak pada Indonesia versus Belanda dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hal itu tidak lepas dari isu pembebasan Alan Pope, seorang warga Amerika Serikat terpidana mati oleh Soekarno dalam kasus penyerangan dari udara ke Istana Merdeka. Ditulis bukan oleh sejarawan formal, justru pantas diacungi jempol sebagai buku populer sejarah, khususnya sejarah diplomasi. Sedangkan menurut Yurike Sanger, istri Soekarno, tidak hanya tentang persahabatan erat dan kedekatan personal antara Soekarno dan John F. Kennedy, namun juga harapan dan impian kedua pemimpin untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih aman, adil, demokratis, dan tentunya memanusiakan manusia. Visi kedua pemimpin ini layaknya menjadi sebuah legasi bagi seluruh umat manusia yang perlu kita wujudkan. Dalam buku ini, Soekarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya.

0: wajah dunia karena tingginya tensi perang dingin. Soekarno menyinari dari timur, Kennedy menyambutnya di barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara blok barat dan timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa perang dan pertumpahan darah. Wajah muka bumi seolah mulai dipoles menuju perdamaian abadi kala keduanya bersinergi. Namun, tragedi Dallas yang berujung kematian Kennedy sontak membuyarkan segalanya. Barat dan Timur kembali bersitegang dan Soekarno lengser dari kekuasaannya sebagai tawanan politik di rumahnya sendiri. Perdamaian abadi seolah tinggal mimpi. Kisah 1000 hari persahabatan Soekarno dan Kennedy dapat memberi kita sebuah pelajaran penting bahwa hubungan antar negara dapat kokoh berdiri jika difondasi oleh persahabatan para pemimpinnya yang tulus dan jujur. Buku ini menelisik begitu istimewa dan menariknya hubungan personal kedua tokoh yang belum banyak tersiar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentral tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
1: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
4: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk.